0: kan semuanya di luar tubuh beliau. Berarti ini bukan bahasa tubuh, ini adalah alat raga. Dan sayangnya di dalam pendidikan agama, alat raga ini sering dianggap sepele. Sedangkan di sains, ilmu pengetahuan, itu banyak banget alat raganya. Ya. Begitu kita masuk ke ruang laborat itu, ada tabung reaksi, ada peta, ada gambar anatomi, ada model tata surya. Jadi murid itu masuk ke ruangan belajar itu semangat. Berbeda ketika ya, yang masuk guru agama. Sudah jam keberapa? Terakhir. Ya. Masuk. Ya. Terus langsung duduk, ngomong sendiri. Ngantuk. Ya. Padahal mungkin atau tidak ilmu agama itu divisualisasikan. Banyak. Banyak. Bukan mungkin, banyak. Contohnya Ka'bah.
1: Ya.
0: Untuk menjelaskan tentang mana lokasi Hajar Aswad, mana lokasi rukun Yamani. Bisa pakai video, ya, pakai proyektor, peta dunia. Ayo coba sekarang temukan di mana, bawa globe ya, atau bawa peta yang segede ini. Coba temukan di mana Mekah. Langsung. Indonesia di mana? Nah, berarti kita di mananya Mekah. Kalau kita mau sholat, kita menghadapnya ke arah mana? Mereka langsung melihat ada petanya, senang. Terus kalau dulu ketika kita masih SD atau ketika kita masih SMP, kita itu mempelajari waktu sholat dengan cara melihat apa?
1: Bayangannya.
0: Waktu sholat anu, kalau bayangannya sudah melebihi bendanya. Waktu sholat anu, kalau nggak ada bayangannya atau agak condong ke mana? Ke timur misalnya. Itu asyik mereka. Kenapa? Karena praktik. Dan ada beberapa fikih-fikih ya, yang memang asyiknya pakai praktek. Kalau teori saja susah. Salat misalnya. Coba antum jelaskan dengan kata-kata. Tanpa antum praktek. Perbedaan antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Definisikan. Angkat tangan. Yang definisinya paling bagus dapat hadiah. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Coba definisikan. Udah, iftirash. Duduk iftirash adalah, ayo, antum bayangin, antum iftirash, antum bayangin. Definisikan. Dengan cara di atas tumit kaki kiri, kaki kanan tegakkan. Tegakkan, oh telapak. Gue tegakkan kaki kanan, jegang. Tegakkan telapak kaki kanan, oke. Okay. Ibu jari menghadap ke kiblat. Coba antum jelaskan itu kepada seorang anak. Nah, iftirash itu definisinya kayak gitu. Coba praktekkan. Gimana kira-kira?
1: Sulit.
0: Paling gampang apa? Praktek. Abi, duduk iftirash apa? Nih, lihat. Ini iftirash. Langsung antum duduk, iftirash itu kayak gitu. Kalau tawaruk, langsung antum lupa posisi. Jadi visualisasi itu penting. Jangan. Para ustazah tidak dan juga segenap pegiat. Penyelenggaraan jenazah juga sama. Itu asyik itu. Terutama yang jadi jenazah. Itu gak akan lupa itu seumur hidupnya. Disirami air, kemudian airnya ada apanya, ada kapur baru sekudet, orang bisa turun. Tapi asik membungkus dengan apa, kain kafan ya. Praktek langsung. Oke, mari kita pindah poin yang kelima. Ini penting banget yang kelima. Poin yang kelima adalah memakai bahasa yang mudah difaham. Memakai bahasa yang mudah difaham, antum itu akan dianggap sukses ketika mengajar saat materi bisa dipahami dan kemudian diamalkan. Jadi jangan terlalu bangga seandainya yang hadir banyak, tapi yang lebih penting adalah berapa dari mereka yang paham apa yang kita sampaikan. Dan jangan merasa hebat ketika kita menyampaikan sebuah materi yang paham cuma segelintir orang dan mengatakan ilmu saya tinggi, buktinya yang paham cuma sedikit. Ya, ada seorang ustadz itu beliau jago sekali untuk ngisi kajian kitab Hamawiyah, kalau nggak salah. Kitab Hamawiyah. Jadi beliau kalau ngisi kajian selalu Hamawiyah. Di mana-mana Hamawiyah. Suatu saat diundang ngisi pengajian di kantor kepolisian. Di kantor kepolisian. Yang hadir polisi-polisi yang ya mungkin baru saat itu ngaji. Materinya apa? Hamawiyah. Selesai pengajian apa komentar dari polisi itu? Ilmu ustadznya dur banget. Jangan bang. Itu artinya enggak? Faham. Itu artinya enggak faham. Rasulullah SAW enggak kayak gitu. Apa kata Aisyah? Karena kata radhiyallahu anha, ini keliru ya, bukan rahimahullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana kalamu Rasulillah SAW kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ah. Ucapan Rasulullah SAW adalah kata-kata yang jelas dan tegas sehingga bisa difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Setiap orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dilihat hasan oleh Imam Al-Iraqi. Jadi seorang dai itu akan dianggap sukses. Salah satu ukurannya adalah ketika dia ngisi di hadapan siapapun bisa paham. Dia ngisi di depan santri, santrinya paham. Santri junior, santri senior. Dia ngisi di hadapan para ustadz, ustadznya paham. Dia ngisi di hadapan orang awam, paham. Ngisi di hadapan orang-orang yang buta huruf, paham. Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan materi bukan hanya dipahami oleh sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, As-Sabiqun al-Awwalun. Enggak. Sampai orang Badui yang pertama kali ngaji pun paham. Dan salah satu tipsnya, kata beliau, kata Anas bin Malik, kana idza takallama bikalimatin a'adaha thalasan. Rasulullah SAW itu kalau berbicara, beliau mengulangi sampai berapa kali? 3 kali. Diulangi sampai 3 kali. Prakteknya gimana? Jamaah sekalian kami hormati, jamaah sekalian kami hormati, jamaah kalian sekalian kami hormati. Hari ini materi kita adalah kitab tauhid, materi kita adalah kitab tauhid, materi kita seperti itu maksudnya? Bukan. Maksudnya sudah dijelaskan di kelanjutannya. Apa kata beliau? Hatta tufhama anhu. Tujuannya beliau mengulang-ulang supaya difahami. Jadi antum itu ketika ngajar bukan merupakan aib antum mengulang-ulang. Jadi agar kita bisa bersabar, tipsnya ada 3. Tips yang pertama adalah bla bla bla bla. Oke, mari kita berpindah tips yang kedua. Sebelum kita menjelaskan tips yang kedua, apa tips tadi yang pertama? Ini namanya mengulang-ulang. Nanti setelah selesai tips yang ketiga, sebelum kita tutup, ayo jamaah sekalian, masih ingat nggak tadi tips yang pertama apa? Alhamdulillah, bagus. Yang kedua? Ya, tepat sekali. Yang ketiga? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, ini mengulang namanya. Supaya apa? Supaya difahami dan supaya melekat. Mengapa ada sebagian ustaz, sebagian dai, kalau mengisi materi itu susah difahami? Kenapa? Faktor yang pertama, karena dia memposisikan pendengar seperti pembicara. Memposisikan pendengar seperti pembicara. Menganggap murid seperti guru. Ini salah satu faktor terbesar yang menyebabkan itu. Dan ternyata ini sudah dianalisa oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Lau anna Muhammad bin al-Hasani kana yukallimuna ala qadri aqlihi ma fahimna anhu." Andaikan guru kami, siapa guru beliau? Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah, menjelaskan pelajaran kepada kami sesuai dengan kadar akal beliau, niscaya kami tidak akan faham. Lakinnahu kana yukallimuna ala qadri uqulina fanafhamuhu. Akan tetapi alhamdulillah, guru kami itu ketika berbicara, beliau berbicara sesuai dengan kadar akal kami para muridnya, sehingga kami pun bisa memahami materi yang beliau sampaikan. Jadi kita tuh harusnya kalau ngajar itu memposisikan diri seperti murid. Antum sudah belajar mustalah hadis, sudah belajar apa? Usul fikih, sudah belajar qawaid fiqhiyah, sudah belajar nahwu, sudah belajar shorof. Murid antum, mereka aja enggak tahu nahwu shorof itu apa? Dikiranya itu jajanan pasar. Kok antum mengatakan, jamaah sekalian, ini fi'il apa? Fi'il apa? Coba tebak, ini mudhari atau madhi? Bung, dia itu fi'il itu enggak tahu. Fi'il itu apa? Antum tanya, ini fi'il apa? Bahkan di antara para santri pun, kita harus tahu, ini santri junior atau santri senior. Ngajar santri yang baru masuk ke pondok itu enggak sama kayak ngajar santri yang sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Termasuk ketika jamaah berhadapan dengan jamaah yang masih awam sekali. Hindari sementara istilah-istilah yang susah mereka pahami. Jadi hadis ini mungkar. Mungkar itu amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal mungkar itu kan istilah di dalam ilmu mustalahul hadis. Mukhalafatu semangat-semangat. Mukhalafatu adza'ifi lithiqati. Mukhalafatu adza'ifi lithiqah. Ketika ada seorang rawi dha'if menyelisihi rawi yang siqah, yang kapabel, yang terpercaya. Oke. Yang kedua, sering menggunakan bahasa atau istilah asing. Sering menggunakan istilah asing. Asing itu enggak mesti bahasa Inggris ya. Asing itu juga termasuk bahasa-bahasa yang kurang familiar buat warga kampung misalnya. Emansipasi, terus apa lagi? Toleransi, terus apa lagi? Inspirasi, grasi. Nah, udah enggak usah pakai bahasa yang gitu-gitu kalau di hadapan orang kampung. Tapi ketika kita ngomong di hadapan mahasiswa, enggak apa-apa. Di hadapan para dosen, enggak apa-apa. Yeah. Atau kita menggunakan istilah-istilah yang mungkin dipakai sama guru kita. Bolak-balik ngomong, na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Dalam satu kajian, diulang sampai 10 kali, 15 kali. Setelah selesai pengajian, ada salah seorang jemaah yang nanya, yang namanya na'am sih mana? Dari tadi dipanggil-panggil enggak? Angkat tangan. Kita itu kalau meneladani guru kita, teladanilah ilmunya, teladanilah akhlaknya, teladanilah perilakunya. Kalau urusan cara mengajar, itu gak harus nyontok. Nama itu artinya apa? Iya. Kenapa gak diganti iya? Biar keren, Ustaz. Ma'am. Ainya kan keren. Kalau iya itu kan
1: Jadi kita harus takut, harus mewaspadai tipu daya syaitan agar kita bisa masuk ke dalam al-jannah dan terhindar dari an-nar. Orang itu al-jannah siapa? Tangga kucing. Ibu Nurus Nurjannah. Udah langsung aja sampaikan. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya, dihindarkan dari nerakanya. Kan kan? Oke. Menggunakan kalimat yang kurang baku. Menggunakan kalimat yang kurang baku. Ini juga salah satu yang membuat susah dipahami. Contoh yang sering muncul di antara ikhwan ngaji adalah mengilmui. Mengilmui. Ini di dalam KBB itu tidak ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu ada, tapi mengilmui tidak ada. Kita harus mengilmui akidah. Orang bingung, mengilmui akidah itu. Lebih enak kita harus mempelajari akidah. Mendalami akidah. Ya, belajar akidah. Itu lebih enak. Contoh yang lain. Kita ingin mengatakan bahwa hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar. Kadang-kadang kalimat yang muncul, hadis ini disahkan oleh Ibnu Hajar. Sah. Sah itu dalam ijab kubul. Seringnya dipakai seperti itu. Sah. Qabil tu nikah. Sah. Sah. Itu cocoknya di situ. Kalau sahih itu beda dengan apa? Sah. Maka gunakan bahasa yang enak buat jamaah. Faktor yang lain apa? Terpengaruh struktur bahasa Arab. Karena saking seringnya kita membaca kitab-kitab Arab, akhirnya bahasa kita, struktur bahasa Indonesia kita terpengaruh. Contoh, qala al-Imamul Bukhari fi sahihihi. Qala itu predikat, betul? Al-Imamul Bukhari, subjek. Kalau bahasa Arab, memang biasanya predikat di depan. Sebelum apa? Subjek. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak seperti itu. Bahasa Indonesia biasanya apanya dulu? Subjeknya dulu. Sekarang ketika kita menerjemahkan secara harfiah, qalal Imamul Bukhari, berkata Imam Bukhari. Padahal dalam bahasa Indonesia, susunannya adalah Imam Bukhari berkata. Ah, gitu aja dipermasalahkan. Biar gampang difahami. Biar gampang difahami. Apalagi kadang-kadang kita itu membawakan sekian banyak ayat, membawakan 5 ayat. Qala Allahu wa qala subhanah wa qala subhanah wa qala subhanah. 5 berkata Allah, berkata Allah, berkata Allah, berkata Allah. Emang enggak ada kalimat lain selain berkata? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, fi sahihihi, di dalam sahihnya, di dalam sahih. Ini juga termasuk yang susah dipahami. Kita katakan Imam Bukhari menjelaskan di dalam kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari. Agak panjang dikit. Oh. Contoh yang lain, anis sahabi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau orang awam dipikirnya Ibnu Abbas punya teman dari sahabat Ibnu Abbas. Oh, berarti ini kalimat yang disampaikan oleh temannya Ibnu Abbas. Kalimat yang lain, kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta Allah. Subhanallah, Sang Pencipta Allah. Padahal maksudnya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Itu kalimat-kalimat yang seperti itu harus kita waspadai. Contoh yang lain, adhikhuma kama abkaitahuma. Nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang berangkat jihad. Ketika berangkat, ternyata ibunya, bapak ibunya nangis. Adhikhuma kama abkaitahuma. Disuruh pulang, lalu adhikhuma. Apa arti? Terjemahkan. Bagus. Buatlah beliau tertawa, karena tadi engkau telah membuatnya menangis. Tapi kadang-kadang karena irtijali, irtijali itu apa? Spontan. Akhirnya gimana? Tertawakan beliau berdua. Gimana sih sebenarnya tertawain? Itu kadang-kadang ngantuk tuh nggak sadar lagi ngomong kayak gitu, gitu. Maka harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Selanjutnya, kenapa orang susah dipahami? Karena berbicaranya terlalu cepat. Berbicaranya terlalu cepat. Dan anehnya ada sebagian orang mengira bahwa kecerdasannya itu diukur dari cepatnya dia berbicara. Keliru. Gak ada korelasinya. Berbicara itu seperti makan. Seperti makan. Apa jadinya makanan yang belum kita kunyah sudah dikeluarkan? Dimasukkan lagi suapan berikutnya. Apa jadinya? Keselak. Jadi ketika berbicara itu gak usah. Gak usah. Tapi ada saatnya kita diam. Kita pandang jemaahnya. Kemudian kita berbicara lagi. Jangan sekalian. Coba bayangkan. Seandainya kita berada di sebuah ruangan yang gelap, gulita, gak ada penerangan apapun di dalam. Itu kan ngomongnya pelan-pelan aja. Jadi gak harus. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau kita berada di sebuah ruangan yang gelap. Jadi ngomong itu gak usah apa? Cepat, cepat. Terus bagaimana supaya bahasa kita mudah dipahami? Ada 3 poin. Ya, sebenarnya adalah pengulangan. Posisikan diri sebagai apa? Pendengar. Jadi kalau kita mau nyusun bahasa itu, bahasa yang kira-kira bisa dipahami oleh orang awam, kalau memang orang awam pendengarnya. Kemudian baca ulang konsepnya sebelum disampaikan. Ketemu misalnya hadis walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Itu kalau diterjemahkan harfiah apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Orang awam mikirnya suara. Demi yang jiwa Muhammad. Siapa ya? Langsung aja. Demi Allah. Selesai. Demi Allah. Ini kita lagi ngomong sama orang awam. Kalau para santri sih enggak ada masalah. Hindari istilah-istilah yang asing yang tidak perlu. Yang keenam. Berapa menit lagi? Sudah habis. Berarti masih ada 4 poin. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan nanti ba'da maghrib. Bismillah azza wa jalla. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada iya Pak Bo.
2: Ono potole isuk-isuk wisang gitu.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane, Pak. Kek donane kok ya akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem, Lek. Nek bojo salihah to,
1: pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho-ho, Lek.
1: Bune, dah ayo mangkat ngaji.

0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Ayatun minal Quran.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
7: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
8: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Islam, ibu-ibu sekalian, ada keutamaan pada waktu-waktu tertentu. Di bulan Ramadan, kita tahu ada amalan khusus, amalan puasa, dan diperintahkan lagi kita untuk menghidupkan harinya maupun malamnya dengan sholat malam. Kemudian di waktu yang lainnya lagi ada dikenal dengan Asyrul Awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah, di pertengahan dari bulan Dzulqa'dah ini. Zu itu artinya mempunyai, Qa'dah itu artinya duduk. Dikarenakan di bulan Dzulqa'dah itu adalah waktu persiapan sebelum masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan hajinya. Karena ibadah yang besar di situ, maka bulan ini sebagai bulan persiapan. Dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang istimewa. Ya, kalau kita membandingkan, ya bisa apple to apple dengan bulan Ramadan. Ya, sebagian ulama katakan ada yang menilai awal Dzulhijjah itu lebih utama, dan ada yang menilai juga awal bulan-bulan Ramadan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan itu lebih utama. Ya, dan para ulama punya penjelasan sendiri untuk masing-masing dari waktu utama tersebut. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan menggali amalan dan keutamaan dari awal Zulhijjah dari buku saku yang kami susun. Ada ibu-ibu yang belum dapat? Sudah? Baik. Bisa dilihat dari amalannya dari awal Zulhijjah adalah hari istimewa dari halaman pertama. Dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashar, dan demi layal malam yang 10. Para ulama itu ada yang mengartikan malam yang 10 ini 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Walaupun ada juga yang menafsirkan seperti di sini saya sebutkan di halaman kedua, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ada yang katakan tadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ada yang katakan 10 hari pertama bulan Ramadan, ada juga yang katakan 10 hari pertama bulan Muharram. Berarti ada keutamaan yang khusus karena Allah gunakan walayalin ashar, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Menurut salah satu tafsir, maka karena digunakan dalam sumpah menunjukkan bahwasanya itulah waktu istimewa. Inilah waktu istimewa di antara hari-hari atau malam-malam yang ada. Nah, di antara dalilnya di sini bisa dilihat keutamaan awal Zulhijjah di halaman 2 dan 3. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhihi." Tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ingat ya, tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu para sahabat berkata, "Walal jihadu, apakah jihad pun kalah di situ?" Kemudian Nabi SAW itu jawab, walal jihadu, walaupun dibandingkan dengan jihad, illa rajulun, kecuali ada seseorang, kharaja, dia itu keluar, yukhatiru bin nafsihi, kemudian dia membahayakan dirinya, wa malihi, dia dapati bahaya pada dirinya maupun hartanya, falam yarji bisyain, dia pergi jihad tadi, lantas dia pulang tidak membawa apapun. Jadi kalau dibandingkan dengan jihad, ya, itu pun kalau itu jihad yang sunnah, amalan-amalan di awal Zulhijjah tetap masih lebih utama. Maka Ibnu Rajab katakan, hadis ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama dari Zulhijjah di sisi Allah lebih disukai dibanding hari-hari lainnya tanpa ada pengecualian. Jika dikatakan Allah itu cinta, maka menunjukkan hari-hari tersebut dinilai mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau harinya dinilai mulia, berarti kita melakukan amalan-amalan pada hari-hari tersebut, berarti amalan-amalan tersebut juga adalah amalan yang mulia. Baik, sekarang kita lihat amalan-amalannya ibu-ibu, bisa lihat di halaman ke-7. Pertama, dianjurkan puasa sunnah. Modelnya bisa 3 yang dipilih. 1, puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Berapa hari berarti? 9 hari. Non-stop berarti 9 hari full. Karena tadi dikatakan amalan paling afdol. Ya, itu dikatakan amalan paling afdol. Terus yang kedua, kalau mau milih cuma 1 hari saja, milih 1 hari saja, berarti pada hari Arafah. Pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Hari Arafahnya itu, atau puasa Arafah itu disesuaikan dengan waktu kita di sini, atau waktu wukuf di Arafah. Ya, atau wukuf di Arafah. Para ulama punya beda pendapat di sini. Kalau sebagian ulama katakan disesuaikan dengan waktu wukuf, karena Arafah itu dikaitkan dengan wukuf. Ya, Arafah dikaitkan dengan wukuf. Sebagian ulama katakan ya disesuaikan dengan penglihatan hilal di negeri masing-masing. Sesuaikan dengan penglihatan hilal di negeri masing-masing. Oke? Okay? Yang lebih bagus kalau memang memilih nantinya ikut penglihatan hilal di negeri masing-masing, berarti pakai keputusan dari Kementerian Agama RI, berarti nantinya puasa Arafah ikut dengan penanggalan atau keputusan penglihatan hilal di negeri masing-masing. Berarti sesuai dengan keputusan Kemenag RI nantinya. Biar jedahnya tidak ada yang kosong di situ. Harinya tidak ada yang kosong. Kalau seandainya di Mekah sana itu Arafahnya lebih dulu daripada sini, kalau kita milih wukuf sana berarti ada satu hari yang kosong, baru kemudian nanti ikut hari raya dengan pemerintah. Kecuali dia mau ikut hari raya sama dengan Saudi Arabia. Itu pasti tidak ada jedah, ya. Itu pasti tidak ada jedah. Tapi insyaallah besok tidak ada perbedaan untuk hari raya Idul Adha. Jadi tidak ada perbedaan dari saya lihat dari perhitungan, karena di negeri kita ini sudah semua bisa diperkirakan dari Kemenak RI maupun dari ormas-ormas lainnya termasuk Muhammadiyah, tidak ada perbedaan untuk Idul Adha. Yang nanti ada perbedaan itu besok Idul Fitri tahun depan. Hah? Jangan salahkan saya kan cuma ahli pengamat aja gitu, beda-beda melulu gitu. Kalau besok itu Ramadannya bareng, Idul Fitrinya beda. Nah, itu aja. Itu bocoran dari kami. Ditinggal lihat aja besok. Baik. Yang model ketiga, prioritaskan 9 Arafah, 9 Zulhijjah, dan bebas memilih hari yang lainnya antara tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi, boleh puasa lebih daripada sehari tadi. Boleh tanggal 1, setanggal 2-nya saya nggak bisa. Ya wes tanggal 3, saya langsung lompat tanggal 8. Oh, silakan. Tapi kalau meyakini ada keutamaan khusus puasa tarwiyah, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Paling puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah masuk keutamaan puasa awal Zulhijjah saja. Jadi niatkan itu puasa awal Zulhijjah. Jadi kalau mau puasa, saya 2 hari aja, 8 dan 9, silakan. Nah, ini puasa sunnah awal Zulhijjah seperti cara melakukannya. Lalu amalan yang kedua, takbir dan zikir. Dan di sini silakan diberi catatan, takbir dan zikir yang dimaksud untuk takbir di sini adalah sifatnya takbir mutlak. Sifatnya apa, Bu? Takbir mutlak. Takbir mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu. Atau lebih khusus, tidak dikaitkan dengan sholat. Maka di sini tuliskan. Nanti amalannya bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahlil, berarti zikir apapun. Kemudian disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir. Bisa di pasar, bisa di jalan-jalan, bisa di masjid, dan tempat-tempat lainnya. Coba lihat riwayat berikut yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Fil ayyamil ma'dudat, di hari-hari yang tentukan. Ya. Fi ayyamil ma'lumat, di hari-hari yang tertentukan. Yaitu ayyamul asyr, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Juga hari-hari tasyrik. Terus disebutkan di sini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Terus Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad atau mu'allaq pada keutamaan beramal pada hari tasyrik. Maka di sini menunjukkan ini sampai prakteknya dari para salaf, mereka itu bertakbir ketika berada di luar rumah. Jadi tidak hanya di masjid. Jadi ini tadi saya sebut dengan takbir apa, Bu? Mutlak. Mutlak itu bukan berarti ibu habis sholat langsung takbiran, bukan. Zikir ba'da sholat tetap baca seperti biasa. Kalau mau zikir setelah sholat, berarti zikir ba'da sholat dulu. Kalau mau doa-doa silakan, baru setelah itu bertakbir. Takbirnya bebas. Nanti sambil jalan juga takbir lagi itu. Mau pergi ke masjid, mau ngaji, bawa kendaraan, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalau ini dianggap aneh, karena memang gak biasa di tempat kita. Karena kita itu biasanya itu dengar takbir itu cuma takbiran Idul Fitri saja tuh, malam takbiran. Tapi ini jadi hal yang biasa oleh para ulama dulu. Kalau di kalangan orang Arab ini hal yang biasa. Jadi terdengar suara-suara mereka sambil jalan takbir gitu. Karena mereka ingin mengamalkan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Oke. Bedanya nanti akan saya sebutkan ada namanya takbir muqayyad. Kalau tadi kan ada takbir apa? Mutlak. Ini saya sebutkan di halaman 9 di sini. Ada namanya takbir muqayyad, yaitu dikaitkan dengan waktu tertentu. Bisa setelah sholat wajib, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Takbir muqayyad ini apa? Setelah sholat langsung bertakbir. Ustaz, zikir ba'da sholat dulu atau takbiran dulu? Takbir dulu. Ya, disuruh takbir dulu. Jadi setelah salam ini ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lafaz yang keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ini lebih-lebih untuk orang yang tidak berhaji. Terus kalau orang yang berhaji gimana? Dia punya kalimat khusus. Kalau orang yang sedang berhaji,
9: Kalau sebelum pelemparan jumroh Aqabah di tanggal 10, ya, sebelum pelemparan jumroh Aqabah di tanggal 10, itu kalimatnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Setelah lempar jumroh Aqabah, 7 batu dia lempar, tak, di tanggal 10, kalau dapati waktu pagi bagus, ya, maka setelah itu kalimatnya berubah baru jadi takbir. Berarti sebelumnya itu masih lafaz talbiyah. Ya. Walaupun masih bisa zikir-zikir yang lainnya juga. Okay. Takbir muqayyad ini caranya bagaimana, Bu? Tadi ya, bisa setelah sholat wajib. Bisa juga setelah sholat sunnah. Sholat jenazah tadi bisa enggak? Bisa. Caranya adalah setelah salam, langsung bertakbir. Zikir ba'da sholat ditunda setelah takbir. Kebalikan dari tadi, Bu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir muqayyad langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah, ilham. Berapa kali? Terserah. Nah, sekarang waktunya kapan untuk takbir muqayyad? Kalau takbir mutlak, dari awal Dzulhijjah. Kalau takbir muqayyad di sini ditulis, bisa digaris bawah itu, Bu. Di halaman 9, dari sholat subuh pada hari Arafah. Berarti kan hari itu puasa ya. Hari itu puasa, bagi yang tidak berhaji puasa. Dari 9 Zulhijjah tadi, waktu subuhnya langsung bertakbir setelah sholat subuh. Sampai 13 Zulhijjah, waktu asar. Berapa hari? Berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13. Kalau jenengan mau hitung, ibu-ibu sekalian, takbirnya itu berarti secara total itu 13 hari. Iya kan? Kan dari tanggal 1. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sifatnya itu takbir mutlak. Dari tanggal 9 subuh sampai 13 Zulhijjah itu asar. Itu adalah takbir apa? Muqayyad. Total berapa hari semuanya? 13. Hampir setengah bulan. Sedangkan kalau Idul Fitri itu cuma malamnya saja sampai nanti paginya sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbiran. Tidak ada lagi takbiran. Maka kalau mau lihat dari sisi takbirnya, Idul Adha itu lebih besar, Bu. Idul Adha itu lebih besar. Takbirnya panjang sekali itu. Agungkan nama Allah terus. Kalau kita lihat dari sisi puasanya, ya jelas puasa Ramadan lebih banyak. Karena satu bulan full dan itu puasa wajib. Sedangkan puasa Arafah yang tanggal 9 itu puasa sunnah. Terus yang ketiga. Lihat lagi amalan yang ketiga. Dari amalan pada awal Dzulhijjah di halaman 10. Menunaikan haji dan umroh. Kok ada kalimat umroh Ustaz di situ? Karena kalau pakai manasik tamattu itu pasti ada umrohnya dulu, baru bersenang-senang, baru kemudian berhaji. Bisa enggak cuma haji saja? Bisa. Namanya haji ifrad ya. Orang Indonesia pakainya haji tamattu. Tamattu itu secara bahasa artinya bersenang-senang. Karena setelah umrah, pakai baju bebas. Tidak pakai kain ihram lagi. Nanti dia tunggu tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia ganti lagi kain ihram. Berarti dia bisa haji saja? Bisa. Tanpa umrah bisa? Bisa. Orang-orang Saudi Arabia yang langsung berangkat, dan mereka, orang Saudi sebenarnya sama dengan kita. Tidak bebas setiap tahun juga untuk haji. Mereka itu punya masa waktu untuk nunggu 5 tahun. Jadi sekarang berangkat, 5 tahun lagi baru boleh daftar. Baru boleh berangkat lagi. Kalau tidak ada perubahan ya. Ini waktu saya berada di Saudi dulu, itu 5 tahun. Bagi mereka, mereka gak perlu umroh. Mereka langsung datang untuk haji. Umrohnya gimana? Kapan-kapan bisa. Kalau orang Indonesia gimana? Ya kalau ada kesempatan untuk umroh, kenapa gak umroh dulu? Makanya jamaah haji kita itu sudah berangkat dari sekarang. Kalau ada yang ke Madinah dulu, nanti mau dekat-dekat Dzulhijjah, mereka langsung masuk Mekah. Kemudian ketika di Mekah, langsung laksanakan umroh. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, berikan kesehatan, panjang umur, dan bagi kita yang belum berhaji, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk segera berhaji. Baik, terus yang keempat, memperbanyak amal soleh apapun. Apa contohnya amal soleh yang bisa kita tambah lagi sini? Bisa di awal Dzulhijjah perbanyak salat, bisa sedekah awal Dzulhijjah, perbanyak baca Quran, juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kelima, berkurban. Yang kelima amalannya apa? Berkurban. Berkurban ini saya tidak bahas lengkap di sini ya. Karena ini saya bahas tentang amal-amal secara umum saja. Namun catatannya ibu-ibu sekalian, yang punya kelapangan rezeki, baiknya tetap berkurban. Hukumnya adalah sunnah kifayah. Hukumnya apa, Bu? Sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? sunnah yang jika dilakukan satu orang di dalam rumah, maka sudah mencukupkan yang lain. Suaminya punya duit, suaminya berkorban atas nama dia, maka dia boleh ikutkan pahala satu keluarga. Dan kalau sudah ada yang berkorban satu rumah tadi, Ibu, yang lainnya sudah cukup. Yang lainnya tidak berkorban enggak apa-apa. Beda kalau kita bilang sunnahnya sunnah individu. Sunnah individu berarti, oh, ini istrinya mampu. Oke, istrinya kurban. Suaminya juga. Ya, suaminya kurban. Oh, anaknya sudah kerja juga. Kurban lagi. Tapi kalau ini apa? Cukup diwakilkan. Walaupun misalnya ada 4 orang dalam rumah, 4-4-nya berkorban semuanya, boleh. Saat kami 4 kambing. Oh, silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma mampu satu sudah tercukupi. Istilahnya tadi apa? Sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Tentu saja ini dilihat dari kemampuan. Kalau dilihat dari kemampuan, berarti memikirkan nafkah terlebih dahulu atau kurban dulu? Nafkah dulu atau kurban dulu? Nafkah dulu, Ustaz. Nafkah kami dari gaji ini sudah pas-pasan. Kami boleh kurban enggak? Ya, enggak disuruh untuk kurban karena enggak mampu. Ustaz, saya punya gaji sekian, utang saya banyak. Saya penuhi mana dulu? Saya kurban dulu, utang nanti kapan-kapan dia saya bayar. Ya, bayar utang dulu. Apalagi lagi ditagih di bulan itu juga. Terus yang keenam, di bulan ini juga di bulan Zulhijjah adalah kesempatan yang terbaik untuk bertaubat. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita yang ada. Lalu sekarang lihat apa dalilnya tadi perintah puasa. Contohnya adalah apakah ada dari hadis dan juga dari praktek para sahabat dulu. Kita lihat di halaman 13. Disebutkan dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya. Beberapa istri Nabi SAW itu mengatakan, karena Rasulullah SAW yasum. Rasulullah SAW itu pernah puasa atau biasa berpuasa. Yasumu tis'a Dzulhijjah. Berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah. Karena kan tanggal 10 enggak. Jadi berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah. Wa yawma Asyura. Dan juga pada hari Asyura. Hari Asyura kapan? 10 Muharram. Wa salasata ayyamin min kulli syahri awwala itsnaini min asyhari wal khamis. Juga berpuasa 3 hari setiap bulannya. Apa 3 hari setiap bulannya, Bu? Bukan ayyamul bid. Ayyamul bid itu spesifik lagi. Di sini sebut 3 hari setiap bulannya, berarti pilih 3 hari dalam 1 bulan. Oke? Kalau tidak bisa puasa pada, kalau yang utama ada lagi penyebutan ayyamul bid. Kalau tidak bisa melakukan ayyamul bid, pilih 3 hari kapanpun. Contoh, besok itu Zulhijjah kan ada tanggal 10 Idul Adha, 11 hari Tasyrik, 12 hari Tasyrik, 13 hari Tasyrik enggak? Hari Tasyrik. Boleh enggak puasa pada hari Tasyrik tanggal 13 tadi? Enggak boleh. Terus ayyamul bidnya gimana? Ayyamul bidnya berarti tersisa tanggal 14 dan 15. Terus tanggal 13-nya diganti gimana? Bebas. Mau pilih 14, 15, 16 boleh. 14, 15 tambah tanggal 20 Zulhijjah boleh. Karena 13-nya enggak boleh puasa. Haram untuk puasa. Terus dikatakan di sini berpuasa 3 hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis. Berarti juga ada anjuran puasa hari Senin dan Kamis. Terus di antara sahabat yang mempraktekkan puasa 9 hari selama 9 hari awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar. Berarti ada yang praktekkan 9 hari full. Ulama lain juga seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut untuk berpuasa. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Adapun bagaimana dengan perkataan Aisyah, "Mara'aitu Rasulullah SAW so'iman fil asyriq qattun." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Maka untuk memahami hal ini, kesimpulannya itu hanya sepengetahuan Aisyah. Bukan berarti Nabi SAW tidak pernah puasa pada awal Dzulhijjah. Nah, cara melakukan puasanya tadi saya sudah sebutkan. Tadi ada di halaman 16. Sekarang seputar hari Arafah. Disebut Arafah karena itu adalah area. Area yang masuk daerah untuk wukuf. Disebut hari Arafah tadi 9 Zulhijjah. Karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu orang-orang pada wukuf di Arafah. Jamaah haji itu pada wukuf di Arafah. Dan untuk wukuf di Arafah itu bagian dari rukun haji. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu Arafah. Berarti jika ada yang tidak masuk area Arafah saat dia berhaji, maka hajinya tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan dam, karena dia masuk rukun. Rukun itu harus dilakukan. Keadaan apapun, walaupun dia lagi sekarat sekalipun, harus masuk area Arafah. Bagi yang sehat walafiat, nanti dia masuknya dari zuhur sampai maghrib. Tapi biasanya yang sakit-sakit, yang gawat-gawat, ya biar terpenuhi rukun, nanti masuk area Arafah setelah maghrib biasanya. Setelah maghrib, dia cuma masuk sebentar aja, sudah masuk, terus keluar lagi, maka wukuf dia sudah dilakukan. Rukun sudah terpenuhi. Lalu keutamaan hari Arafah apa? Ini secara umum untuk orang yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Namun nanti yang untuk yang berhaji, dia punya perbedaan. Orang yang berhaji tidak lakukan puasa Arafah. Orang yang berhaji tidak lakukan puasa Arafah. Terus pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Dalam Sahihain, Umar bin Al-Khattab berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, ada ayat dalam kitab kalian, yang kalian itu membacanya. Dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan atau hari Id. Ayat apakah itu? Nah, tapi di sini tadi disinggung tentang orang Yahudi. Apa bedanya orang Yahudi dengan orang Muslim, Bu? Orang Arab dulu. Kita bahas Arab dulu di masa Islam ya, Bu ya. Di masa awal Islam. Orang Yahudi itu terkenal dengan orang-orang yang cerdas. Karena budaya mereka itu budaya membaca. Budaya menulis, budaya membaca. Bedanya dengan orang Arab Quraisy dulu apa? Orang Arab Quraisy itu orang-orang yang tidak peduli baca tulis. Bukan tidak bisa baca tulis. Tidak peduli. Orang tidak peduli baca tulis itu bukan aib ya. Buktinya apa? Netizen saat ini itu tidak peduli baca tulis. Yang ada itu lihat videonya saja. Captionnya nggak pernah dibaca. Makanya ada yang ketipu lihat, cuma lihat bagian hook awalnya aja itu sudah. Ini video ini. Dia nggak nonton sampai terakhir. Karena budaya Arab dulu beda dengan orang Yahudi. Allah sebutkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu diutus. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Nabi Muhammad itu diutus. Allah itu mengutusnya bahasa fil ummiyina ya, kepada orang-orang yang ummi. Pakar lugah, yaitu pakar bahasa Arab, selalu mengartikan tentang ummi ini tidak bisa baca tulis. Jadi Nabi SAW diutus pada orang Arab yang budayanya itu tidak kenal yang namanya menulis, tidak kenal yang namanya membaca. Bahkan konon para ulama itu katakan, di Mekah itu, dari ribuan orang yang ada, ya taruhlah penduduk Mekah 8.000 lah. Itu hanya 17 orang yang bisa baca tulis. 17 orang. Beda, kontradiksi dengan orang Yahudi. Karena memang masalah budaya, Nabi SAW diutus di kalangan ummi. Tapi kalau disuruh baca tulis bisa enggak? Ya kalau disuruh mereka belajar bisa. Tapi budaya mereka kayak gitu. Terus apa hikmahnya Nabi SAW itu diutus di kalangan ummi dan beliau sendiri ummi? Ya. Beliau sendiri ummi. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu dari Al-Quran yang beliau bawa. Kalau beliau itu bisa baca tulis, di mana orang-orang Arab tadi umumnya tadi ya, tadi kan dari 17. Jadi taruhlah orang penduduk Mekah ketika itu 8.000. Dari 17 itu jumlah sedikit sekali loh itu. Coba kalau beliau masuk dari golongan orang yang bisa baca tulis, terus beliau bawa Al-Quran, orang-orang Quraisy akan bilang beliau apa? Kamu buat-buat sendiri Al-Quran itu kok. Buktinya apa? Kamu bisa baca, kamu bisa tulis. Kamu bisa jiplak dari kitab-kitab sebelumnya, kamu tulis tuh. Makanya Allah sebut apa? Rasulullah SAW diutus ya kepada orang-orang ummi rasulam minhum. Beliau itu diutus dari kalangan mereka. Berarti sama-sama ummi juga. Ya, itu sama-sama ummi juga. Dan ingat ini bukan aib. Saya sengaja sebut di sini karena ini ada orang-orang Yahudi lagi nih. Ya, ini ada orang-orang Yahudi lagi. Beda kontradiksi itu Yahudi sama orang Muslim. Ya, ini orang Muslim di masa Nabi SAW. Tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Hari Id. Ayat apa itu? Ya, maka tanya Umar, ayat apakah itu? Kemudian ia berkata ayat yang artinya, orang Yahudi saja tahu ayat ini, orang Yahudi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Umar berkata, kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan. Beliau berdiri di hari Arafah pada hari Jumat. Ingat, pada hari Arafah, pada hari Jumat. Maka kalau wukuf Arafah itu jatuh pada hari Jumat, itu biasanya disebut Haji Akbar. Ya, biasa disebut Haji Akbar. Ayat tadi itu turun Dan surat Al-Maidah ayat 2 ini turun itu pada hari Arafah. Berarti hikmahnya apa? Pada hari Arafah kita diajarkan dalam ayat ini Islam itu telah sempurna. Konsekuensi Islam telah sempurna apa, Bu? Tidak boleh ditambah ajarannya, tidak boleh dikurangi. Ikuti apa adanya sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan. Kemudian yang kedua, keutamaan hari Arafah lagi. Hari Arafah itu hari Id, perayaan kaum muslimin. Sebenarnya kata Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu berkata surah Al-Maidah ayat 3 yang turun pada dua hari Id, hari Jumat dan hari Arafah. Itu tadi ya, itu tadi ayat surah Al-Maidah yang awal tadi ya yang kita baca. Umar juga berkata keduanya itu hari Jumat dan hari Arafah. Alhamdulillah itu hari raya bagi kami. Akan tapi hari Arafah itu bukan hari Idul Adha. Jadi bukan hari raya seperti hari Idul Adha. Terus yang ketiga, hari Arafah itu masuk penggenap yang Allah juga bersumpah dengannya dalam surah Al-Fajr ayat 3 menurut sebagian tafsir. Sedangkan Idul Adha itu al-watr atau ganjil. Karena Allah itu katakan dalam surah Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Lalu keutamaan yang keempat lagi, hari Arafah adalah hari yang paling utama. Terus yang kelima, ada diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata hari Arafah lebih utama dari 10 ribu hari. Hari Arafah lebih utama daripada 10 ribu hari. Atau juga berkata, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. Terus yang keenam, hari Arafah menurut sekelompok ulama salaf disebut hari Haji Akbar. Apalagi kalau tadi bertepatan dengan hari apa? Jumat. Terus yang ketujuh, puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Siamu yaumi Arafah ahtasibu alallahi ayukaffiru sana allati qabla wa sana allati ba'dahu. Puasa Arafah ya, aku berharap dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Lalu yang kedelapan, hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Lihat hadisnya, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Kemudian Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Apalagi kalau orang yang melakukan wukuf di Arafah. Terus di sini sebutkan tentang keutamaan puasa Arafah. Ingat tadi ditujukan untuk orang yang tidak berhaji. Lalu di sini saya ada bahasan yang tadi sudah saya jawab. Bagaimana jika waktu wukuf di Saudi Arabia berbeda dengan 9 Zulhijjah di Indonesia? Tadi sudah saya jawab dengan ringkas. Bolehkah puasa Arafah namun masih memiliki utang puasa? Ada di halaman 32. Boleh, Bu. Mana yang didahulukan, utang puasa atau puasa Arafah, Bu? Puasa kalau qadha masih bisa ibu tunda, prioritaskan saja puasa Arafah, ya. Bisa prioritaskan puasa Arafah. Namun ada yang bertanya lagi, Ustaz, saya boleh double enggak? Ini biasanya ibu-ibu ingin cari kesempatan nih. Saya qadha puasa, ya, sekalian saya puasa Arafah. Kalau gabungkan wajib dengan sunnah baiknya tidak. Kalau ibu mau ngatur strategi, ya sudah qadha puasa saja, dipaskan dengan hari Arafah. Mudah-mudahan dapat duanya sekaligus, dua-duanya sekaligus. Terus lihat di halaman 36, ada doa yang utama di hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Allah akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Apa yang diinginkan berarti, mana doa-doanya? Kami akan ijabahi, itu maksud Allah. Juga, Nabi SAW bersabda, khairud doa, doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini berlaku untuk yang tidak berhaji. Apalagi yang berhaji. Ini berlaku untuk yang tidak berhaji, dia bisa berdoa dari sini. Apalagi yang berhaji. Bisa atau tidak kita nitip doa pada yang berhaji, Bu? Boleh? Dalilnya mana? Ada tuntunan, Bu? Ada tuntunan? Ada? Atau takut untuk menjawab? Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Darda. dia kedatangan mantunya namanya Sofwan. Ummu Darda tanya sama mantunya, Sofwan, tahun ini kamu haji? Iya, saya mau haji. Terus Ummu Darda katakan apa pada mantunya? Jangan lupa doakan kebaikan untuk kami. Terus dia membawakan sabda Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zuhril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim pada saudaranya di saat saudaranya itu tidak mengetahuinya, artinya bukan langsung di hadapan nih, dia berdoa di tempat yang lain, terus dia doakan untuk saudaranya tadi, maka akan datang malaikat yang bertugas. Malaikat ini akan aminkan doa kebaikan tadi. Malaikat akan katakan amin, amin, amin, walaka bimislin. Engkau juga berlaku untuk yang tidak berhaji, dia bisa berdoa dari sini, apalagi yang berhaji. Bisa atau tidak kita nitip doa pada yang berhaji, Bu? Boleh? Dalilnya mana? Ada tuntunan, Bu? Ada tuntunan? Ada? Atau takut untuk menjawab? Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Darda. Dia kedatangan mantunya namanya Sofwan. Ummu Darda tanya sama mantunya, Sofwan, tahun ini kamu haji? Iya, saya mau haji. Terus Ummu Darda katakan apa pada mantunya? Jangan lupa doakan kebaikan untuk kami. Terus dia membawakan sabda Nabi SAW,

bizohril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim pada saudaranya, di saat saudaranya itu tidak mengetahuinya, artinya bukan langsung di hadapan nih, dia berdoa di tempat yang lain, terus dia doakan untuk saudaranya tadi, maka akan datang malaikat yang bertugas. Malaikat ini akan aminkan doa kebaikan tadi. Malaikat akan katakan, amin, amin, amin. Walaka bimislin, engkau juga akan dapat semisalnya. Tadi Ummu Darda apa yang dia lakukan untuk praktek hadis ini, Bu? Apa yang dia praktekkan, Bu? Dia titip doa pada Sofwan yang mau berangkat haji. Walaupun dia titip dengan kalimat yang umum, doakan kebaikan untuk kami ya. Ya. Itu kan bukan doa spesifik, tapi doa yang umum. Dan kalau ada yang menitip dengan doa yang umum, silahkan. Mau doa yang spesifik juga silahkan. Ya, semuanya dibolehkan. Karena doa dengan doa spesifik juga dibolehkan. Lalu, apa bacaan terbaik pada hari Arafah? Lihat di halaman 39. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa atau bacaan pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan. Ingat, ini dibaca pada hari Arafah, diperbanyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan diperbanyak pada hari Arafah, baik yang tidak berhaji maupun yang berhaji. Bacaannya juga sama ini. Lalu tadi kita sebutkan takbir dari subuh hari Arafah hingga hari tasyrik terakhir, ini perkataan para ulamanya dan riwayat-riwayatnya. Nah, bisa lihat nanti di situ. Terus sekarang kita masuk Idul Adha dan hari tasyrik di halaman 47. Hari Arafah, hari Idul Adha, terus hari tasyrik itu termasuk Id kaum muslimin. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, hari Idul Adha." Hari Idul Adha itu nama lainnya Yaumun Nahri, Bu. Hari Nahar. Nahar itu artinya hari penyembelian kurban. Namun penyebutan Nahar itu sama seperti di surat Al-Kausar, "Fasholli li rabbika wanhar." Nahar itu adalah cara penyembelian untuk unta, cara penyembelian untuk unta. Kalau untuk sapi dan kambing, kita itu rebahkan sapi dan kambing ini baru disembelih. Kalau unta, unta tetap dalam keadaan berdiri, lehernya itu ditusuk. Penyembelian dengan cara ini namanya nahar. Sedangkan dengan cara untuk kambing dan sapi itu disebut zabah. Disebut apa? Zabah. Ya. Itu penyembelihan kalau istilah kita. Dikatakan lagi, wa ayyamut tasyrik iduna, itu adalah hari besar kami. Ahlal Islam, orang-orang Islam, wahia ayyamu aklin wa syurbin. Yaitu tadi hari nahar dan juga hari tasyrik, itu adalah hari makan dan hari untuk minum. Berarti boleh puasa? Boleh puasa? Tidak boleh. Termasuk yang punya puasa kebiasaan Senin Kemis bertepatan dengan hari tasyrik, jangan mulai dulu puasa, disuruh makan. Jadi kalau ada hari disuruh makan, makan, Bu ya. Ini hari disuruh makan jenengan puasa, itu terlalu rajin. Nanti kalau hari disuruh puasa, jenengan malah cari itu kulineran kemana-mana. Kebalik gitu. Ini hari disuruh makan, coba. Nah, anjuran tidak makan, ini juga kalau kaitannya dengan Idul Adha. Ada anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha bagi yang punya kurban, menurut sebagian versi pendapat. Berarti yang kalau tidak punya kurban menurut pendapat ini, berarti tetap boleh makan dan minum. Karena mau setelah kurban dia mau makan apa? Kan kenapa hikmahnya? Kenapa sebelum berkurban itu dia disuruh tidak makan dulu? Agar setelah sholat Idul Adha kurbannya segera disembelih, kemudian langsung dicicipi dari hasil kurban. Masalahnya bukan sesimpel ini kalau untuk kita. Di daerah kita, Bu, kapan daging dibagi? Jam berapa? Zuhur? Zuhur sampai rumah? Tuh disuruh tahan lapar tuh tadi itu, Bu. Dari sholat, mau pergi sholat Idul Adha belum makan, Bu, sampai zuhur. Itu makanya secara praktek kalau kita agak sulit. Maka kalau memang tahu kurbannya nanti

0: sampai rumah tuh. Nanti pas zuhur, ibu setelah sholat id, makan saja. Ingat, istilah tadi tidak makan itu bukan puasa, Bu. Malah dosa kalau dibilang puasa. Istilah puasa enggak benar. Ya. Itu cuma disuruh apa tadi? Tidak makan, tidak minum. Coba lihat di sini. Karena Rasulullah SAW, layakdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id beliau menyantap hasil kurbannya. Itu kan beliau nyembeli langsung, habis disembeli ya dapat dagingnya, terus masak sebentar langsung makan. Kita 20 sapi ngantri itu kalau tukang jagalnya cepat-cepat ini selesainya sore. Suruh praktekkan ini, Bu. Nggak bisa. Maka setelah sholat id, sudah, makan aja. Oke, terus di halaman 51, tidak boleh berpuasa pada Idul Adha dan hari Tashrik. Ini sudah jelas ya. Idul Adha berarti tanggal 10-nya. Tambah hari Tashrik berarti 3 hari. Berarti 4 hari itu tidak boleh puasa. Ya, 4 hari itu tidak boleh puasa. Coba perhatikan hadis-hadis berikut ini. Di halaman 52. Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa dalamnya, yaitu Idul Fitri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Kemudian begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha, di mana kalian memakan hasil sembelihan kalian. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Terus di halaman 54, ini disebutkan, ini tentang orang yang kena hadyu. Haji tamattu itu kan, dia lakukan haji, terus ada umroh di dalamnya, terus di situ ada hadyu. Kalau orang Indonesia biasanya sebut dab, karena backgroundnya mazhab Syafi'i. Sehingga hadyu mereka samakan dengan dab. Tapi yang lebih tepat, hadyu itu hadiah penyembelihan untuk penduduk Mekah. Hadiah penyembelihan untuk penduduk Mekah. Maka kalau di sini disebut dari hadis Ibnu Umar dan juga Aisyah, mereka mengatakan pada hari Tashrik tidak diberi keringanan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapat al-hadyu ketika itu. Berarti yang tidak ada kaitannya dengan hadyu, yaitu tentang dengan haji, berarti pada hari Tashrik tidak boleh puasa. Kecuali tadi untuk orang yang berhaji, dia kena hadyu, harus nyembeli kurban. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk nyembeli kurban. Maka dia boleh berpuasa pada hari Tashrik. Khusus untuk dia. Dia boleh berpuasa pada hari Tashrik. Itu hanya untuk orang yang berhaji. Berarti yang tadi perintahkan hadyu, itu cuma dua tipe manasik. Yaitu manasik tamattu' dan manasik qiran. Sedangkan ifrad tidak ada hadyu. Terus, Idul Adha dan hari Tashrik, itu hari yang paling mulia. Inna azamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha dan yaumul qar, yaitu hari Tashrik. Disebut yaumul qar karena saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Tanggal 11, 12, 13 itu jamaah haji berdiam di Mina. Kecuali diberi keringanan untuk yang mau keluar tanggal 12, dia nafar awal, maka dia boleh keluar. Bagi yang mau stay lagi, maka dia bisa teruskan sampai nafar sani di tanggal 13. Lalu di halaman 57 disebut lagi, Idul Adha dan hari Tashrik, hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Ayamu Tashrik, ayamu aklin wa syurbin. Hari-hari Tashrik itu hari makan dan hari minum. Berarti boleh puasa? Tidak boleh. Boleh makan-makan? Boleh. Masih ada dagingnya Bu hari Tashrik? Masih. Lalu juga hari Tashrik, hari berzikir. Hari Tashrik disebut juga hari berzikir. Di antaranya para ulama jelaskan ketika membahas surah Al-Baqarah ayat 203. Terus lalu apa saja zikir yang dimaksudkan ketika itu? Beberapa zikir berikut ini. Pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir selesai menunaikan sholat wajib. Tadi maksud takbir muqayyad apa mutlak? Muqayyad apa mutlak, Bu? Muqayyad. Yang hari Tashrik berarti maksud takbir muqayyad. Setelah sholat langsung. Terus yang kedua, membaca tasmiyah dan takbir ketika menyembelih kurban. Jadi kalau orang yang beli kurban, dia baca. Satu, hukumnya wajib. Bismillah. Terus yang kedua, dia lanjutkan dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dikaitkan dengan kurbannya. Terus yang ketiga, berzikir memuji Allah ketika makan dan minum. Itu juga bagian dari zikir pada hari tasyrik. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi jamaah haji, yaitu pada tanggal 11 dia lempar 3 jumrah, Jumratul Ula, Usta dan Aqabah. Di tanggal 12 juga sama, di tanggal 13 bagi yang ambil nafar sani. Terus yang kelima, berzikir kepada Allah secara mutlak karena kita dianjurkan memperbanyak zikir pada hari-hari tasyrik. Sebagaimana Umar ketika itu pernah berzikir di Mina di kemahnya. Nah, berarti dari dulu itu sudah pakai kemah. Lalu manusia mendengarnya, mereka pun bertakbir dan Mina akhirnya penuh dengan suara takbir. Lalu dianjurkan memperbanyak doa sapu jagat pada hari tasyrik. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalilnya itu di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Fa idza qadaitum manasikakum. Jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kazikrikum aba'akum, sebagaimana nenek moyang kalian itu berzikir, au asyadda zikra, atau semangat lagi dalam berzikir, faminan nas, maka di antara orang-orang ada yang mengatakan, mayakul rabbana atina fid dunya, cuma berhenti di situ, ya Allah berikanlah kami karunia dunia, wa malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, wa minhum mayakul. Namun yang benar, ia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu di hari tasyrik juga di halaman 64, banyaklah bersyukur kepada Allah pada hari tasyrik. Halaman 65, makan dan minum di hari tasyrik untuk memperkuat ibadah. Dan ingat, tasyrik itu secara bahasa artinya menjemur daging. Artinya apa? Menjemur daging. Kenapa dijemur? Dulu belum ada freezer seperti kita. Hari tasyrik dipakai untuk itu, supaya dagingnya itu bisa awet. Ya. Dulu Nabi SAW itu suruh habiskan, di hari-hari tasyrik suruh habiskan daging kurban tadi. Karena dulu ada kena musim kelaparan. Tapi setelah itu Nabi SAW biarkan. Artinya yang mau mengawetkan dagingnya itu setelah Idul Adha atau hari tasyrik, maka silakan dia itu manfaatkan. Misalnya setelah itu dia mau buat ini dalam bentuk kemasan, disimpan dalam kaleng, dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan, dipersilahkan. Lalu yang terakhir, ini rincian amalan Zulhijjah, ada di halaman 67 untuk meringkas amalan-amalan kita. 1 sampai 9 Zulhijjah, itu puasa sunnah awal Zulhijjah tadi. Terus tadi takbir mutlak. Yang ketiga, memperbanyak amalan soleh termasuk sedekah. Yang keempat, di sini saya tambahkan, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, dilarang memotong kuku dan juga rambut bagi sohibul kurban. Ingat catatannya Bu, bagi sohibul kurban saja. Yang diikutkan itu tidak ikut larangan ini. Berarti misalnya kurbannya atas nama Pak Slamet, sekeluarga. Di dalam rumah Pak Slamet ada berapa orang? Ada 10. Berarti yang kena cuma Pak Slamet saja. Istrinya silakan potong kuku, potong rambut. Anak-anaknya silakan potong kuku, potong rambut. Makanya kalau ibu-ibu nanya, Ustaz, ini pakai nama saya atau nama suami saya ya? Bu, saya sarankan Bu, serahkan ke suami saja. Biar ibu gak repot-repot, Bu. Ibu bertahan 10 hari, kuku gak dipotong, rambut gak dipotong. Itu gerah banget, Bu. Saya aja sampai tanggal 10 tuh kalau belum dipotong itu, ya Allah, kumisnya sudah panjang, habis itu rambutnya gerah. Itu kalau sudah nyembeli Bu, yang pertama kali saya lakukan, wow, saya langsung mandi. Mandi langsung mulai bersih-bersih diri lagi Bu. Kenapa Bu? 10 hari Bu, lama itu. Ya. Terus ada amalan lagi di tanggal 9 Zulhijjah, tadi puasa Arafah, memperbanyak doa di hari Arafah. Tadi ada bacaannya, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus tadi ada juga takbir muqayyad dari subuh hari Arafah sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Terus 10 Zulhijjah itu sholat Idul Adha. Terus tadi dianjurkan tidak makan sebelum sholat Id bagi yang punya kurban. Walaupun lebih aman punya kurban atau tidak, tidak makan dulu. Terus yang ketiga menyembelih kurban. Terus yang keempat, tidak boleh puasa pada Idul Adha. Yang kelima, sudah boleh memotong kurban. Memotong rambut dan kuku. Jika kurbannya telah disembelih. Berarti kalau kurbannya belum disembelih, nanti disembelih. Hari tasyrik terakhir, nunggu lagi. Sampai 13 Zulhijjah. Terus hari-hari tasyrik, waktu penyembelian kurban. Tidak boleh puasa pada hari tasyrik. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Yang keempat, memperbanyak doa sapu. Jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kelima, hari makan dan minum. Yang keenam, hari bersyukur. Nanti ada kajian lebih lengkap tentang ini. Nanti di hari Ahad insyaallah saya akan bedah di Masjid Kampus UGM ini jam 9 sampai jam 11. Nanti ada buku saku yang baru. Saya beri judul Kurban Madrasah Iman. Nanti membahasnya lebih dalam lagi tentang keimanan dan juga tentang akidah. Nantikan saja infonya untuk kajian tersebut besok Ahad insyaallah. Untuk putra dan putri umum. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan.
1: Pak Ustadz, izin bertanya. Kalau seandainya mama tanggal 9 Zulhijjah, dia sering melakukan puasa Daud. Apakah tanggal pas 9 Zulhijjah itu?
0: Nah, itu. Bagi yang puasa Daud, ini saran saya. Dari 1 Zulhijjah, puasa awal Zulhijjah saja. Puasa Daudnya dihentikan dulu. Nanti setelah hari tasyrik, puasa Daud lanjut lagi. Itu lebih pilihan yang bagus. Karena keutamanya lebih besar. Jadi nanti biar pas hari Arafah, tetap puasa Arafah. Gitu. Baik, ada lagi silakan.
2: Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya mau tanya Ustaz, itu patungan kurban boleh kan Ustaz? Untuk satu sapi patungan kurban. 7 orang boleh kan?
0: Boleh.
3: Itu atas nama 1 orang berarti?
0: 7 orang.
3: Iya.
0: Seandainya 1 sapi. Karena 1 orang yang nyumbang atas nama 1 orang, boleh.
3: Oh. Enggak, maksudnya 1 sapi untuk 7 orang itu atas nama siapa?
0: Satu atas sapinya. Nama 7.
3: Oh, disebutin 7-7-nya.
0: 7.
3: Oh, ya udah.
0: Atas nama A, B, C, D sampai 7 orang, Bu.
3: Makasih, Ustaz.
0: 7 itu disebut. Apa dalilnya untuk patungan sapi dan unta itu sampai 7, itu adalah kejadiannya ketika peristiwa Hudaibiyah. Nabi SAW itu gagal umroh, terus beliau menyembelih kurban sebelum masuk Mekah. Dan ada sahabat yang patungan untuk 7, untuk sapi atau unta tadi. Mereka patungan untuk itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan, Bu.
4: Assalamualaikum, Ustaz, yang mau saya tanyakan kaitannya dengan kurban itu kan saya punya anak terus sudah berkeluarga tapi belum mampu untuk berkorban. Ini kalau saya
0: satu
4: yang
0: satu rumah atau beda rumah?
4: Beda rumah.
0: Beda rumah baiknya kurban sendiri-sendiri.
4: Sendiri ya, berarti
0: tidak yang tidak bisa. Mampu enggak kurban.
4: Oh ya udah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Jadi gini misalnya ibu-ibu sekalian. Ibu dengan anak, ibu di Jogja sini, anak ibu di Kalimantan. Kalau sudah beda rumah, Bu, dan dia enggak stay lagi di sini, bahkan dia sudah berkeluarga di sana, berarti sini kurban sendiri, yang di sana juga kurban sendiri. Kalau yang di sana enggak mampu kurban, dari sisi biaya tidak mampu, maka tidak perlu berkurban, karena kurban untuk yang mampu. Gitu. Ada lagi? Ya, sebelah sini. Mic-nya tadi, Bu, ke sebelah sini. Sebelah sana dulu tuh. Nih, Bu, pakai mic. Sana lagi ya. Sebelah sana, Bu. Sana itu, Bu. Sana, Bu. Sana. Oh, kelewat. Ya.
5: Ustaz mau tanya. Di daerah saya itu ada yang korban tapi di atas namakan bapaknya yang sudah almarhum itu.
0: Oke. Okay. Itu namanya korban untuk orang yang sudah meninggal, Bu.
5: Boleh. Jadi atas namanya langsung atas nama almarhum.
0: Iya. Ya. Kalau saya sendiri lebih membolehkan korban untuk orang meninggal masih boleh. Menurut fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah, Komisi Fatwa Saudi Arabia, itu dianggap sebagai sedekah jariah, ya, maka sah. Walaupun ada pandangan lain dalam mazhab Syafi'i, kurban untuk orang meninggal itu hanya boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, tidak boleh. Tapi kesimpulan yang tepat tadi, pendapat yang pertama, masih boleh walaupun tidak ada wasiat. Wallahu a'lam. Terserah orang yang hidup itu mau beri pahala untuk orang meninggal, masih boleh, Bu. Karena dia mau beri kebaikan berupa sedekah. Boleh. Silakan, Bu.
6: Pak Ustaz, ini tentang doa tadi. Kalau habis sholat itu kan membaca setelah astaghfirullah itu kan baca la ilaha illallah wahda syarikala lakumulku walakul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi di sini kok tidak pakai yuhyi wa yumitu, saya cuma tanya sedikit tuh bedanya di mana.
0: Itu yang zikir apa tadi, Bu?
6: Ini yang zikir, kalau yang zikir pertama tadi sehabis sholat. Setelah sholat fardu, yang sholat
0: itu, jadi gini, Bu. Nanti tolong bedakan, kalau itu zikir ba'da sholat namanya, Bu. Zikir ba'da sholat, Ibu baca seperti biasa. Walaupun nanti di awal Zulhijjah, ataupun di Idul Adha maupun hari-hari tasyrik. Khusus untuk ada tuntunan takbir muqayyad. Tadi takbir muqayyad kapan? Takbir muqayyad kapan?
6: Setelah
0: dari 9 Zulhijjah waktu subuh sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Khusus untuk ini, Bu, Ibu baca takbir dulu. Nanti zikir ba'da sholatnya setelah Ibu takbiran, gitu, Bu.
6: Maksudnya kalau apa yang doa Zulhijjah bacaannya itu loh, Ustaz.
0: Itu 9 Zulhijjah kayaknya yang dimaksud ya.
6: Maksudnya kalau misalnya ditambah yuhyiwayum itu berarti mengada-ada.
0: Kalau tambah yuhyiwayum itu, wallahu alam. Kalau menurut penilaian saya, tambah yuhyiwayum itu tidak perlu. Jadi cukup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu untuk zikir ba'da sholat maupun tadi zikir saat hari Arafah tadi itu, Bu. Tadi kan ada zikirnya juga sama dengan itu kan? Nah, itu juga tidak pakai yuhyi wa yumit. Wallahu a'lam. Baik, sebelah sana lagi.
7: Karena yang Ustaz satu dari sini satu dulu, Ustaz.
0: Oh, nggih, silakan.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya, kalau di masjid dekat rumah saya itu, jadi kayak kepala kulit itu kan susah kalau dibagi-bagi. Itu seringnya adalah jadi kayak ada misalnya pengrajin, dia ngirim surat ke masjid, terus nanti pas hari H itu
0: siapa yang ajukan surat? Yang ajukan surat siapa tadi?
8: Si pengrajin-pengrajin kulit.
0: Oke, pengrajin kulit. Minta ke masjid.
8: Minta ke masjid, terus mereka itu nanti sistemnya beli. Jadi kayak kepala, terus kulit sapinya itu dibeli sama mereka, terus nanti uangnya sama masjid tuh kayak dibuat misalnya uang TPA gitu. Nah, seperti itu sebenarnya benar apa enggak ya? Soalnya kok sepemahaman saya tuh harusnya itu kan dibagikan aja gitu. Ya. Tapi kalau ini kan jadinya beli gitu. Nah, itu
0: jadinya bisnis, Bu, namanya, Bu.
8: Nah, itu gimana, Ustaz? Itu real ada. Dan itu setiap tahun di masjid tempat saya.
0: Tahu. Ini saya jawab apa adanya ya. Saya enggak ada kepentingan mau kenal takmir ibu atau tidak gitu loh. Ini sebagai masukan saya. Kurban itu cuma diberi keringanan. Untuk sahibul kurban itu boleh cicipi. Sisanya itu untuk sedekah semuanya. Termasuk kulit dan juga bagian-bagian yang lainnya. Itu disedekahkan semuanya, Bu. Aturan kurban itu seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur mau jual bagiannya. Saya kasih contoh kasar aja, Bu. Ini contohnya agak kasar nih, Bu. Bu, orang musyrik saja, Bu. Dia itu ketika kasih sesajen, itu gak mungkin dia tarik lagi, Bu. Ada kepala kerbau misalnya sudah jadi sajen, Bu, ditarik lagi untuk dijual, itu kualat nanti, Bu. Itu praktek orang untuk nyembeli secara umum tuh kayak gitu. Apalagi ini untuk Allah, apalagi itu untuk Allah, Bu. Sehingga dalam hadis nih itu dikatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit hasil penyembelian kurban, tidak ada kurban untuknya. Maka kalau bagi saya kritik itu, Bu. Saya kritik. Saya biasanya kumpulkan takmir-takmir Gunung Kidul. Saya selalu beritahu kayak gitu. Saya ngomong apa adanya. Saya bilang ini praktek ini gak benar.
8: Berarti yang benar si pengrajin itu ketika dia ngirim surat.
0: Dia datang dikasih cuma-cuma.
8: Langsung gratis aja.
0: Iya. Gitu. Mumpung ada dia. Kenapa bingung?
8: Jadi gak usah uangnya balik lagi ke masjid.
0: Gak usah balik lagi ke masjid. Untuk apa? Kasihnya cuma-cuma tuh. Mumpung ada orang yang nadah kulit, sudah kasih dia itu kulit.
8: Tuk. Perkara nanti si pengrajin itu menjadikan itu.
0: Urusan dia.
8: Bisnis.
0: Urusan dia. Memang rezekinya dia. Gitu, Bu. Nanti kalau mau tahu dalil-dalil lengkapnya ada ini. Di fikih kurban, akikah, dan sunnah saat bayi lahir. Ini saya jelaskan semuanya di sini dengan dalil-dalilnya. Mana tadi, Bu?
9: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz terkait dengan kurban. Nah, kurban itu kan disunahkan kepala keluarga, itu mengatasnamakan keluarga. Sebagai istri kan saya juga dapat pahalanya, Ustaz. Nah, kemudian saya juga misalnya berkurban juga. Apakah saya mendapatkan pahala kurban double, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua...
0: Jadi ibu berkurban juga. Apakah ibu dapat pahala? Iya.
9: Double dari kepala keluarga.
0: Berarti dapat. Tadi dari kepala keluarga ibu dapat pahala. Dari ibu sendiri ibu dapat pahala.
9: Ya, Alhamdulillah. Nah, yang kedua, Ustaz. Di hari Tasrik tanggal 11, 12, 13. Pada tanggal 13 itu kan masuk... puasa yang biasa kita lakukan ayamul bid. Nah, apakah puasa ayam mulbit kita itu 2 hari atau yang tanggal 13 kita rubah jadwalnya.
0: Okay. Tadi saya sudah sarankan 13-nya enggak puasa. 14-15 masih hari ayam mulbit. 13-nya diganti dengan hari yang lain, terserah hari apapun setelah tanggal 13 tadi. Misalnya 14, 15, 16. Atau 14, 15, 20. Boleh semuanya. Baik, berikutnya lagi silakan.
10: Ustaz, ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini saya tanyakan tentang haji, Pak Ustaz. Ini kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu terkenal dengan hadiyunya ya, Ustaz ya. Dan di sini kan ada memang disarankan kalau tidak ada hadiyu di saat haji tersebut tidak mampu, dan disarankan untuk 3 hari berpuasa di sana. Nah, ketika berpulang itu 7 hari, itu setelah itu bagaimana, Ustaz? Kan
0: 3 hari di tanah suci, 7 hari di Indonesia.
10: Itu wajib.
0: Kalau tidak punya hadiyu.
10: Oh, gitu, kalau tidak punya hadiyu.
0: Tidak punya hadiyu.
10: Tapi kalau punya hadiyu berarti tidak.
0: Tidak.
10: Oh, berarti
0: okay. Kalau suruh double itu kerjain jamaah namanya. Sudah suruh hadiyu, sudah suruh puasa lagi. Ya kenapa dua-duanya?
10: Tapi di sini kan di Indonesia kan hajinya haji tamatu, Pak Ustaz. Kan umroh dulu baru haji. Sedangkan yang di dalam surah Al-Baqarah 196 itu kan disarankan untuk ifrat gitu kan. Itu bagaimana itu Pak Ustaz?
0: Disarankan kalau untuk apa?
10: Ifrat haji yang tamatu. Langsung. Haji langsung kan. Kan di Al-Baqarah 196 itu tentang haji tamatu kan. Umroh dulu baru haji gitu kan. Sedangkan haji sebenarnya kan 4 hari gitu. Bagaimana itu Ustaz? Dengan di Indonesia sekarang ini haji tamatu kan sah juga, cuma kita membayar hadiyu. Kalau itu bagaimana Ustaz?
0: Haji tamatu tadi apa?
10: Haji tamatu itu kan haji umroh sebelum umroh
0: dulu
10: haji.
0: Ya. Terus?
10: Nah, ketika itu kan kita di Indonesia kan ada damnya. Kan di dalam surah Al-Baqarah 196 itu kan ada damnya ya Pak?
0: Makanya saya itu agak kurang setuju dengan istilah dam untuk haji tamatu. Dam itu adalah ketika melakukan kesalahan. Apa salahnya haji tamatu? Makanya tadi saya sempat singgung itu. Kalau saya kurang setuju dengan istilah dam untuk haji tamatu, itu bukan dam. Itu adalah kewajiban hadiyu, hadiah untuk orang Mekah. Dam itu kapan? Dam itu kalau lakukan pelanggaran. Contoh, dia tidak mabit di Musdalifah. Dia tidak lakukan wajib haji, kena dam. Dia tidak lempar jumrah, dia tidak lakukan wajib haji, kena dam. Dia tidak mabit di Mina tanggal 11, 12, 13, kena dam. Dia tidak pakai kain ihram melakukan pelanggaran, tiba-tiba dia pakai baju gitu. Itu kena dam namanya. Dengan dam yang ada perinciannya. Sedangkan kalau haji tamatu, termasuk juga haji kiron, kalau disuruh nyembeli itu istilahnya yang lebih tepat hadiyu. Makanya saya kurang setuju dengan istilah mazhab Syafi'i karena membingungkan di sini. Sehingga selalu dibawa ke istilah dam lagi. Dam itu istilah yang tepat untuk lakukan kesalahan. Haji tamattu itu bukan lakukan kesalahan, dia itu lakukan umroh baru kemudian haji, disempurnakan dengan hadiyu tadi. Ada hadiyu sama seperti orang lakukan haji kiron namanya. Kiron itu umroh plus haji, tapi tidak ada tamattunya. Umroh plus haji kena hadiyu juga. Itu bukan dam, tapi yang melakukan haji saja namanya haji ifrat, tidak kena hadiyu sama sekali. Nah, yang tidak kena hadiyu tadi di Al-Baqarah 196, nanti disuruh puasa 10 hari kan? 3 hari ketika di sana, tadi sudah kita sebut, di hari tasyrik bisa. Tadi ada hadisnya tadi itu, hari tasyrik bisa. 7 hari itu nanti dilakukan di mana? Jika kembali ke negerinya, berarti nanti di Indonesia. Itu bukan kaitannya dengan dam. Itu kaitannya dengan apa? Tidak bisa tunaikan hadyu untuk haji tamattu. Sebenarnya ada background, latar belakang pemahamannya agak beda. Kalau tadi menurut versi ibu yang tadi ibu sebutkan, itu pemahaman mazhab Syafi'i. Tapi kalau bagi saya kurang setuju di bagian yang ini. Ya. Saya tidak setuju dengan pembagian dam dan hadiyu. Dam yang lebih tepat kaitannya dengan pelanggaran, hadiyu itu kaitannya dengan manasiknya, yaitu tamattu disuruh hadiyu. Maka hadiyu nanti ditunaikan pas Idul Adha, Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Namun umumnya termasuk yang haji reguler, saya enggak tahu dasar pendalilannya bagaimana, ya. Sebelum Idul Adha, dam atau hadiyu tadi sudah disembelih. Nah, dam atau hadiyu sudah disembelih. Nah, Kalau saya dengar jamaah seperti saya bilang, saya sarankan ulangi lagi. Ulangi tadi itu hadyunya tadi itu. Atau tadi menurut ibu tadi dam. Ulangi lagi. Karena hadyu ini kaitannya dengan penyembelihan. Penyembelihan itu tunggu yaumun nahri dulu. Yaumun nahri kapan? Ya. Hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu sekadar masukan saja. Ya, sekadar masukan saja. Secara regulasi memang seperti ini. Tapi kalau bagi saya lebih memilih pendapat baiknya hadyu disembeli ketika Idul Adha sudah masuk. Wallahu a'lam. Baik, Bu.
7: Satu lagi boleh, Ustaz?
0: Ada lagi di kertas, okay. Ya.
7: Ini pertanyaan. Saya berkeinginan untuk berkurban, cuman uangnya belum cukup. Namun di bulan Juni akan ada uangnya yang cukup untuk berkurban. Apakah boleh berhutang dulu, nanti bulan Juni begitu dapat uangnya dikembalikan?
0: Tadi dia bilang apa? Uang belum cukup untuk kurban.
7: Iya.
0: Terus ada desakan untuk bayar utang.
7: Oh, bukan. Nanti bulan Juni ada uangnya gitu.
0: Oh, ada uangnya. Nanti tapi masih sama bulan Juni. Kalimat gini, tolong transfer dulu dong. Besok saya kembalikan. Ya, besok aja baru nanti kamu ini mikir uangmu sendiri. Baiknya kalau saran saya ya, kurban saat mampu saja deh. Nanti bulan depan nanti, kurban nanti Juni, bulan Juli nanti ada uang gitu. Ya, kalau bisa pastikan uang itu ada, bisa bayar, gak apa-apa. Tapi baiknya tidak bebankan. Apalagi kalau itu ketidakpastian. Kalau memang dipastikan, oh besok saya nanti akan dapat uang itu. Ya sudah, nunggu saja. Dia mau kurban, gak apa-apa. Asalkan punya kepastian nanti akan bayar. Berarti ini pertanyaannya, bolehkah berkurban sambil berutang? Selama tidak memberatkan diri, silahkan. Dan kurbannya tetap sah. Tapi kalau mau melihat dari kemampuan, mendingan melihat dari kemampuan. Apakah ada perkataan para ulama yang menyatakan boleh berutang ketika itu, ketika kurban? Ada pernyataannya tapi dalam akikah. Imam Ahmad ketika ditanyakan tentang ini, beliau tetap masih membolehkan berutang itu untuk akikah. Untuk apa tujuannya? Imam Ahmad katakan untuk menghidupkan sunnah akikah, biar sunnah akikah tetap ada. Tapi dengan catatan, memang dia yakin bisa lunasi utang tadi. Wallahu a'lam.
11: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Mana ini, Bu? Iya, Bu.
11: Sebaiknya bagaimana kalau saat ini kan ada, misalkan saya pernah berkorban di tempat kelahiran saya yang menurut saya ini untuk karena di sana masih belum banyak yang berkorban, jadi saya berkorban di kampung halaman. Itu apakah afdolnya bagaimana? Apakah saya berkorban di tempat tinggal kami ataukah di kampung halaman itu?
0: Dan, apakah ibu berkorban di kampung ibu atau berkorban di sini?
11: Iya.
0: Milih yang mana?
11: Iya.
0: Kalau saran saya, Bu, dua-duanya.
11: Oh iya. Karena memang
0: kalau ibu punya rezeki banyak, pilih dua-duanya.
11: Oh,
0: saya di sini biar saya lihat penyembeliannya langsung, biar saya bisa cicipi dagingnya. Saya berkorban di sana juga biar bantu orang-orang yang di sana yang tidak pernah berkorban.
11: Iya.
0: Jelas, Bu.
11: Baik. Terima kasih, Pak.
0: Semoga Allah lapangkan rezeki ibu dan yang lainnya juga.
11: Bisa langsung
0: saya milih, Bu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa pilih satu? Iya kan? Saya bisa sini, bisa sana juga. Ya sudah, pilih dua-duanya, kenapa pilih satu? Kalau ibu bilang, pepet dua-duanya. Ya, lebih bagus ibu lihat. Ibu lihat, dan dalam ayat sebutkan, fakulu minha, dari kurban itu cicipi. Sahibul kurban itu disunahkan cicipi, walaupun tidak cicipi sama sekali boleh. Tapi dianjurkan, cicipi itu. Fakulu minha. Berarti kalau fakulu minha, berarti nyembelinya di sini, Bu. Gitu. Tapi kalau ibu punya kelapangan rezeki dua-duanya, ya di sini kurban, di sana juga kurban, bahkan kasih ke banyak tempat, Bu, yang jarang berkurban, Bu. Ya, kalau di sini biasanya dapat satu rumah itu bisa 2 kilo, Bu. Wah, ada yang tempat yang jauh seperti di daerah Indonesia Timur sana, Bu. Kami biasanya salurkan kurban tuh ke sana. Itu satu sapi itu untuk satu kampung, Bu. Satu sapi untuk satu kampung itu cuma dapat segini-gini aja, Bu. Ya. Mau bikin sate saja nggak bisa. Itu cuma makan bareng-bareng aja berarti. Nah, kalau memang pertimbangan ibu kayak gitu, ya dua-duanya. Semoga Allah ganti rezekinya nantinya.
11: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Ustaz. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa kalau kepala dan kulit itu susah untuk dibagikan. Ya, kalau di kalau modelnya seperti ini dijual, namun uang penjualan diberikan kambing untuk diserahkan ke tempat lain yang masih membutuhkan.
0: Kalau saya kasih ide begini Ibu, kepala dikasih kepala dan yang gak bisa-bisa tadi itu Bu, dikasih ke orang saja, tetap urusan mereka jual, selesai itu. Kenapa harus balik ke panitia?
11: Tapi diberikan lagi ke orang.
0: Tahu Bu, tahu Bu. Kalau dari sisi panitia, panitia kan sebagai wakil. Wakil itu sama seperti sahibul kurban Bu. Sahibul kurban tidak boleh jual, maka wakil juga sama. Sekarang sudah, serahkan aja nih. Saya serahkan, tapi ingat catatan untuk orang miskin, tidak boleh cuma dikasih tulang saja atau cuma dikasih kulit saja, enggak boleh. Harus ada dagingnya. Berarti daging plus kepala. Ustaz, kalau dia enggak bisa olah, dia jual, urusan dia. Sama tadi kan ditanya tentang penadah kulit tadi kan, kasih ke penadah kulit. Kalau dia jual, urusan dia. Selesai urusan panitia tuh, ya. Kenapa mau ngurus urusan-urusan balik lagi ke panitia? Gitu, Bu. Wallahu a'lam. Ya,
11: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sudah Ibu pertanyaannya ya, ini karena waktunya sudah mepet, langsung ditutup dengan doa Ustaz.
0: Baik, kita tutup dengan doa, semoga Allah nantinya berkahi rezeki kita bagi yang berkurban dan juga mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Mudahkanlah kami dalam melakukan amal soleh di hari-hari yang terbaik, yaitu di awal-awal dari bulan Zulhijjah. Dan mudahkanlah kami juga untuk melakukan kurban bagi yang memiliki kemampuan, dan gantilah dengan rezeki yang baik untuk yang berkurban. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam kemungkaran, jauhkanlah kami dari kesyirikan, jauhkanlah kami dari kebid'ahan, jauhkanlah kami dari dosa-dosa besar. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada kami untuk mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya Allah, ampunilah, berikanlah rahmat kepada kami dan juga berampunilah dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kecintaan-Mu. Ya Allah, kami juga mohon agar kami dapat mencintai dan mendapatkan cinta dari orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Ya Allah, kami juga mohon kepada-Mu agar kami mencintai amal-amal soleh yang semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu petunjuk dalam ilmu dan amal. Kami mohon kepada-Mu ketakwaan. Kami mohon kepada-Mu sifat iffah agar menjaga izzah kami, kehormatan kami dari hal-hal yang diharamkan. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah al ghina, senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram. Cukupkanlah kami hanya bergantung kepada-Mu dalam segala kesulitan yang kami hadapi, dan tidak bergantung kepada selain-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah kepada pasangan kami, karuniakanlah kepada anak dan cucu kami sebagai qurrata a'yun yang enak dipandang karena semakin taat kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin kami. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina wa fi Gaza. Ya Allah, tolonglah dan berikanlah kemudahan bagi saudara-saudara kami yang berada di Palestina, yang berada di Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
12: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
4: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Qur'an? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Qur'an menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban, dan bagi mereka kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
9: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam beberapa surat, di antaranya Allah sebutkan dalam surat Hud, kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, dan juga Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Dan ini menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya berulang-ulang. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya kisah ini, kisah tamu-tamu spesial Nabi Ibrahim adalah kisah yang penting, di mana Allah membuka dengan di antaranya surat, di surat Adz-Dzariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan sudahkah datang kepada engkau wahai Rasulullah tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dan hal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabuqiyah, bahwasanya kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah dengan dua metode, di antaranya dengan ala, seperti ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ketahuilah bahwasanya seluruh dan di langit yang di bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina aman wa kanu yattaqun, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. La khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak perlu dikhawatirkan dan mereka tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Atau Allah buka dengan kata hal. Hal yaitu istifham, tetapi bermakna qad. Istifham itu apakah sudah datang, tapi untuk penekanan. Bahwasanya itu berita penting. Dan ini datang dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Dan apakah sudah datang kepada manusia? Dan hal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabuqiyah, bahwasanya kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Allah dengan dua metode, di antaranya dengan ala, seperti ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ketahuilah bahwasanya seluruh dan di langit yang di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina aman wa kanu yattaqun, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. La khawfun alaihim walahum yahzanun.

iman dan bertakwa. Atau Allah buka dengan kata hal. Hal yaitu istifham, tetapi bermakna qad. Istifham itu apakah sudah datang, tapi untuk penekanan. Bahwasanya itu berita penting. Dan ini datang dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Dan apakah sudah datang kepada manusia suatu masa di mana manusia bukanlah suatu apapun. Sini Allah menggunakan kata hal seperti hal ataka hadithu Musa, dan apakah telah datang kepada engkau tentang kisah Musa. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Dan sudahkah datang kepada engkau tentang berita orang-orang yang bersengketa yang memanjat pagar, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan sudahkah datang kepada engkau tentang kisah al-ghasyiyah? Ada yang mengatakan al-ghasyiyah maksudnya neraka, ada yang mengatakan maksudnya penghuni neraka jahannam. Dan di antaranya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dan telah datangkah kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Di sini Allah buka dengan kata hal yang menunjukkan kisah ini kisah penting. Demikian juga di antara yang menunjukkan kisah ini adalah kisah yang penting, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kisah ini. Di surat Al-Hijr Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah wahai Rasulullah SAW kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan beritakanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Di antara juga Allah menggunakan berita tentang mereka dengan naba', dan naba' biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang berita yang penting, ya, seperti amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, ya, tentang apakah mereka bertanya tentang berita yang agung, seperti tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dan demikianlah dari berita-berita, yaitu tentang masa lalu, tentang kisah Nabi Nuh. Sehingga banyak hal yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi, tamu-tamu Nabi Ibrahim adalah kisah yang penting. Apalagi Rasulullah SAW disuruh untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah, Nabi ibadi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita sebagai penyambung berita, ya, kita menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita perlu tahu karena Rasulullah diperintahkan untuk mengabarkan kepada hamba-hamba Allah. Siapakah tamu Nabi Ibrahim? Sebagaimana ketahui, tamu-tamu tersebutlah para malaikat. Khilaf di kalangan para ulama, siapa para malaikat tersebut dan berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan malaikat tersebut satunya Jibril, sembilannya malaikat yang lain. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut 4. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut adalah 3. 3 tersebut maksudnya Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Dan ini banyak ahli tafsir mengatakan jumlah mereka 3, dan mereka adalah sadatul malaikah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Yang kita tahu bahwasanya ketiga malaikat ini muwakkaluna bil hayat. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk urusan kehidupan. Adapun Jibril alaihissalam ditugaskan untuk kehidupan ruh, kehidupan ruhani. Makanya kitab suci diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang dengan kitab suci tersebut maka ruh, jiwa-jiwa menjadi hidup. Di antaranya Jibril menurunkan Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka siapa yang perhatian terhadap Al-Quran maka ruhnya akan hidup, yang tidak perhatian sama Al-Quran maka jiwanya akan mati. Kemudian malaikat Mikail ditugaskan mengenai kehidupan di atas muka bumi, tumbuhan, yang dengan adanya tumbuhan tersebut maka hiduplah hewan dan manusia. Yang mana malaikat Jibril ditugaskan terkait dengan air hujan, ya. Kemudian ditugaskan juga untuk masalah tumbuhan. Ini tugas malaikat

Mikail, sehingga terkait dengan kehidupan bumi. Adapun Israfil sebagaimana kita ketahui ditugaskan untuk kehidupan kebangkitan manusia di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamu yanzurun." Kemudian malaikat Israfil atau ditiupkanlah sangkakala pada tiupan yang kedua, yang meniupnya adalah malaikat Israfil, fa idza hum qiyamu yanzurun, kemudian tiba-tiba manusia pun bangkit berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga malaikat-malaikat yang utama yang mereka datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu. Baik. Malaikat alaihi wassalam, ya. Mereka adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertasyakul, untuk menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sangat sempurna. Ketika mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam, mereka menjelma menjadi manusia. Sampai Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwasannya mereka adalah malaikat. Makanya dia sibuk bikin, menyiapkan jamuan dengan memanggang sapi, anak-anak sapi untuk dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Karena ketika para malaikat menjelma menjadi manusia, penjelmaannya sangat sempurna. Di antaranya misalnya contohnya malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia dalam banyak banyak hadis, banyak berita. Karenanya untuk melihat bentuk malaikat Jibril yang asli ini perkara yang berat, tidak mudah. Rasulullah SAW hanya melihat bentuk malaikat Jibril yang asli cuma dua kali. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di kesempatan yang lain, yaitu ketika di Sidratil Muntaha, ketika Al-Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah melihat ketika setelah turun wahyu, Rasulullah SAW kemudian melihat Malaikat Jibril, yaitu bernaung di antara atau berada di antara langit dan bumi, membuka 600 sayapnya yang penuh dengan keindahan, sayapnya dibuka menutup cakrawala. Jadi suatu makhluk yang sangat dahsyat, yang sangat indah. Oleh karenanya tidak mudah untuk menyaksikan kedahsyatan malaikat. Karenanya di antara kemudahan bagi manusia, Malaikat Jibril ketika turun biasanya dalam bentuk manusia. Di antaranya pernah sering menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang tampan, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihyah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Malaikat Jibril pernah menjadi Arab Badui sebagaimana pendapat sebagian ulama, ketika dalam hadis masyhur, ya, kata Umar tentang seorang datang kepada Nabi, syadidu bayadhi siyab syadidu sawadi sya'ar, datang menemui Nabi seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Orang ini siapa? Kalau orang sekitar penduduk situ tentu kami sudah mengenalnya, tetapi kami tidak ada yang mengenalnya sementara tidak ada bekas safar. Kalau bukan orang sini pasti orang dari jauh. Kalau dari jauh harusnya rambutnya semerawut, bajunya berdebu. Ini kok rambutnya hitam, tidak ada debu-debunya, kemudian bajunya juga sangat putih, tidak ada kotorannya. Kemudian dia datang menemui Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad. Ini kebiasaan orang Arab Badui. Kalau panggil Rasulullah apa ya? Ya Muhammad. Makanya kalau ada orang panggil kiai namanya langsung, Badui. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad. Akhbirni anil iman. Ya Muhammad. Akhbirni anil ihsan. Dan itu ciri Arab. Arab Badui. Jadi Jibril pernah menjadi Arab Badui. Di antara Jibril, sebagaimana pendapat yang kuat, ketika pertama kali ketemu Nabi juga dalam bentuk manusia, ketika Rasulullah SAW sedang di Juwa Hira, maka datanglah seorang, kemudian Ghattan hatta balaga manil jahdu, dia memelukku dengan pelukan yang kuat sampai aku tidak atau susah bernafas, summa arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Sebelum dipeluk Nabi, Malaikat Jibril berkata, ikra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Saya berulang tiga kali. Dapat yang lebih kuat dalam bentuk manusia. Di antaranya ketika datang ke Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Manusia.
Dan malaikat seperti juga kisah misalnya orang yang menjenguk saudaranya karena Allah, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Ada seorang yang menjenguk saudaranya di kampung yang lain, maka Allah kirim di tempat lewat orang tersebut malaikat, tapi menjelma jadi apa? Manusia. Ketika dia lewat, malaikat itu bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya ingin jenguk saudara saya di kampung ini. Dan seterusnya, kemudian kata malaikat, halaka min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau ada urusan duniawi, urus peternakan, atau persawahan, atau perdagangan, atau ada utang, sehingga kau jenguk dia untuk urusan duniawi? Kata dia, la illa anni ahbabtuhu fillah, tidak ada urusanku menjenguknya, menziarahinya, kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Kata malaikat, akhirnya buka kartu, fa inni rasulu rabbik anni annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintai saudaramu karena Allah. Sebenarnya juga kisah tentang tiga malaikat yang menjelma ketika malaikat datang kepada orang yang tadinya gundul atau kepalanya korengan, satunya buta ya, dan satunya kena baros, malaikat datang menjelma seperti mereka. Intinya malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Saking sempurnanya penjelmaannya, padahal kita tahu malaikat terbuat dari unsur yang berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min ruh wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, manusia dari tanah, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi meskipun tercipta dari cahaya, dia bisa menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Datanglah dia kepada Ibrahim. Allah sebutkan di sini, Daifi Ibrahim al-Mukramin. Daif secara bahasa Arab, bisa untuk satu orang, bisa untuk dua orang, bisa untuk jamak. Ya, meskipun terkadang dimustanakan atau ditasmiakan atau dijamakan, tapi kalimat daif saja bisa untuk satu dua orang, jamak juga boleh. Sini katakan hadithu daifi Ibrahima al-mukramin, apakah telah datang kepada engkau kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan. Al-mukramin isim maf'ul, maksudnya dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Dua tinjauan. Tinjauan pertama, bahwasanya malaikat-malaikat ini memang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, bal ibadu mukramun, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah juga berfirman tentang mereka, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia yang baik, ya. Jadi Allah sifati mereka dengan sifat-sifat mulia. Dan tidaklah Allah menyebut malaikat kecuali Allah memuliakan malaikat. Ya. La yasbikunahu bilqaul, mereka tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Tidak pernah, kalau Allah perintahkan, mereka tidak kurangi, mereka tidak lebihkan. Tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. La yasamun, dalam ayat yang mereka tidak pernah bosan. Para malaikat luar biasa, ibadah yang tiada henti-hentinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kenapa? Karena sebagian orang ketika berbicara tentang malaikat terkadang jadikan gurauan, terkadang candaan, ya. Tidak boleh. Ya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, Ibn Abi Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dia membahas satu pembahasan yang sebenarnya menurut dia juga kurang penting, yaitu Al-Mufadalah Bainal Malaikati wa Salihil Bashar. Mana yang lebih utama, malaikat ataukah orang-orang soleh dari kalangan manusia? Ini pembahasan sebenarnya tidak begitu penting dalam akidah, tetapi dia bahas dengan panjang lebar, dia, kemudian dia sebutkan dalil-dalilnya, pendapat pertama, pendapat kedua. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya membahas ini karena saya melihat sebagian orang tidak beradab kepada malaikat. Seperti mereka mengatakan, malaikat adalah khadimul bashar, pelayan manusia. Atau khuddamul bashar, para pelayan
manusia, karena malaikat ada yang tugas mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan seterusnya. Sehingga ada istilah malaikat adalah pelayan manusia. Ini perkataan yang tidak pantas. Karena ketika Allah menyebut malaikat, Allah selalu apa? Memuliakan malah malaikat. Perkataan ini tidak pantas. Apalagi kemudian ada yang bercanda dengan malaikat maut terkadang, bercanda tentang malaikat penjaga neraka, bercanda tentang malaikat penjaga surga, ya. Ini tidak boleh, tidak boleh malaikat jadikan candaan. Bercanda tentang malaikat pencatat amal, ya. Siapa yang bilang kalau kau lakukan gitu, malaikat juga bingung nyatatnya apa? Tidak boleh bilang malaikat bingung, kau yang bingung, ya. Malaikat dia tahu tugasnya. Mana malaikat bingung, ya? Tidak boleh. Perkataan seperti ini kita harus hati-hati. Tidak boleh kita berucap tentang malaikat dengan posisi candaan merendahkan. Apalagi seperti dahulu sempat ada seorang wanita, ya, yang protes tentang malaikat. Ketika ada hadis yang mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi fa'abat fa'bata ghadban la'anatahal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim di malam hari, kemudian sang istri tidak mau, dia menolak tanpa alasan, maka istri ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ada yang komentar, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Ini perkataan gini enggak baik, ya. Jadi kalau kita sebut malaikat, Allah mengatakan bal ibadu mukramun. Ya. Walladzina indahu la yastakbirun ibadatihi. Wa la yastahsirun, ya. Sungguhnya yang di sisi Allah mereka tidak pernah enggan untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah letih. Allah kalau sebut malaikat pasti muji. Pasti muji malaikat dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka malaikat disifati oleh Allah dalam ayat ini al-mukramin, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Tinjauan pertama, mereka dimuliakan oleh Allah. Tinjauan kedua, mereka dimuliakan oleh Ibrahim. Karena kisah dalam kisah ini, Ibrahim alaihissalam sedang memuliakan apa? Para malaikat dengan menjamu mereka dengan jamuan yang luar biasa. Sehingga mereka dimuliakan oleh Ibrahim sebagai tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan dua pendapat ini, tetap saja ini adalah ujian madah kepada Ibrahim alaihissalam. Dari tujuan pertama, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka tidaklah tamu-tamu mulia datang kecuali ke rumah orang yang mulia pula. Kecuali rumah orang yang mulia pula, Ibrahim mulia dengan datang tamunya yang mulia. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga terpuji karena menjamu tamu-tamu tersebut dengan jamuan yang luar biasa. Di manakah rumah Nabi Ibrahim? Sebagian ahli tafsir, kalau tidak salah Tahib bin Asyur, menyebutkan maksudnya di Madinatul Khalil. Di sekitar Quds, Masjid Al-Aqsa, ada sebuah kota namanya Madinatul Khalil, yaitu kota Al-Khalil. Al-Khalil maksudnya Khalil Ibrahim alaihissalam, sangka kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa umumnya disebut Hebron. Disebut apa? Hebron. Kalau bahasa Arab, Madinatul Khalil. Hebron mungkin nisbah kepada kabilah atau raja, ya, selain Ibrahim. Tapi dikenal oleh orang Arab dengan Madinatul Khalil. Mereka meyakini Ibrahim dikubur di situ, Sarah dikubur di situ. Wallahu alam bisawab. Disitulah rumah Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh malaikat, dan Ibrahim menjamu mereka. Wallahu alam bisawab. Yang penting Ibrahim tinggalnya di Syam. Di Syam. Datang malaikat-malaikat tersebut. Allah, bagaimana cara datang mereka? Bagaimana cara bertemu mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Ya. Ketika mereka menemui Ibrahim, mereka mengucapkan salama. Salama yaitu keselamatan bagimu. Perhatikan sini, salaman fathah atau dhamma? Fathah, salaman itu mansub. Kata Allah, qala salam. Ibrahim menjawab, salamun. Qala salamun. Sekarang jawaban Ibrahim, salamun. Fathah atau dhamma? Dhamma. Salamun. Qaumu munkarun. Kaum yang tidak dikenal. Jadi mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim dengan kata salaman. Ibrahim menjawab kata dengan salamun. Dan para ahli tafsir menyebutkan, di sini jawaban Ibrahim lebih baik daripada salamnya para malaikat. Karena ketika malaikat mengucapkan salaman dalam bahasa Arab, itu adalah takdirnya salamna alaika salaman. Atau yaitu takdirnya adalah al-jumlah al-fi'liyah.
Al-jumlah al-fi'liyah yang kalau kita artikan, malaikat berkata, kami mendoakan keselamatan bagimu. Dan jumlah fi'liyah, meskipun dengan fi'il mudhari', hanya menunjukkan hudus atau tajaddudul fi'il. Hanya perbuatan yang baru terjadi atau sedang terjadi. Berbeda dengan ketika Ibrahim menjawab. Ibrahim menjawab salamun. Ketika Ibrahim menjawab salamun, dia adalah jumlah ismiyah. Yaitu bisa maknanya salamun da'imun alaikum. Yang kalau kita terjemahkan artinya keselamatan yang berkesinambungan, kontinu terus-menerus atas kalian. Sehingga dari sini jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Antum enggak tahu bahasa Arab kan? Apa jumlah fi'liyah? Apa jumlah ismiyah? Salah sendiri tidak tahu bahasa Arab. Intinya saya ingin sederhanakan, kalau jumlah fi'liyah itu maknanya kami mendoakan keselamatan bagi engkau. Ibrahim menjawab, keselamatan berkesinambungan kontinu untuk kalian. Maka doa mana yang lebih kuat? Doanya Ibrahim atau doanya para malaikat? Doanya Ibrahim. Jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'il. Kalau jumlah ismiyah terdulu adalah istimrar. Istimrariyah. Baik. Dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum fahayyu bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyitum bitahiyah, kalau kalian di ucapkan salam atau tahiyat penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan lebih baik, aw rudduha, atau semisalnya. Kalau ada orang mengucapkan salamu alaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab semisal waalaikumsalam, atau kita jawab yang terbaik, lebih baik daripada kalau dia assalamualaikum, kita jawab dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada yang lebih baik daripada itu, maka kita jawab sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau dia memberi mengucapkan salam dengan kehangatan, maka kita berusaha juga jawab salam dengan hangat, dengan semangat, selama memungkinkan hal tersebut ya. Kalau ustaz disalami banyak orang susah, hangat melulu ya. Terlalu banyak yang salam ya. Tapi maksud saya kalau ada orang salam, dia semangat, kita juga semangat. Kalau dia senyum, kita juga apa? Senyum. Nah, Ibrahim alaihissalam didoain keselamatan oleh malaikat, maka Ibrahim mendoakan mereka dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Dan demikianlah dalam segala kebaikan, kalau ada orang buat kita kebaikan, kita balas dengan setimbal, kalau bisa lebih baik. Secara umum. Kata Ibrahim, qala salamun. Keselamatan atas kalian, wahai para malaikat, wahai para tamu, dia tidak tentu para malaikat. Qaum munkarun, kaum yang munkarun, yaitu kaum yang tidak dikenal, yang aneh, yang asing. Kenapa Ibrahim mengatakan kaum munkarun? Ada beberapa pendapat, di antaranya Nabi Ibrahim heran, karena kok ada tamu mengucapkan salam. Ibrahim tinggal di orang-orang yang tidak beriman, ya. Dan tidak ada kebiasaan orang mengucapkan apa? Salam, ya. Maka dia aneh. Ini mirip seperti kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, dia dapati Nabi Khadir musajjan dalam kondisi menutup tubuhnya dengan kain. Kemudian kata Nabi Musa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Khadir kaget. Waalaikumsalam. Dia mengatakan, anna bi ardi salam. Kau ada di kampungku, orang mengucapkan salam. Ini siapa orang ini? Karena tidak kebiasaan orang kampungnya mengucapkan apa? Salam. Maka Khadir bertanya, man anta, siapa engkau? Kata Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Khadir bertanya lagi, Musa Bani Israel? Kau Musa Bani Israel? Karena Musa banyak. Mungkin Musa Medan, Musa mana? Musa Bani Israel, kata Nabi Musa, naam. Ya. Pantas Nabi, makanya mengucapkan apa? Salam. Ya. Macam mengucapkan salam. Maka di sini Ibrahim heran, kok ada tamu mengucapkan apa? Salam. Ini, maka dia mengatakan, kau mungkarun. Pendapat kedua, Ibrahim mengatakan, kau mungkarun, karena Ibrahim tidak mengenal mereka. Mereka ini tidak pernah Ibrahim kenal sebelumnya. Kaum munkarun. Makanya dikatakan kaum munkar maksudnya kaum yang asing. Aku tidak kenal. Ada yang mengatakan, makanya sebenarnya mengatakan ini ucapan dalam hati Ibrahim. Kaum munkarun maksudnya keselamatan. Waalaikumsalam dalam hatinya. Kaum munkarun. Kaum yang aku tidak kenal. Tetapi bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Meskipun beliau tidak mengenal orang-orang ini, tapi beliau menjamu dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Ya.
disinilah salah satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan bil fadl, ya. Muamalah kepada manusia secara umum, ini saya ada kajian khusus tentang hal ini, tapi saya singkatkan aja, bahwasanya sikap sikap muamalah kepada orang lain ada tiga model. Yang pertama adalah al-muamalatu bil adl, bermuamalah dengan keadilan, itu balas dengan setimpal. Ini adalah yang wajib seperti itu. Dia baik, saya baik. Dia buruk, saya boleh balas buruk. Artinya kalau balas buruk, boleh. Ya. Tapi dengan keadilan. Ya, dia jamu saya jamu dia. Dia tidak jamu saya tidak jamu dia. Dia senyum, saya senyum. Dia tidak senyum, ya sudah, saya tidak senyum. Misalnya. Yang kedua, al-mu'amalatu bidzulm, dengan menzalimi orang, yaitu kita berbuat buruk kepada orang tersebut, ya, dia tidak ngapa-ngapain, kita ganggu dia. Yang ketiga adalah al-mu'amalatu bil fadl, yang bermuamalah dengan yang lebih utama. Di antaranya, dia tidak punya kebaikan sama kita, kita berikan kebaikan sama dia. Di antaranya, dia berbuat baik sama kita balas dengan lebih baik. Itu namanya al-mu'amalatu bil fadl. Kalau ada tamu, kita kenal sebelumnya, dia pernah jamu kita jamu dia juga, ya wajar. Itu namanya al-mu'amalatu bil adl. Tapi yang menajubkan Ibrahim alaihissalam, dia tidak pernah mengenal orang-orang tersebut. Maka dia mengatakan, kaum mungkarun, kaum yang asing, yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi dia jamu dengan jamuan yang luar biasa. Ini namanya mu'amalah bil fadl. Dia bermu'amalah dengan yang lebih baik. Taib, maka dia jamu tamu-tamu tersebut, padahal tidak pernah mengenal sebelumnya. Dan ini adalah ibadah yang agung, menjamu tamu. Ibadah yang agung menjamu tamu. Ya. Saking agungnya, maka Allah sebutkan ini di antara ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim. Ya, anittabi' millata Ibrahim. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Di antara ajaran Ibrahim, mengajarkan selain tauhid, juga mengajarkan apa? Adab. Allah sebutkan Ibrahim halim, mudah memaafkan. Orang yang sangat penyabar, ya. Sangat taat kepada perintah. Wa Ibrahimul ladzi waffa, yang menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Ibrahim, ya. Syakiran li an'umi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan seterusnya. Di antaranya Ibrahim menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa. Oleh karenanya, menjamu tamu itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamunya. Karena tidak semua orang baik dalam menjamu tamu. Karena menjamu tamu itu butuh keyakinan tentang adanya hari akhirat. Kalau kurang keyakinannya, dia pasti pelit. Karena jamu tamu butuh biaya enggak? Butuh. Harus ada biaya, ada waktu untuk berbicara dengan mereka, ya. Berbicara dengan mereka, memuliakan mereka, ya. Ya, makanya Umar pernah berkata kepada Nabi, suruh beli baju sutra. Kata Umar, untuk Id dan untuk ketika datang wufud, menjamu tamu-tamu. Jadi, kita menjamu tamu juga dengan baju yang apa? Mulia, sebagai bentuk memuliakan mereka. Dan ini butuh iman kepada hari akhirat. Tapi kalau orang pelit, susah jamu tamu. Tamunya datang, AC-nya tidak dia nyalakan. Biar keringatan cepat pulang. Berat bagi dia jamu apa? Tamu. Apalagi tamunya berdatang pas jam makan siang. Jam makan siang lanjut makan malam. Aduh, panjang. Ya. Berat, ya. Dia bilang, "Fulan, saya mau main ke kotamu." "Oh, mau tinggal di hotel mana?" "Enggak di hotel, di rumahmu lah." "Waduh, berat. Berat. Terus kamu mau pulangnya kapan?" "Belum datang juga, setelahnya kapan pulangnya." Kalau orang sudah pelit, berat. Ya. Makanya kemarin saya ketemu dengan salah seorang guru saya. Dia mengatakan, "Ya Firanda, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk kecuali satu, jangan pelit." Kata Rasulullah SAW, pelit adalah apa? Ada. Ya, itu penyakit yang paling parah, ya. Penyakit yang paling parah, ya. Penyakit yang berat. Kita mungkin bergaul sama orang penakut, mungkin. Kita mungkin bergaul dengan orang yang pemarah, mungkin. Bergaul sama orang pelit, menderita.
menderita. Makanya kalau ada istri suaminya pelit, menderita. Menderita. Tersebutlah ada seorang kawan, saya kenal dia. Terkenal pelit. Teman-teman gibahin dia. Jadi ada orang, ya, aduh itu pelit sekali, maksudnya mungkin agar kita nasihati. Dia pernah ngundang kita makan, kita semangat sekali. Orang pelit tumben ngundang kita apa? Makan. Sudah semangat makan sampai di restoran. Habis makan semua dia bilang, aduh saya lupa dompet. Saya lupa dompet. Dulu belum ada kiris, belum ada. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Jadi orang pelit susah, menderita. Ya, menderita. Banyak di antara cerita yang masyhur tentang kisah seorang yang kaya raya meninggal dunia. Akhirnya ahli warisnya dipanggil oleh qadhi, diceritakan, tahukah kalian wahai ahli waris, sungguhnya ayah kalian ini meninggalkan warisan yang banyak. Supaya kasih kabar gembira, ternyata anak-anak tersebut marah-marah, jengkel. Loh, kenapa marah-marah dikasih tahu warisan banyak? Kami selama ini hidup susah. Ternyata bapak kami kaya, kaya raya. Orang pelit susah. Susah. Dan tingkat pelit paling tinggi, pelit sama diri sendiri. Paling itu repot. Sampai saking pelitnya, saya ada kenal orang, dua saya kenal ya. Dua-duanya meninggal gara-gara pelit. Kok bisa? Di antara sebabnya, jadi dia sakit, mau berobat, aduh ini dokter mahal, kata dia, janganlah, mahal. Ini aja, enggak, penyakit jantung parah. Ini aja, lebih murah. Mati akhirnya. Benar ini? Benar. Satu lagi, ada yang begitu juga. Berobat di rumah sakit yang bagus, mahal. Mahal satu, baru berapa hari sudah sekian puluh juta, ratus juta. Udahlah, ngantri BPJS aja. BPJS kan butuh antrian. Akhirnya meninggal. Ini kisah nyata. Jadi ada orang pelit, dan pelit paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Maka kita bisa bergaul dengan siapa aja, kecuali dengan orang pelit. Baik, jadi menjamu tamu itu butuh kedermawanan. Dia dermawan harta, dermawan waktu. Ya, karena dia akan menjamu apa? Menjamu tamu. Dia akan menjamu tamu. Dan ini suatu ibadah yang agung. Dan orang yang menjamu tamu, di antara salah satu amal yang membuat dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW ya, turun dari Gua Hira ketakutan setelah dipeluk Jibril dilepas, Iqra, bacalah ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dia turun menemui Khadijah sallallahu alaihi radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah berkata, laqad khashitu ala nafsi, dalam kondisi gemetar dia bilang, sungguh aku mengkhawatirkan suatu keburukan menimpa diriku. Di situ Khadijah kemudian berkata, kalla fa wallahi abshir, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, engkau tidak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak berkecukupan. Wa taksibul ma'dum, bahkan engkau bekerja untuk orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Wa takrid daif, dan engkau memuliakan apa? Tamu. Ini. Kau muliakan tamu. Waktu inu alana wa ibil hak, dan kau bantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Khadijah menyampaikan tersebut karena dia tahu tentang kabar-kabar orang terdahulu, orang-orang yang mulia seperti ini, diantaranya menjamu tamu, maka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, karena ini merupakan amal saleh, niat harus karena Allah, bukan cari pengakuan, bukan cari pujian supaya dikenal orang sebagai orang yang suka menjamu tamu, yang dermawan. Tidak, harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka tidak ada faedahnya. Ada dua orang terkenal ya, suka menjamu tamu. Di antaranya Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan adalah seorang Quraisy yang meninggal dalam kondisi musyrik. Ini dari Bani Taim, yaitu Abdullah bin Judaan At-Taimi, yaitu satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Dan dia terkenal menjamu tamu. Oleh karenanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Abdullah bin Judaan, bagaimana dia? Kana yasilur rahim, kana yakrid daif, kana yutimu ta'am. Dia dulu suka menjamu tamu, suka menjamu silaturahmi, suka bagi-bagi makanan. Hal yanfa'uhu dhalik, apakah bermanfaat kebaikannya tersebut?
Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laqad du'itu fi dari Abdillah bin Jud'an ila hilfin. Ya. Sungguhnya aku pernah diajak untuk rapat di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Karena Abdullah bin Jud'an rumahnya sering jadi rapat, dia bagi-bagi makanan. Ya, dalam ada pertemuan persekutuan untuk menentang kezaliman. Kata Rasulullah SAW, lau du'ituhu fil Islam la ajabtu. Kalau saya diajak lagi sementara saya sudah jadi nabi, saya akan memenuhi undangan seperti itu. Rasulullah juga berkata ketika di akhir perang Badar, kata Rasulullah SAW, carilah mayat Abu Jahal. Carilah mayat Abu Jahal. Kalau kalian bingung tentang mayatnya karena berlumuran darah atau banyak tikaman-tikaman, lihatlah ada luka di kakinya. Dulu saya dan Abu Jahal pernah diundang oleh Abdullah bin Jud'an makan-makan. Lalu kami dorong-dorongan, saya dorong dia dan dia jatuh sehingga ada luka di kakinya, masih ada bekasnya. Tapi Rasulullah dan Abu Jahal diundang di mana? Di rumah siapa? Abdullah bin Jud'an. Suka jamu tamu. Saking masyhurnya, maka Aisyah bertanya, karena Aisyah dari Bani Taim juga, dari Quraisy tapi Taimi. Maka dia tanya, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Kata Rasulullah SAW, la lam yakul yauman qat Rabbi gufirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat. Karena dia tidak pernah berdoa sekalipun, sehari pun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Kelak itu dia meninggal dalam kondisi musyrik. Sehingga kebaikannya tadi tidak bermanfaat di akhirat. Mungkin bermanfaat di dunia. Karena orang kafir kalau berbuat baik, sosial, akan Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Contoh kedua adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, yudrabu bihi al-mathal fil karam. Kalau orang berbicara tentang mulianya, dermawannya orang Arab, mereka selalu menyebut Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini terkenal dengan sangat dermawan. Sampai disebutkan dalam berita Hatim At-Ta'i, dia bilang sama budaknya, di malam gelap gulita musim dingin, dia bilang, nyalakan api, kalau ada berhasil kau datangkan tamu, bisa kau jamu, di malam dingin seperti ini kau merdeka. Subhanallah. Jadi budaknya dimotivasi, kalau mau merdeka cari tamu. Bayangkan. Luar biasa. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya. Ya Rasulullah, Abi Hatim, ayahku Hatim dulu begini, begini, begini, begini. Baik sekali. Suka menjamu tamu dan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada amran fa'asrabahu. Kata Rasulullah, ayahmu dulu memang baik. Tapi dia melakukannya karena sesuatu, yaitu zikr. Dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut orang. Dan dia mendapatkannya. Artinya tujuan dia menjamu tamu, membuat kebaikan supaya dikenang. Sampai sekarang dia terkenal. Kata Rasulullah, fa'asabahu. Dia mendapatkan tujuannya tersebut untuk dipuji-puji. Artinya di akhirat tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya kalau kita melakukan ibadah yang mulia ini, menjamu tamu, harus niatnya karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Harus niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau antum jamu orang dengan jamuan luar biasa, terus antum ke rumah dia, antum tidak dijamu, jangan marah. Karena antum menjamu dia tadi karena Allah. Ya. Karena Allah. Ini tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang luar biasa. Menjamu tamu. Menjamu tamu. Ya. Dan lihat bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Kita baca bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Dan risalah paling bagus bahas ini, yang pernah saya baca, itu banyak yang bahas. Di tafsir-tafsir juga saya baca. Tapi yang paling bagus Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalah Tabukiyah. Dia nyinggung tentang masalah ini. Dia mengatakan di awal risalah tersebut, kalau kau baca kisah ini, kau pikir hanya sekedar ada tamu Ibrahim jamu. Padahal banyak faedah di balik kisah ini. Masalah iman, masalah tauhid, masalah macam-macam. Di antaranya dia sebut tentang adab menjamu tamu. Dia berkata atau Allah berfirman, faraga ila ahlihi. Faraga ila ahlihi. Maka dalam ayat ke-26 surat Az-Zariyat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faraga ila ahlihi. Maka Ibrahim pun pergi ke istrinya. Siapa istrinya? Sarah. Faraga ila ahlihi. Maka dia pergi. Faraga. Di sini pertama kita perhatikan Allah menggunakan kata rogo. Rogo itu pergi diam-diam. Pergi diam-diam. Dikatakan rawaganu sa'lab. Sa'lab diam-diam. Ya. Sa'lab maksudnya serigala. Jalan diam-diam. Diam-diam. Ila ahlihi. Yang kedua, Allah menggunakan kata fa. Segera. Fa. Karena kata gandeng
bisa wa, bisa fa, bisa summa. Kalau wa artinya kata gandeng tanpa ada urutan, kalau fa ada urutan tanpa jeda, kalau summa maksudnya kemudian, urutan dengan jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Muhammadun wa Khalid. Telah datang Muhammad dan Khalid, maka saya tidak sebut mana yang lebih dahulu. Pokoknya dua-duanya sudah datang. Saya menggunakan wa artinya dan. Tapi kalau saya bilang fa, ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti siapa yang di luar? Muhammad. Kemudian Khalid, tapi tidak ada jeda. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun thumma Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti Muhammad datang dulu, kemudian ada jeda, baru datang siapa? Khalid. Allah menggunakan fa, menunjukkan cepat. Begitu tamunya datang, Ibrahim langsung pergi diam-diam menuju istrinya untuk menyiapkan jamuan. Untuk menyiapkan apa? Jamuan, bahkan diam-diam. Ya. Jadi ini di antara faedah, yaitu Ibrahim segera menyiapkan jamuan sebelum tamunya pergi. Karena dia ingin ibadah, dia ingin bisa menjamu apa? Tamu. Tapi kalau banyak ngomong dari mana, keburu pergi tamunya. Itu yang kita harapkan, tamunya segera pergi. Kalau kita. Ibrahim tidak. Ya, dia ingin jamu sebelum tamunya apa? Pergi. Beda antara kita dengan Ibrahim. Beda tipis, cuma dibalik. Baik. Yang kedua, pakai rogo, rawagan. Maksudnya diam-diam. Kenapa diam-diam? Maksudnya agar tamunya nyaman. Ketika Ibrahim pergi diam-diam, tamunya nyaman. Beda kalau Ibrahim bikin sibuk di depan tamunya. Misalnya kalau kita ada tamu, Masya Allah silakan, sebentar ya, saya beli nasi kuning dulu ya, pakai ini, pakai anu, meskipun uang saya tinggal sedikit, tapi insya Allah saya beli, udah gak usah, pasti tamunya jadi gak enak kan, tamunya jadi gak enak, atau dia motong-motong apa cabai, sebentar ya, sebentar, di depan, kemudian ambil ini, mas. Tamunya mungkin gak enak, aduh, ngerepotin, udah gak usah, cuma Indomie aja gak usah. Ceplok telur, kayak repot-repot. Ibrahim tidak ingin terlihat kerepotan di hadapan apa? Tamunya. Sehingga tamunya tidak pekewo. Ya. Tidak sungkan kalau bahasa kita. Maka dia diam-diam pergi menuju istrinya. Faragha ila ahlihi. Istrinya Sarah. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia segera mendatangkan anak sapi yang gemuk. Ya. Dalam ayat yang lain, fama labita anja'a bi'ijlin hanif. Tidak lama kemudian, Ibrahim datang dengan membawa sapi yang dipanggang. Hanif, kalau bahasa kita sekarang di Saudi namanya maddi. Maddi itu apa, daging yang dipanggang bukan di atas kayu, tapi di atas batu. Al-hijarah al-muhammah, yaitu radhaf, yaitu batu dipanaskan, kemudian baru taruh apa? Dagingnya. Enak banget itu. Ya, daging kambing dibakar di atas batu, itu lezat luar biasa. Di Madinah ada restorannya, enak sekali ya. Jadi bayangin. Jadi bukan panggang di atas arang, tapi di atas apa? Batu yang dipanaskan. Itu namanya hanif ya. Sebagian dijelaskan oleh para ahli tafsir, yang tanya Ibnu Katsir ya. Itu dibakar, dipanggang di atas batu yang dipanaskan. Dan ini cara tercepat ketika itu. Beda kalau dimasak lama, dipanggang langsung dagingnya taruh di atas batu, maka cepat. Dan Ibrahim cepat menguliti daging sapi tersebut, apalagi cuma sapi, anak sapi. Bi'ijlin samin. Dan dia cepat melakukannya. Kemudian dia pilih sapi yang gemuk. Jadi bukan ceplok telur, ya. Bukan tempe goreng. Bukan bubur ayam. Ayamnya cuma disuir-suir. Apalagi gorengan, tapi kita suka gorengan, gak ada masalah. Mau saya, ketika dia menjamu tamu karena ibadah kepada Allah, maka dia totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menjamu tamu. Maka dia hidangkan sapi yang, anak sapi yang gemuk. Di antara pemulihan Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut, Ibrahim tidak menyediakan sapi yang kurus, tapi sapi yang gemuk. Ini yang pertama. Yang kedua, sapi tersebut dihidangkan utuh, yaitu lengkap. Sehingga terserah mereka untuk pilih yang mana. Kadang ada yang suka paha, ada yang suka ini, suka ininya, suka anunya, dan ini luar biasa. Saya dua kali pernah diundang di Madinah, satu di kota Madinah, satu di areal Badui. Dan dihidangkan kambingnya dihidangkan dalam kondisi berdiri, subhanallah.
Jadi dipanggang itu kambing, dihidangkan berdiri ya. Wah, gagah. Tinggal kita potong pantatnya, kita potong ininya. Entah gimana cara mereka masak. Itu apa sudah diambil isinya. Intinya dihidangkan di atas nampan itu dalam kondisi apa? Berdiri. Luar biasa ya. Jadi benar-benar lengkap ya. Pernah juga saya pas di daerah agak badui sedikit juga ada teman saya waktu itu. Dia undang, dia laki-laki kalau nggak salah 21 bersaudara. Laki-laki saja 21 bersaudara. Gimana lagi perempuannya? Jadi saya makan, aduh jadi ingat makan ini. Apa namanya, maaf yang belum makan malam ya. Jadi nampannya gede. Gede, kambingnya berdiri gede juga. Wah, insya Allah. Nasinya, terus kambingnya. Jadi saya pernah makan seperti itu. Dipanggil saudaranya semua, wah 21 orang. Tapi gak hadir semua, cuma banyak. Jadi ternyata kita makan gak habis-habis, kambingnya gede. Setelah kita selesai makan, udah kenyang semua, kita pergi, baru rombongan anak-anak, bagian sapu bersih. Oh ternyata begitu cara makannya ya. Kalau kita mungkin udah bersih, anak-anak gak sempat. Baik. Jadi Ibrahim alaihissalam totalitas dalam menjamu tamu, maka dia mendatangkan sapi yang gemuk ya. Nggak tahu medan seperti ini nggak ya, Allah alam ya. Di antara bentuk pemulihan dia kepada tamu, kata Allah, faqarrabahu ilaihim. Di antara faedah yang bisa diambil, bahwasanya menjamu tamu adalah kebiasaan Ibrahim. Sehingga ketika ada tamu, dia sudah biasa melakukan SOP yang biasa dia lakukan. Dan ternyata dia punya ternak sapi, atau dia punya sapi yang dia ternak dalam rangka untuk menjamu apa? Tamu. Siapa yang berniat untuk bersedekah di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Jadi siapkan jamuan untuk apa? Menjamu, ya ternak untuk menjamu tamu. Saya punya kawan, ya. Saya pernah ke rumahnya, kemudian dia jamu dengan kambing dari peliharaannya. Jadi cerita, saya pernah ikut pengajian, kemudian dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan tentang ayul Islam afdal, Islam apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, antut'imut ta'am. Di antara jawaban Nabi, engkau memberi, membagi makanan. Setelah mendengar hadis itu, maka saya beli kambing, kemudian saya pelihara, sampai jumlahnya 40, setiap lebih dari 40 saya sembelih. Setiap lebih dari 40 saya sembelih. Saya bagikan kepada tamu, kepada tetangga, sehingga dia niatkan, ketika dia dengar hadis itu, dia niatkan, dia jalankan sampai sekarang. Saya ke rumah dia hidangkan apa? Kambing, Masya Allah, kambing dimasak, apa nasi mandi, luar biasa ya. Jadi memang dia sengaja pelihara kambing untuk menjamu tamu atau untuk bagi-bagikan kepada orang-orang. Jadi siapa yang berniat, kalau niat untuk melaksanakan amal soleh, Allah akan apa? Mudahkan. Para sahabat dahulu bercerita, ya. Ketika Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah, di antara mereka ada yang gak punya uang. Akhirnya mereka bekerja. Jadi apa? Tukang pikul, angkat-angkat barang, atau jual kayu untuk bisa bersedekah. Dan mereka bisa. Niat kerja apa? Buat bisa bersedekah. Ibrahim AS ingin menjamu tamu. Tetapi Allah berkahi. Setiap ada tamu datang, potong apa sah? Sapi. Ini bukan pertama kali Ibrahim. Maksudnya itu kebiasaan dia. Dan ini bentuk ta'awun, kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Sama-sama tidak pelit. Sama-sama beribadah kepada Allah. Ya. Kalau istrinya pelit, susah. Saya ingin ada sapi. Oh, jangan sapi lah. Ayam aja, ayam. Kalau istri pelit, gak jadi. Tapi kalau istri semangat, ayo, semangat. Semangat. Azan ya? Ya sudah, azan dulu kalau gitu. Azan dulu, lanjut apa salat dulu? Lanjut ya. Silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kalau soleh dan solehah, maka bertakwa kepada Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah, diantaranya menjamu tamu. Ya. Sehingga saroh kerjasama dengan Ibrahim. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa mura'atuhu qa'imatun, dan istrinya berdiri di situ. Ada yang mengatakan istrinya saroh ikut menjamu tamu. Itu membantu suaminya untuk menjamu apa? Tamu. Sehingga sebagian ahli tafsir berdalil, boleh seorang wanita hadir ketika ada suaminya punya
tamu tentu dengan adab. Misalnya menyiapkan suaminya yang menghidangkan, tapi membantu suaminya untuk menjamu tamu. Sebagian ulama dia mengatakan qa'imatun wara'a sitar, dia berdiri di balik sitar. Tapi intinya sebenarnya berpendapat tanpa sitar, maksudnya sesarah membantu apa suaminya ketika menjamu tamu. Ini kerjasama luar biasa antara suami dan istri dalam beribadah, dalam membagi-bagi makanan, dalam kedermawanan. Kemudian Ibrahim pun datang dengan bi'ijlin samin, dengan sapi yang utuh, yang gemuk, dipanggang. Kemudian kata Allah, faqarrabahu ilaihim, maka dia pun dekatkan makanan kepada mereka. Ini diantara adab juga dari Ibrahim alaihissalam, di mana dia mendekatkan makanan kepada tamu. Ini mungkin apalagi tamunya cuma sedikitnya. Dia tidak bilang, ayo berdiri ambil, enggak. Tamunya mungkin enggak enak. Tapi kalau makanan dihidangkan depan tamunya, sehingga tamunya leluasa untuk mengambil apa? Makanan, tidak perlu pekewuh, sungkan untuk berdiri ngambil apa? Makanan. Karena makanan sudah dihidangkan, justru enggak enak kalau enggak dimakan. Ya. Justru enggak enak kalau enggak dimakan. Tapi kalau di depan, ayo berdiri, waduh berdiri kayaknya gimana gitu ya. Ini. Kalau tamunya cuma sedikit, bisa dilakukan. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Orang Arab kalau makan, maka mereka sering potong-potongin dagingnya, dia taruh depan apa? Kita. Kita kalau makan sebagian dengan sebagian masyayikh, dengan sebagian guru kita, begitu. Dia potongin makanan, taruh. Tapi makan apa? Taruh. Kita makan nasi kambing guling, dia potongin, ditaruh. Kalau kita juga bisa, tempe goreng kita potong. Tempe goreng. Maksudnya itu membuat orang makan dengan nyaman. Ya, saya pertama makan juga gitu, jadi enggak enak. Tapi begitu habis dia lihat, dia taruh lagi. Potongin, taruh lagi. Sehingga tamu tidak sungkan untuk apa? Memakan ya, karena langsung dihidangkan di hadapan sang tamu ya. Ternyata mereka tidak makan. Falamma ra'aida aydihum la tasilu ilaihi tatkala Ibrahim melihat ternyata tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan. Ya. Dalam ayat ini kata Allah, Ibrahim bertanya, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Di antara adab juga kata Ibnul Qayyim, itu menawarkan. Ala ta'kulun, tidak perintah, kulu, enggak. Tapi ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Itu dengan kata-kata yang lembut, tidakkah kalian makan? Ya. Ternyata malaikat tersebut tidak makan. Kata Allah, fa'aujasa minhum khifah. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Karena ini hal yang aneh. Sudah dihidangkan sapi dengan begitu sulitnya, dengan dipanggang, dihidangkan. Kenapa tidak makan? Aneh. Ini tamu-tamu jangan-jangan ada sesuatu. Kenapa tidak makan makanan yang istilahnya begitu mewah, begitu nikmat. Apalagi mereka tamu, tidak dikenal, kemungkinan dari jauh. Dan namanya tamu dari jauh, kemungkinan apalah? Lapar. Kok tidak makan? Maka Ibrahim pun jadi takut. Ketika malaikat melihat Ibrahim ketakutan, maka mereka akhirnya buka kartu. Kata mereka, la takhaf, qalu la takhaf. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Dalam ayat yang lain, inna ursilna ila qawmi Lut. Kami diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Ini di antara keajaiban malaikat. Saya sering sampaikan hari ini dalam pengajian tentang iman kepada malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Tidak ada asupan energi. Beda kalau kita enggak makan, cacing-cacing di perut protes, lapar. Kemudian kalau kita kegiatan, enggak makan kita enggak bisa kegiatannya. Ya. Kita kenyang, ngantuk, enggak makan juga ngantuk. Malaikat subhanallah enggak makan, enggak minum, mereka sumut, yaitu tidak berongga. Dan mereka diciptakan dari cahaya ya, tapi mereka luar biasa. Aktif yang luar biasa, tidak layaf turun, tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Fasabihati sabha, yang bergerak dengan sangat cepat. Fasabiqati sabqa, yang maju dengan cepat. Berpindah dari langit ke bumi, balik bumi ke langit dengan begitu cepat. Energi yang luar biasa, energik, tiada henti-hentinya. Padahal tidak ada asupan makanan. Allahu Qadir, Allah Maha apa? Kuasa. Saya sering, kita renungkan, tidak usah malaikat. Yang kita lihat sekarang dengan mata kepala matahari. Matahari, kata sebagian ahli fisika, jaraknya matahari dengan bumi sekitar 150 juta kilometer lebih. Jauh sekali. Saya enggak pernah ukur, tapi jauh ya. Jauh. Bayangkan. Kemudian kata mereka umurnya mungkin jutaan tahun. Tetapi sejak jutaan tahun, matahari mengeluarkan cahaya yang konsisten, tidak berubah.
tidak kadang-kadang panas sekali, tidak kadang-kadang apa dingin, dingin sekali. Sehingga cahayanya konsisten berjuta-juta tahun. Padahal kita kalau ingin nyalakan cahaya, butuh energi yang luar biasa, apalagi cahaya tersebut bisa sampai 150 juta kilometer. Cahaya kayak apa yang bisa membuat, berarti energi luar biasa. Kita kalau bikin api yang besar butuh batu bara, butuh bensin, butuh pom bensin, kita bakar semuanya. Tetap aja sebentar kemudian hilang. Tidak lama bertahan kemudian apa? Hilang. Itu pun apinya tidak sampai jauh-jauh. Gimana matahari, lihat bagaimana kekuasaan Allah jutaan tahun konsisten dengan energi yang luar biasa. Siapa yang bisa bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Dari mana ya urusan Allah? Allah bisa ciptakan malaikat dengan energi cahaya yang sekali cipta dia energi tidak habis-habis. Tanpa makan, tanpa minum. Luar biasa. Ini malaikat tidak makan, tidak minum, tapi luar biasa energiknya. Maka Allah di luar, maksudnya kekuasaan Allah luar biasa. Allah ala kulli syai'in apa? Qadir. Kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Akhirnya, kata malaikat, la takhaf, jangan takut. Ya, kata malaikat, jangan takut. Ya. Dalam ayat yang lain, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut, wahai Ibrahim, semuanya kami diutus kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya sedang hadir di situ berdiri, ya, sedang membantu Ibrahim melayani tamu-tamu tersebut. Fadhahikat, dia pun tersenyum atau tertawa. Dhahik bisa maknanya tertawa, bisa dengan suara, bisa maknanya tersenyum dengan kelihatan apa? Giginya. Baik. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya saroh tertawa atau tersenyum? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan bahwasanya saroh tersenyum karena tadi lihat Ibrahim ketakutan, kemudian tidak jadi takut lagi. Karena dia suami tak khawatir, dia ikut tak khawatir enggak? Setelah malaikat mengatakan kami malaikat, maka dia jadi apa? Tersenyum. Alhamdulillah aman. Dia tersenyum. Gembira dengan gembiranya apa? Suaminya. Ada yang mengatakan dia tersenyum karena dikabarkan akan punya anak. Maka dia pun tertawa atau tersenyum. Namun secara zahir ayat tidak demikian urutannya. Dan pendapat Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dia tersenyum karena dia senang. Ternyata malaikat tersebut diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Inna muhliku ahli hadil qarya, inna ahlah kanu zalimin. Kata para malaikat, kami diutus dalam surat Ankabut, kami ingin membinasakan penduduk negeri kaum Sodom. Penduduk negeri Sodom, itu kaum Nabi Lut. Karena mereka orang-orang yang zalim. Ya. Ya. Jadi, Sarah senang karena ada orang-orang zalim yang akan dibinasakan. Kalau kita gembira ada orang-orang zalim dibinasakan, Allah tidak apa-apa. Sarah gembira. Ya. Karena Nabi Ibrahim, malaikat akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Katsir, karena dia gembira akan dibinasakan orang zalim, maka Allah balas kegembiraannya dengan dia digembirakan dengan akan punya anak yang berilmu, yaitu Ishak. Dia gembira karena Allah dibalas dengan kegembiraan yang lain. Ini di antara dalil bahwasanya gembira akan binasanya orang-orang zalim adalah perkara yang baik. Karena dengan orang-orang zalim binasa, maka keadilan akan muncul, orang-orang yang dizalimi akan selamat, sebagaimana Sarah gembira ketika dikabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut akan dibinasakan. Kemudian kata Allah, وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Dan para malaikat pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat berilmu. Anak tersebut adalah siapa? Ishak. Ya. Kata Allah, فَأَقُبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Kemudian istrinya datang sambil memekik, tercengang. Fasakat wajah, dia pukul-pukul wajahnya. Gembira, ekspresi wanita seperti itu. Pukul-pukul wajah. Kemudian dia mengatakan, ajuzun akim, wanita tua yang mandul. Ya, wanita tua yang mandul. Dalam ayat yang lain, dia berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha, inna hadha la syai'un ajib. Dia berkata, sungguh menakjubkan, sungguh aneh. A'alidu, apakah saya bisa melahirkan? Wa ana ajuzun, sementara saya adalah orang yang sudah tua.
Wa hadza ba'li syaikha, suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, ini perkara yang menakjubkan. Dalam ayat yang lain Ibrahim juga bingung, Ibrahim juga heran. Ya. Kata Ibrahim, abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun? Ya. Fabasyaruhu bi gulamin alim, ketika dikabarkan akan punya anak yang berilmu, kata Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian mengabarkan aku tentang anak sementara saya sudah sangat tua? Fabima tubasyirun? Bagaimana kalian bisa memberi kabar gembira? Kenapa? Karena orang tua, lelaki kalau sudah, di sini ada disebutkan tiga sulitnya punya anak. Yang pertama, Sarah mandul. Dia udah nikah lama sama Ibrahim, ketika masih muda udah nikah sama Ibrahim, dan Ibrahim masih muda dan tidak punya anak. Ternyata dia yang mandul. Buktinya apa? Buktinya Ibrahim nikah dengan Hajar. Ketika Ibrahim nikah dengan Hajar, usianya sekitar 80 tahun. 80 tahun. Kemudian ternyata punya anak siapa? Ismail. Berarti yang bermasalah Sarah atau Ibrahim? Sarah, berarti Sarah mandul. Yang kedua, masalah kedua, dia sudah tua. Sudah menopause, disebutkan Hajar Sarah ketika punya anak Ishak umurnya 90 tahun. 90 tahun. Dan Ibrahim ketika itu umurnya dikabarkan akan punya anak yang berilmu. Kata Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian mengabarkan aku tentang anak sementara saya sudah sangat tua? Fabima tubasyirun? Bagaimana kalian bisa memberi kabar gembira? Kenapa? Karena orang tua, lelaki kalau sudah, di sini ada disebutkan tiga sulitnya punya anak. Yang pertama, Sarah mandul. Dia udah nikah lama sama Ibrahim, ketika masih muda udah nikah sama Ibrahim, dan Ibrahim masih muda dan tidak punya anak. Ternyata dia yang mandul.

80 tahun. Kemudian ternyata punya anak siapa? Ismail. Berarti yang bermasalah Sarah atau Ibrahim? Sarah, berarti Sarah mandul. Yang kedua, masalah kedua, dia sudah tua. Sudah menopause, disebutkan Hajar Sarah ketika punya anak Ishak umurnya 90 tahun. Dan Ibrahim ketika itu umurnya lebih tua lagi, karena jarak disebutkan dalam tarikh, jarak antara Ismail dengan Ishak sekitar 13 tahun. Jadi Ismail lahir dulu baru kemudian apa? Ishak sekitar 13 tahun. Itu Ibrahim sudah sangat tua ya, 90 tahun lebih, mungkin mau 100. Sudah sangat tua. Sehingga Ibrahim juga sudah tua, dan kalau tua memang benar lelaki itu produktivitas tidak ada hentinya. Jadi kalau perempuan menopause selesai ya. Lelaki bisa produktivitas, tetapi kalau semakin tua kemampuan dia untuk mengeluarkan air mani semakin sedikit. Semakin kemampuannya kurang, air maninya pun kurang aktif. Sehingga ini diantara penghalang. Makanya Ibrahim berkata, "Abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru." Kalian masih bilang saya masih punya anak sementara saya sudah sangat tua. Kok bisa? Fabima tubasyirun? Ya. Malaikat tegur. Ya. Qalu basyarnaka bil haqq fala taqum minal qanitin. Dalam surat Al-Hijr kata malaikat, kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran akan terjadi, kau akan punya anak. Fala taqum minal qanitin, maka jangan kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Malaikat nasihat Ibrahim. Ibrahim menjawab, ya. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun. Saya tidak putus asa. Karena tidak, kata Ibrahim, tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Itu dia bukan putus asa, cuma dia kaget gimana caranya bisa punya anak sementara sudah tua. Sementara harapan dia selalu ada. Ini dalil kata para ulama bahwasanya Ibrahim meskipun sudah tua masih berharap ingin punya anak dari siapa? Sarah. Makanya dia mengatakan, siapa yang putus asa? Yang putus asanya orang-orang sesat. Sementara saya bukan orang sesat. Berarti dia selalu punya harapan meskipun secara sebab sudah enggak ada. Dia udah tua, istrinya udah tua, udah mandul menopause, dari mana mau punya anak kalau sudah menopause. Tetapi ternyata dia masih menggantungkan harapan, maka dia mengatakan, saya bukan termasuk orang-orang yang sesat yang putus asa. Ini luar biasa dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya malaikat berkata, ya, ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh 'alaikum ahlal bait. Apakah kalian heran dengan keputusan Allah, ya? Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan akan turun kepada kalian wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah maha terpuji, maha agung. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan faedah tentang perkataan Sarah ketika dia berkata, kata Allah, fasaqat wajhaha. Ini wanita kalau ekspresi seperti itu, ya, memang kaget, mukul-mukul pipi, biasa itu wanita. Kalau laki-laki begitu kita yang heran ya. Gemulai ya. Mukul-mukul pipi, kemudian dia mengatakan, ajuzun akim. Tua lagi mandul. Kata Ibnu Qayyim, sebenarnya ada takdirnya. Wa ana ajuzun akim. Dan saya adalah wanita tua dan mandul. Tetapi ini mubtada khabar, mubtadanya dihilangkan oleh Sarah. Cukup dia mengabarkan dengan menghilangkan mubtada. Dia mengatakan, ajuzun akim. Dia tidak mengatakan saya, tapi dia hilangkan sayanya. Wanita yang tua lagi mandul. Makanya belajar bahasa Arab. Apa itu mubtada apa? Khabar. Ya. Belajarlah bahasa Arab. Biar apa namanya, lebih khusyuk dalam salat, lebih semangat belajar agama, lebih mudah menghafal sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan mudah menghafalkan apa? Al-Quran. Ya. Dulu ada orang tanya sama saya, Ustaz, saya baru hafal 3 juz, kok saya ujub ya Ustaz? Saya bilang 3 juz aja ujub. Ngapain ujub? Di Madinah anak kecil langsung tahu bahasa Arab tidak ujub. Ini bahasa Arab aja belum bisa. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini antara faedah, kata beliau, Sarah ketika berbicara dengan tamu-tamu yang asing, karena malaikat dalam bentuk manusia, maka dia berbicara secukupnya, dia tidak panjang lebar. Dia nyamat ajuzun akim dengan kata yang singkat, yang penting dipahami oleh lawan jenis yang asing. Dan itulah adab wanita berbicara dengan lelaki asing. Jangan panjang lebar. Panjang kali lebar, ya, dalam-dalam, ngalur ngidul, ngelan nguton, ngetan ngulon, ya, jangan. Bicara secukupnya.

Karena kalau perempuan terlalu asyik bicara sama lelaki yang bukan mahramnya atau laki asing ajnabi, lama-lama ada stromnya, repot. Maka saya ingatkan kepada para laki maupun wanita, kalau bicara secukupnya, yang penting dipahami sudah, jangan panjang-panjang lebar ya. Bahkan sama ustadz pun demikian, jangan panjang lebar, secukupnya. Ustadz, apa hukumnya ini? Haram, ukhti. Syukran ustadz, jazakallah khair. Sudah selesai. Atau ahsanal ilaik, sudah selesai. Masa si ustadz haram? Ustadz masih ingat saya kan? Yang mana? Kalau udah gitu, ustadz juga goyang ya. Ustadz juga manusia, kecuali ustadznya tidak normal. Dan panjang lebar, secukupnya. Kata Sarah Juzun Hakim, cukup. Hati-hati pembicaraan ya. Ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Akhirnya cinta lokasi. Sudah cinta lokasi, cinta interlokal, internasional akhirnya. Akhirnya berkembang ya. Oleh karenanya di antara adab wanita berbicara dengan laki, boleh. Suara wanita juga bukan aurat, tapi secukupnya. Kalau mau ketawa ketiwi panjang lebar sama suami, bicara ngalur ngidul gak ada masalah. Bicara kanan-kiri, panjang lebar, naik turun, terserah. Yang penting sama suami. Kalau sama suami orang, jangan panjang lebar. Ini sama suami, bicaranya sempit, sama suami orang panjang lebar. Gak boleh ya. Baik. Kemudian, kata para malaikat pada ayat berikutnya, ayat ke-30, qalu kadzaliki qala rabbuki, demikianlah keputusan Allah. Atajabina min amrihi, jangan heran, Allah bikin apa saja tinggal kun fayakun ya. Allah bisa bikin semua yang Allah kehendaki. Maka malaikat menyampaikan demikian. Kata malaikat di akhir ayat yang ayat 30, innahu huwal hakimul alim ya. Dalam ayat yang dalam surat Hud, Hamidum Majid, innahu Hamidum Majid, dia maha terpuji dan dia maha agung. Dalam ayat surat Az-Zariyat, innahu huwal hakimul alim, sungguhnya Allah maha bijak dan maha berilmu. Kalau antum baca risalah Tabuqiyah, maka Ibnul Qayyim memperinci ayat ini, al-hakim al-alim. Tapi saya tidak memperinci sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Cuma, malaikat ingin menenangkan mereka, Ibrahim dan terutama Sarah, yaitu malaikat ingin mengatakan Allah maha bijak. Allah mentakdirkan kalian yang baru punya anak sekarang, sungguhnya Allah maha bijak. Dan dia maha ilmu, dia tahu kapan memberikan anugerah anak kepada kalian, kapan Allah tahu. Allah tahu. Subhanallah, maha bijak. Saya ajak antum merenungkan. Seandainya, bukankah kisahnya Ibrahim nikah dengan apa? Sarah. Kemudian setelah lama tidak punya anak. Kemudian Sarah lewat Mesir, dia dinaksiri oleh Raja Mesir. Akhirnya Allah jaga Sarah, akhirnya tidak bisa disentuh Sarah, akhirnya Allah kasih, akhirnya raja tersebut kasih hadiah Hajar sebagai pembantu siapa? Sarah. Akhirnya mereka tinggal bertiga, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Hajar statusnya pembantu. Lama-lama Sarah kasihan suaminya enggak punya anak, akhirnya dia suruh Ibrahim nikah sama siapa? Hajar. Akhirnya punya anak siapa? Ismail. Kemudian ketika Ismail muncul, biasa di antara madu, ada yang dimiliki oleh madu yang lain, dia tidak punya, akhirnya cemburu. Sarah akhirnya cemburu karena madunya punya anak, dia tidak punya. Akhirnya dia berniat untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar pergi ke Mekah dengan anaknya Ismail dan seterusnya. Coba, saya bilang sama antum, seandainya ketika Ibrahim nikah dengan Sarah, langsung punya anak, kira-kira Ibrahim bakalan nikah dengan Hajar enggak? Enggak ada. Enggak akan ada namanya Ismail. Kemudian juga, kalau seandainya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, kira-kira Hajar akan ke Mekah atau tidak? Tidak. Di balik kecemburuan ada manfaat. Benar atau tidak? Ya ikhwan, benar atau tidak? Benar. Akhirnya dibawalah Hajar ke Mekah, akhirnya Ismail, akhirnya punya anak Quraisy, akhirnya keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada ceritanya Nabi Muhammad. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zam-Zam Tower. Tidak ada travel-travel antum, enggak ada. Enggak ada ceritanya. Ternyata di balik itu semua ada hikmah. Subhanallah, saya renungkan luar biasa. Luar biasa. Allah kasih anak kepada Sarah pada waktunya. Ada saatnya. Innahu huwal
Hakimul Alim. Dengan begitu kita senantiasa husnudzan kepada Allah. Terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika dikabarkan Yusuf hilang, Binyamin tertahan dituduh mencuri, kakak tuanya pun tidak mau pulang. Dia mengatakan fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah tanpa mengeluhkan kepada manusia meskipun saya tidak pahami hikmahnya. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an, semoga Allah mendatangkan mereka ketika di puncak kesulitan. Dia semakin yakin Allah akan segera mendatangkan pertolongan, tiga anakku akan Allah datangkan kepadaku. Ya. Kata Yakub, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Meskipun dia tidak paham. Wa tawalla anhum. Faqala ya asafa ala Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Ternyata dia tidak tahu apa hikmahnya dan dia menangis sampai matanya buta. Tetapi tetap berharap. Berharap. Meskipun secara sebab sudah tidak ada sebab. Semua sebab sudah putus. Sama seperti Ibrahim tadi. Kata dia, "Wa may yaqnutu min rahmatir rabbi illa dhalin." Tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang sesat. Saya enggak termasuk orang sesat. Meskipun secara sebab sudah tidak ada, tapi harapan punya anak dari Sarah masih ada. Masih ada. Dan ternyata Allah berikan. Ya. Jadi inilah innahu huwal hakimul alim. Di balik semua kejadian yang tidak kita sukai pasti ada hikmah. Ada hikmah, ya. Jadi ada hikmahnya, ya. Ada hikmahnya. Husnuzan aja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim berkata, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Kalian ada urusan apa selain memberi kabar gembira bigulamin alim? Tapi anak ini bigulamin alim ada khilaf, ada yang mengatakan dia Dia adalah Ishak. Ada khilaf apakah yang disembelih Ismail atau apa Ishak. Yang benar yang disembelih adalah Ismail. Kenapa? Karena dalam surat Hud Allah mengatakan fabasyyarnahu bi Ishak wa mi wara Ishak Yaqub. Kami beri kabar gembira kepada Sarah, dia akan punya anak namanya Ishak, dan Ishak ini akan punya anak juga namanya siapa, ya? Yakub. Berarti sudah dikabar gembirakan akan punya anak sekaligus cucu. Seandainya setelah itu Ibrahim disuruh nyembelih Ishak, tentu tidak pas. Lah katanya dia punya anak, kenapa disuruh sembelih? Tentu tidak pas. Maksudnya kontradiktif. Faham maksud saya? Ini dalil yang paling kuat kata Ibnu Katsir, bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan siapa? Ishak. Dan di antara latifah bahwasanya faedah, Allah mengatakan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Maka sang istri yaitu Sarah berdiri kemudian tertawa. Fabasyarnaha bi Ishak. Kami beri kabar gembira kepada dia tentang Ishak. Ishak bahasa Ibrani dari Yidhak. Artinya dohak atau alladhi yadhak. Itu lelaki yang suka tersenyum. Dohak karena tertawa itu dohik bisa maknanya tertawa, bisa maknanya senyum dalam bahasa Indonesia. Dohak itu lelaki yang suka tersenyum. Pas ketika Sarah tersenyum, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, dia berdiri kemudian dia tersenyum, maka Allah beri dia kabar seorang anak yang juga namanya anak yang suka senyum. Siapa ini disebutkan dalam buku-buku literatur, ya. Tapi saya dapat faedah ini dari seorang kawan namanya Abdullah Swedi. Kan tadi di YouTube ada dia. Dia ini subhanallah orang Swedia. Swedi maksudnya dari Swedia. Bapak ibunya kafir. Bahkan ibunya dari keturunan keluarga raja. Subhanallah dia masuk Islam. Orang bule, ya. Kalau kita bule potan, dia bule. Kemudian dia belajar di UIM S1, kemudian S2, kemudian S3. Subhanallah. Yang isyraf risalahnya adalah Syekh Soleh Sindia fidhallahu taala, S2 maupun S3. Yang S3 tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat ateis. 3 jilid. Saya punya buku bahkan 2. 3 jilid. 1 saya beli, 1 dapat hadiah. Ya. Dan subhanallah bagaimana orang yang tinggal di tengah kekufuran masuk Islam, akhirnya sekarang bantah orang-orang ateis. Dan dia bisa bahasa Swedia. Dia juga bisa bahasa Inggris. Makanya dia sering diundang di Malaysia untuk ceramah dengan bahasa Inggris. Dan dia juga pandai bahasa Arab. Dan dia punya ceramah-ceramah di YouTube dengan bahasa
Arab, dia juga sedang belajar bahasa Ibrani. Makanya dia yang kasih tahu saya faedah ini bosnya, Ishak itu dari Yidhak, maknanya Dohak, yaitu orang yang suka tersenyum. Maka pas Allah kasih nama sesuai dengan sikap, sifat Sarah ketika tersenyum. Taib, setelah itu Allah berfirman, sedikit lagi, Qala fama khutbukum ayyuhal mursalun. Kata Ibrahim, apa urusan kalian wahai para tamu? Yang ini diantara adab, adab yang lain, dari seorang tuan rumah kepada tamu, bertanya ada apa urusan? Ya, artinya untuk memudahkan, mungkin saya bisa bantu. Ya. Jangan suruh habis makan pulang ya. Masih kelanjut, berlanjut. Menjamu tamu, ada urusan apa? Mungkin saya bisa bantu. Sudah makan kenyang, ada urusan apa? Mereka mengatakan, Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami diturunkan, diutus oleh Allah kepada kaum-kaum yang mujrim, yaitu para pendosa. Kalau mujrim sekarang bahasa Arab maksudnya tukang kriminal, ya. Kriminal, penjahat. Diturun kepada orang penjahat. Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk kami turunkan hujan kepada mereka, hujan batu dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang setiap batu tersebut sudah dikasih tanda kepada orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, Inna ursilna ila qaumi mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang mujrim, pendosa, penjahat. Dan kaum Nabi Lut disifati oleh Allah dengan banyak sifat. Zalimun, innahum kanu, inna ahla kanu zalimin. Disifati dengan zalim, musrifin, kaumun tajhalun, jahil, israf, kaum su, fasiqin. Allah sifati kalau enggak salah 8 sifat yang Allah tidak pernah sifati kepada kaum nabi-nabi yang lain. Tapi kaum Nabi Lut oleh sifati dengan sifat yang banyak antara mujrimin, para penjahat, para pendosa. Dan subhanallah, kalau kita dengar cerita tentang mereka, aduh, di antara kisah menyedihkan, saya kenal seorang kawan, dia pendakwah juga, anaknya sholat subuh, kemudian diculik oleh kaum tersebut. Kemudian 3 hari hilang, digauli. Setelah dia balik, dia akhirnya terkena penyakit tersebut. Subhanallah ya. Ngeri. Itu jahat atau tidak? Jahat. Ngeri. Oleh karenanya, ini adalah perkara yang menjijikkan yang harus kita ingatkan agar jangan dianggap, jangan normalisasi. Di antara kejahatan mereka, secara kita logika, kalau semua orang seperti mereka, maka akan hilang spesies manusia itu tidak? Kalau semua orang seperti mereka tidak ada keturunan, akan hilang spesies manusia. Tinggal monyet-monyet dan babi-babi yang rame. Mungkin dinosaurus hidup lagi. Maksudnya, ini kejahatan terhadap spesies manusia. Kalau semua orang seperti itu, hilang. Iya enggak? Hilang. Belum lagi banyak penyakit. Sampai kadang-kadang, mohon maaf, sebagian membeli pampers. Pampers buat laki-laki kadang-kadang. Nggak usah dilanjutin. Pokoknya Allah sifati dengan kaum mujrimin. Ya. Mereka adalah kaum yang para pendosa, para penjahat, dan kejahatan mereka juga banyak. Ya. Di antaranya merubah tabiat manusia yang tadinya gagah jadi kemayu, jadi gemulai. Ya. Kadang kalau sudah badannya kekar, tapi sifatnya seperti apa? Wanita. Seperti wanita karena disodomi. Baik, demikian saja ya kajian kita. Tidak ada tanya jawab. Ya. InsyaAllah besok kita lanjutkan kajian buat ibu-ibu kalau nggak salah ya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'alamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat, ya mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khotib Jumat terus mengajak kita yang hadir, para jamaah sekalian, untuk terus bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan, sehat wal afiat. Allah juga paringi umur panjang kepada kita sekalian, dan juga nikmat yang lebih daripada itu semuanya, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Mugi-mugi dengan nikmat-nikmat yang ada terus membuat kita semakin bersyukur dan memperbaiki setiap ibadah dan amal soleh kita dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk terus mengoreksi diri. Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya dan terus memperhatikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat dan apa manfaatnya untuk hari esok nanti, yaitu untuk kehidupannya di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat tadi dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri kalian sebelum nantinya kalian itu akan dihisab. Wanzuru madza adkhartum li anfusikum minal a'mali shalihah liyaumi ma'adikum wa aradikum ala rabbikum. Dan juga lihatlah apa yang telah kalian simpan pada diri kalian dari amal-amal soleh yang dilakukan, yaitu mana yang disiapkan, apa saja amalan yang telah disiapkan untuk menyambut hari nanti kita semuanya itu akan dikumpulkan, akan dikembalikan, dan nanti akan dihadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zad Al-Masir itu mengatakan liyanzur ahadukum ayu syai'in qaddam, yaitu akan ditampakkan nantinya kepada kalian, salah seorang di antara kalian, apa yang telah dia lakukan nanti, yaitu ditampakkan pada hari kiamat. A'amalan salihan yunji au syai'an yubikuh, yaitu apakah amalan soleh yang telah dia itu kerjakan, yang telah dia itu lakukan, ataukah amalan
amalan kejelekan yang nantinya akan membinasakan dia pada hari kiamat. Ya, yaitu amalan soleh yang menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat, ataukah amalan kejelekan yang nanti akan membinasakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabiin, para ulama, dan setiap orang yang mengikuti jejak para salaf tadi dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang tadi dikemukakan surat Al-Hasyr ayat ke-18, di sini kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita, dan juga kita harus pandai-pandai melihat apakah kita termasuk orang yang taat ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara jujur dalam diri kita, kita ini termasuk orang yang lalai, kurang dalam hal ibadah. Kita masing-masing kurang dalam memperhatikan yang wajib. Kalau ada yang memperhatikan yang wajib, berarti kurang juga dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Kalau tidak, yang diterjang itu adalah dosa atau maksiat, sampai pun dalam dosa-dosa besar. Keadaan semacam ini, para ulama sebut dengan keadaan yang disebut ghaflah. Yaitu keadaan seseorang itu dalam keadaan lalai, kurang dalam hal yang wajib, lalai dalam hal yang wajib, kurang dalam hal yang sunnah, lalai dalam perkara-perkara yang sunnah, mau ibadah sunnah seperti sholat ataupun puasa-puasa sunnah, juga kita itu kurang sampai menerjang yang disebut maksiat, bahkan sampai dosa-dosa besar, bahkan juga sampai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, keadaan masjid kita masih dalam keadaan kosong blong dalam sholat 5 waktu. Cuma terdiri dari 1 shof, 2 shof saja. Padahal kalau Jumatan seperti ini diisi dengan jamaah full. Juga keadaan kita untuk memperhatikan sedekah juga kurang. Memperhatikan infak juga kurang. Juga dalam hal kita masih terus saja mengejar dunia, tidak pernah bosan untuk mengejar dunia, dan tidak henti-hentinya tanpa mengenal waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan satu ayat yang Allah sebutkan ini dalam surat Muhammad, yaitu ayat ke-12. Allah menyebutkan bagaimanakah ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Keadaan mereka ketika hidup di dunia, Allah sebutkan seperti ini: "Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum." Allah itu katakan, adapun orang-orang yang kafir, yatamatta'un, mereka itu terus bersenang-senang, dan mereka itu makan, kama ta'kul an'am, waktunya sibuk itu untuk makan, sebagaimana hewan ternak, binatang ternak seperti sapi dan kambing itu juga sibuk makan. Wan naru maswal lahum, bagi orang-orang kafir tempat kembalinya itu adalah di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Awal ayat disebutkan tentang keadaan dari orang kafir, yaitu waktu mereka itu sibuk, yatamatta'un, bersenang-senang terus. Dunia mereka itu tergiur dengan dunia, tidak bosan-bosannya waktunya itu habis dengan dunia. Bekerja, cari nafkah, waktunya habis dengan bekerja mencari nafkah. Dan keadaannya Allah tersebut dengan semisal binatang ternak. Para jamaah sekalian di sini pahami, kita paham semua bagaimana binatang ternak itu hidup. Binatang ternak itu hidup, makan. Butuh minum, minum. Butuh istirahat, istirahat. Butuh jalan-jalan, jalan-jalan. Tidak kenal namanya ibadah. Binatang ternak, sapi itu tidak kenal namanya ibadah. Dia tidak dibebani beban taklif sebagaimana manusia, sebagaimana kita orang beriman, sebagaimana kita itu sebagai seorang muslim. Kehidupannya itu habis saja, yaitu makan, kemudian minum, kemudian istirahat, kemudian senang-senang. Balik lagi dia itu sudah istirahat, balik lagi makan, minum, kemudian senang-senang. Putar hidupnya berputar seperti itu saja. Maka ini yang telah Allah sebutkan tentang keadaan orang kafir. Walaupun ini menceritakan tentang keadaan orang kafir, namun para jamaah ini perlu pahami, orang muslim kita-kita itu ada yang mirip seperti itu. Kebanyakan membuat orang itu lalai. Kebanyakan tidur berarti membuat orang itu lalai. Dan ini juga tidur
terutama ketika kita itu habiskan tidur di malam hari sampai datang pagi, buktinya adalah di antara kita itu lalai dari melaksanakan sholat subuh dan hadir sholat subuh berjamaah. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Ingin, kalau pada wanita hidup dengan perhiasannya, kalau pada laki-laki mungkin menikmati perempuan. Kalau dia itu butuh untuk minum minuman keras, maka dia habiskan hidupnya juga untuk cari kepuasan lewat minuman keras. Dia terjun yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga, sebab orang itu bisa lalai juga seperti ini karena sudah punya sifat mati rasa terhadap dosa. Ya, mautus syu'ur minal dzunub, yaitu hatinya itu mati dari berbuat dosa. Dosa tidak rasa lagi. Bahkan mungkin ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat, dia anggap itu sebagai suatu kebaikan. Ada yang menganggap selingkuh itu nikmat, suatu kebaikan. Ada yang menganggap mabuk, minum-minuman keras itu suatu kenikmatan. Maka sudah mati rasa, bukan mati rasa ini, malah menganggap itu sebagai suatu kenikmatan lagi. Kemudian yang keempat, ada orang yang lalai dari ibadah pada Allah cuma karena mengikuti hawa nafsu. Dia turuti hawa nafsunya untuk terus menikmati dunia, menikmati dunia, menikmati dunia. Yang kelima, sibuk dengan kerja, golek nafkah, atau dia memikirkan kehidupannya dengan ternaknya, waktunya habis untuk golek pakan terus. Lalai saking sholat ngasar, lalai dari kewajiban-kewajiban. Mikirnya, gimana saya punya harta, saya tanam ini dalam bentuk sapi, saya simpan dalam bentuk sapi, kemudian saya golek pakan, cari pakan, kemudian sapi ini hidup, nanti ketika hari kurban itu dijual. Mutar kehidupannya seperti itu saja. Membuat dia lalai, diantaranya lalai dari sholat asar. Padahal, orang-orang yang terpuji, yaitu Allah memuji orang-orang yang beriman, ketika mereka itu sibuk dengan perdagangan, namun hatinya itu tidak lalai dari Allah. Fi buyutin azinallahu anturfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha fil gudui fiha bil gudui wal asal, yaitu di rumah Allah azinallahu, Allah itu memerintahkan kepada orang-orang untuk turfa, Allah itu diagungkan, wa yuzkara, Allah itu diingat, diingat namanya dengan kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah di setiap pagi dan petang. Rijalun latulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Disebutkan di awal tadi orang yang rajin berzikir, lalu disebutkan itu adalah orang-orang yang tidak membuat dagangnya, bisnisnya, pekerjaan

0: keadaannya itu lalai dari berzikir pada Allah. Kemudian yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan, dihabiskan dengan olahraga, waktunya dihabiskan dengan game. Kalau zaman ini berarti dengan dulanan HP, di zaman ini dengan dulanan motor, di zaman ini anak-anak muda habis dengan bagaimana kepintarannya bisa main band. Maka coba kita lihat, ini akan membuat orang itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah. Kemudian yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian. Mikirnya hidup cuma mikir pakaian. Kemudian mikir makan dan mikir kelezatan dunia. Yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Hubud dunia. Dan dia punya pikiran bahwasanya saya hidup dunia ini pasti lama. Sehingga membuat dia lalai juga dari ibadah. Kemudian ada juga karena sebab teman. Karena kumpul dengan orang-orang yang lalai, membuat dirinya juga jadi lalai. Pada Allah itu ingatkan, wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika hubul fasikun. Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang lalai, termasuk berkumpul juga dengan orang-orang yang lalai, lupa pada Allah. Dan mereka itu akhirnya melupakan diri mereka sendiri, dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contoh di sini itu adalah sibuk dengan banyak ngobrol. Contohnya lagi sibuk dengan banyak ngobrol adalah banyak ngobrol ba'da ngisa. Waktunya habis ba'da ngisa begadang, lembur, kemudian tidak ada manfaat di situ, cuma ngobrol pingin ramai-ramai dengan teman-teman. Padahal dalam hadis disebutkan dari hadis Abi Barzah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu mengatakan kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi SAW itu memakruhkan tidur sebelum isya dan juga banyak ngobrol, banyak begadang setelah sholat isya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menjauhi sebab-sebab yang membuat kita lalai dari berzikir, dari sholat, dari beribadah pada Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة صلاة الجمعة yang moga-moga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bentuk-bentuk kelalaian dengan kita itu punya sebab-sebab semacam itu, maka nanti membuat kita itu lalai dari majelis ilmu, lalai untuk mengkaji Al-Qur'an, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai juga untuk memperhatikan niat, dan juga akhirnya dalam masalah ibadah kurang diprioritaskan, atau dia sudah beribadah namun dia prioritaskan hal yang kurang penting. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai? Yang pertama, mari kita rajin berzikir dan berada dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di Padukuhan Wara telah ada pesantrennya. Di sini bapak-bapak, para jamaah sekalian, para remaja sekalian bisa menimba ilmu dan memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah dan terus menyibukkan waktunya dengan hal baik. Kemudian yang kedua, rajin berdoa pada Allah. Di antaranya kita berdoa supaya tidak menjadi orang yang lalai dan hatinya itu menyimpang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Di antara doa Nabi SAW dikatakan oleh Ummu Salamah, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga memperbanyak sholat malam, juga memperhatikan alam kubur dengan sering ziarah kubur, juga mentadaburi keadaan-keadaan sekitar kita, ada yang mati, kita sadar bahwasanya hidup kita juga terbatas. Memperhatikan keadaan hujan, memperhatikan keadaan alam dan seterusnya, semua itu punya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk tunduk pada Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengingat mati dan juga mengingat surga dan neraka. Itu nanti akan membuat kita terlepas dari orang-orang yang lalai. Masya Allah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hari Jumat yang penuh berkah ini, kita juga diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini adalah waktu mustajab atau dijabahinya doa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatina dunya aw matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar rahmina wala mablagu ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر.

0: Tirin.
1: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
2: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
3: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
4: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: Trans FM, mendengar indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.6

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini,
2: iya ya Pak Bowo.
1: Ono petoi isu-isu risan betul.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wes etuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to,
2: pengajiane ngendi kuwi Pak?
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
1: Ho ole.
2: Boleh. Gawayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
5: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ji. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
0: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nemengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklane yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben sesuk ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya, Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
0: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
3: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.
4: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Talkshow Hidup Sehat, yang disampaikan oleh Dr. Hari Nugroho. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmati hidayati masalihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan siang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan siang kali ini, yaitu di program Talkshow Hidup Sehat bersama Dr. Hari Nugroho. Dan pada kesempatan siang kali ini, kita akan membahas tema yang mungkin sedang banyak diperbincangkan, yaitu hantavirus. Perlukah kita waspada dan bagaimana penanganannya, penularannya, dan bagaimana juga langkah pencegahannya? Langsung nanti kita akan mendengarkan dan kita simak dari Dr. Hari Nugroho yang akan menyampaikan langsung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin berinteraksi, bertanya, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan program acara pada kesempatan siang kali ini bersama Dr. Hari Nugroho. Waktu dan tempat kami persilakan. Moga, dokter.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar Radio Bas FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, ya, kalau di sini lagi gerah tetapi mendung gitu ya, kita dapat bersua kembali dan insyaallah ta'ala kita pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu isu ya di dalam bidang kesehatan yang saat ini sedang menjadi perhatian ya, yaitu adanya infeksi virus ya, virus hanta virus seperti itu ya, yang kalau kita baca di berita ya awalnya ini dari penularan yang ada di salah satu kapal pesiar, yang kemudian orang-orang yang ada di situ ya ada yang meninggal segala macam, dan ada yang kemudian sudah turun dan berkontak kemudian pergi ke berbagai ya belahan dunia seperti itu ya, yang kemudian dikhawatirkan ingin menjadi outbreak, menjadi wabah yang berpotensi menjadi pandemi seperti itu ya. Dikhawatirkan ya, banyak orang khawatir seperti itu. Namun apakah benar demikian? Ini yang akan kita, insya Allah ta'ala, kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Nah, kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tadi ya, hantavirus seperti itu ya. Penyakit hantavirus ini adalah penyakit yang sifatnya adalah zoonosis ya. Artinya ini ditularkan dari hewan ya, dari hewan ke manusia seperti itu. Dan si hantavirus ini disebabkan oleh virus di dalam family ya, hantavirus seperti itu ya. Di Ordo bunya Viridae, dan ini ditularkan melalui rodensia ya. Rodensia seperti tikus, seperti mencit seperti itu ya, yang kemudian dapat menular juga ke manusia ya, makanya disebut sebagai penyakit zoonosis seperti itu ya. Nah, kemudian apakah si virus hanta ini ya, virus hanta ini memang sudah ada di banyak tempat di dunia ataukah memang baru-baru saja terjadi? Nah, tentu saja sebetulnya virus hanta ini bukan merupakan penyakit baru ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus di dalam family ya, Hantavirinae seperti itu ya, di ordo bunya Viridae. Dan ini ditularkan melalui rodensia ya. Rodensia seperti tikus, seperti mencit seperti itu ya, yang kemudian dapat menular juga ke manusia ya, makanya disebut sebagai penyakit

Yan, apakah si virus hanta ini ya, virus hanta ini memang sudah ada di banyak tempat di dunia, ataukah memang baru-baru saja terjadi? Nah, tentu saja sebetulnya virus hanta ini bukan merupakan penyakit baru ya. Ini adalah penyakit yang sudah lama sebetulnya ya. Dan si hantavirus ini pertama kali diidentifikasi pada provinsi tadi ya, itu di dekat Sungai Hantan di Korea Selatan pada tahun 1978. Jadi ini pada saat itu ya, temuan ini berkaitan dengan adanya kasus ya, kasus demam berdarah ya di Korea pada saat itu ya, sekitar ada 3.000 kasus yang terjadi pada pasukan PBB ya, pasukan PBB setelah perang Korea ya, perang Korea sekitar tahun 1950-an ya. Dan pada tahun 1981 si genus hantavirus yang menyebabkan tadi ya demam berdarah atau dikenal sebagai hemorrhagic fever with Raynaud's syndrome, artinya demam berdarahnya tadi menyebabkan juga gangguan di ginjalnya seperti itu, ini diidentifikasi masuk ke dalam family tadi ya, dunia Felidae ya. Dan kemudian di tahun 93 ternyata juga ada temuan ya, wabah hantavirus di wilayah Barat Daya Amerika Serikat ya, yang pada saat itu menyebabkan gangguan yang serius, terutama adalah pada saluran pernafasan ya. Jadi berbeda pada kasus yang ditemukan tadi di Korea yang menyebabkan demam berdarah ya dengan gangguan ginjal yang terjadi di Amerika Serikat ya, di wilayah Barat Daya Amerika Serikat tadi, dia gangguannya adalah di saluran pernafasan, sehingga ini memunculkan temuan kasus yang disebut sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS ya. Jadi itu ada tadi yang sifatnya hemorrhagic fever ya, HFRS ya, dan juga ada yang memang gangguannya terjadi pada paru-paru seperti itu. Nah, tentu tadi ya, ini manifestasi klinis yang sangat berbeda, yang tentu saja ini bergantung pada tipe hantavirus yang menginfeksi ya. Jadi kalau tadi yang bikin demam berdarah dengan gangguan ginjal tadi ya, disebut atau dikenal dengan istilah hantavirus yang outward gitu ya, yang tadi seorang tadi jadi demam berdarah kemudian terjadi gagal ginjal akut ya. Dan ini umumnya disebabkan oleh tipe virus yang disebut sebagai virus hantaan ya, virus beberapa, virus sarema, virus sul, dan virus pumala ya, yang ini tersebar sebagian besar di wilayah Eropa dan di Asia. Sementara tadi yang membuat si virus hanta tadi membuat gangguan di sekitar paru-paru ya, atau yang dikenal HPS tadi ya, hantavirus pulmonary syndrome, ini dikenal sebagai hantavirus yang new world gitu ya, yang manifestasinya umumnya adalah terjadi pada paru-paru ya. Dan ini disebabkan oleh virus yang tipenya adalah tipe dari Andes ya, kemudian juga virus dari Sinmangre, yang ini kebanyakan tersebar ya, tersebar di sekitar Amerika ya, di apa namanya, di utara, kemudian di tengah ya, kemudian juga Amerika Selatan ya, ini banyak terjadi yang HPS ini ya. Dan si virus yang tipe Andes tadi ya, ini yang secara terbatas kemudian menyebabkan human to human transmission ya. Jadi ini menyebabkan penularan dari manusia ke manusia ya, ketika transmisinya tadi terjadi pada jarak yang dekat dan kemudian ada kontak yang lama ya. Dan ini banyak ditemukan ya di saat itu di Argentina dan di Chile seperti itu. Nah, kemudian di mana persebarannya ya di dunia tadi ya,

0: seperti saya bilang bahwa ada berbagai macam tipe virus ya. Jadi kalau yang tadi virusnya adalah virus hentaan, ini umumnya tersebar di Asia Timur ya, seperti di Cina, kemudian juga di Korea, kemudian juga ditemukan di Rusia. Sementara yang virus kumala ini umumnya tersebar di wilayah Eropa ya, Skandinavia seperti itu ya, Eropa Barat, kemudian juga di sebagian Rusia ya, bagian barat terutama. Kemudian yang beberapa ini di daerah-daerah Balkan ya, di Eropa juga. Kemudian juga yang sarenan juga di Eropa Tengah, kemudian juga di Skandinavia. Kemudian yang tipe virus Seoul ya, yang dari Korea, ini tersebar di seluruh dunia. Yang Sinombre ini umumnya di sekitar Amerika Serikat dan Kanada, dan yang Andes ini terutama adalah di wilayah Amerika Selatan, terutama di Argentina dan Chile tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, di Indonesia sendiri, baik pada hewan ataupun pada manusia, memang belum banyak diketahui, meskipun ya ada laporan kasus yang sudah di disebutkan gitu ya, dan beberapa di akhir-akhir ini, beberapa hari ini juga disebutkan ada yang teridentifikasi di di Indonesia seperti itu ya, di Indonesia ya, di Surabaya, kemudian juga waktu kemarin di Jakarta ternyata yang ada kontak dengan penderita yang ada di kapal pesiar ya, yang ternyata ternyata setelah dites ya ini negatif ya, jadi si orang yang berkontak tadi ternyata negatif ya, tidak tertular dari hantavirus yang ada di dalam kapal pesiar ya, tetapi dari hasil risetnya ya Kementerian Kesehatan ya, yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2018 di 29 provinsi, ini memang ada infeksi hantavirus pada rodensia ya, yang ditemukan di provinsi-provinsi tersebut ya, yang ini tersebar pada berbagai tipe habitat ya, baik itu di pemukiman, kemudian juga lahan pertanian maupun di hutan seperti itu. Nah, bagaimana seseorang ini dapat tertular penyakit hantavirus ya? Nah, seseorang dapat terinfeksi tertular ya si hantavirus ini kalau dia menghirup aerosol atau partikel padat atau cair yang terdapat di udara yang mengandung virus yang terkontaminasi tadi ya, dari hasil ekskresinya si rodensia ya, baik itu urin, tinja maupun air liur ya, yang mereka terjangkit hantavirus. Ya, selain itu juga ada kemungkinan meskipun kecil ya, urin, tinja ataupun air liur tadi ya, dari rodensia yang terjangkit virus hanta tadi menginfeksi juga melalui kulit yang pecah atau tadi kalau digigit ya dari si rodensia tadi ya. Namun ini sangat kecil dan sampai saat ini belum dilaporkan ya adanya penularan dari manusia ke manusia seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau kemudian apakah kita pengen tahu apakah kita punya resiko tertular penyakit hantavirus atau tidak ya, tentu saja tadi ya, setiap orang baik dari usia-usia segala usia ya, dari segala ras ya, kelompok etnis ataupun jenis kelamin tadi berpotensi terpapar hantavirus kalau dia punya potensi kontak dengan rodensia pembawa hantavirus ya. Jadi ketika seseorang tadi misalnya ya melakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terinfeksi, seperti misalnya ya, kalau kemudian kita tadi ya membuka atau misalnya membersihkan gudang atau misalnya kabin, lumbung ataupun misalnya garasi yang tidak terpakai dalam waktu yang lama, ya mungkin di situ ada banyak rodensia ya, ada tikus mencit seperti itu ya, maka ini kita punya risiko untuk itu ya. Kemudian kalau kita membersihkan rumah ya juga demikian, terutama kalau sedang musim ya hujan seperti itu ya, karena umumnya tadi si rodensia tadi bersarang ya atau masuk ke dalam rumah seperti itu, maka kita juga punya potensi untuk tertular ya. Atau misalnya kalau kita bekerja sebagai pengendali hama ya, tentu saja ya ini juga kita punya potensi gitu, punya potensi untuk tertular tadi si virus hantar tadi ya. Atau misalnya kita juga berkemah ya, ataupun misalnya mendaki gunung ya, yang mungkin ya tempat kita berkemah tadi menjadi tempat atau sarang tadi rodensia ya seperti itu, maka kita juga punya resiko untuk terpapar hal tersebut. Nah, gimana kita juga tahu ya kalau rodensia tadi terinfeksi dari hantavirus ya? Tidak ada cara yang spesifik ya untuk mengetahui apakah si rodensia tadi membawa penyakit si hantavirus atau tidak ya, karena seringkali si rodensia tadi yang terinfeksi hantavirus ya, mereka seringkali juga asimptomatik atau tidak bergejala seperti itu ya. Dan setiap hantavirus tadi dia punya spesies inang ya, yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Oleh karena itu yang bisa kita tingkatkan adalah kewaspadaan kita ya. Kewaspadaan kita ketika ada kemungkinan-kemungkinan kita berkontak dengan ya, tadi ya, si rodensia tadi. Artinya ketika kita kemudian melakukan ya bersih-bersih misalnya rumah, bersih-bersih gudang, ataupun misalnya di kebun, ataupun misalnya tadi kita sedang berkegiatan di luar yang bisa jadi di situ ada sarang rodensia, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan ya, termasuk tadi ya penggunaan alat pelindung diri ya, seperti itu ya, ketika kita bersih-bersih tadi ya. Jadi ya tidak menyepelekan ya, artinya tadi mungkin pakai masker ya, kemudian pakai sarung tangan ya ketika melakukan kegiatan bersih-bersih di area-area yang memungkinkan di situ ada rodensia ya, tikus, mencit ataupun yang lainnya ya. Itu perlu kita perhatikan. Nah, apa saja gejala penyakit hantavirus ya? Kalau kita kemudian beberapa hari ini kemudian melihat ya tayangan-tayangan tadi ya soal teori-teori konspirasi ya, yang The Simpsons yang lidahnya jadi misalnya biru ya, ungu seperti itu ya. Nah, tentu tadi ya ada hal-hal yang tidak tepat juga gitu ya. Jadi kalau kita curiga ke arah hantavirus ya, tentu tadi ya tergantung dari jenis virusnya tadi ya. Ada yang menyebabkan tadi ya demam berdarah ya, hemorrhagic fever dengan gangguan ginjal. Ada yang menyebabkan tadi ya pulmonary syndrome ya, yang terjadi gangguan pernafasan di sana. Kalau seseorang tadi terinfeksi virus yang menyebabkan HFRS ya, hemorrhagic fever renal syndrome tadi, ia umumnya mengalami gejala-gejala awal ya, seperti halnya penyakit-penyakit virus lainnya ya. Jadi mengalami sakit kepala yang intens ya, nyeri punggung ya, nyeri di perut, kemudian demam, bahkan menggigil, mual ya, penglihatan kabur, ataupun misalnya terjadi gejala-gejala yang lain ya, adanya tanda-tanda peradangan ya, matanya merah, adanya ruam seperti itu. Dan kalau kemudian tadi ya tekanan darahnya jadi turun, kemudian terjadi shock ya, atau pecah pembuluh darah, atau gangguan ginjal, atau juga bisa terjadi gangguan gagal ginjal gitu ya, yang akut seperti itu. Nah, itu kita harus curiga salah satunya adalah tadi hemorrhagic fever with renal syndrome ya, yang disebabkan oleh hantavirus. Bagaimana kemudian kalau dia terinfeksinya hantavirus yang menyebabkan gejala-gejala di paru ya? Gejala-gejala awalnya juga mirip-mirip ya dengan penyakit virus lainnya ya, ada fatigue ya, rasanya kayak kelelahan ya, demam, kemudian nyeri otot ya, terutama di paha ya, kemudian di panggul, di punggung dan bahu ya. Nah, 4 hingga 10 hari setelah gejala awal ya, nanti orang tersebut ya yang terinfeksi tadi ya akan mengalami batuk kemudian sesak napas ya, karena paru-parunya tadi lebih terisi cairan ya. Dan kasus-kasus yang hantavirus pulmonari sindrom ini umumnya nantinya akan mengakibatkan tidak berfungsinya otot jantung dan penurunan jumlah aliran darah ya, sehingga si hantavirus yang ini juga disebut sebagai hantavirus kardiopulmonari sindrom ya, ACPS ya. Jadi tidak hanya gangguan di parunya, tetapi juga bisa terjadi gangguan di tadi jantungnya ya, jantungnya. Nah, berapa lama waktu seorang untuk dapat timbul gejala setelah terpapar hantavirus ya? Umumnya timbulnya gejala itu adalah 1-8 minggu setelah terpapar hantavirus ya. Akan tetapi masa timbulnya gejala tentu saja berbeda untuk setiap orang, bergantung pada jenis manifestasi klinis yang kemudian dia alami. Ya, seseorang yang punya manifestasi klinis tadi ya, hantavirus yang menyebabkan gangguan paru-paru ya, ini umumnya gejalanya itu muncul 1-8 minggu setelah paparan virus ya. Sementara mereka-mereka yang mengalami paparan virus yang menyebabkan HFRS ya, yang demam berdarah dengan gangguan ginjal, ini umumnya gejalanya muncul kira-kira 1-2 minggu setelah terpapar hantavirus ya. Namun di beberapa kasus ini juga mirip dengan yang bikin gangguan di paru-paru ya, bisa juga terjadi 8 minggu setelah terpapar. Nah, gimana kalau kemudian kita mengalami gejala yang berkaitan dengan penyakit hantavirus ya? Kalau kita punya gejala yang berkaitan dengan hantavirus tadi ya, dan juga ada kemungkinan kontak dengan rodensia, maka diharapkan kita memeriksakan diri ya ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, supaya nantinya dokter ataupun misalnya tenaga kesehatan akan melakukan pengecekan klinis dan pengecekan misalnya laboratorium untuk bisa tahu ya, untuk menegakkan diagnosis apakah kita betul-betul memang terinfeksi si hantavirus ini ataukah ini karena sebab yang lainnya, seperti itu ya. Kalau kemudian sudah kita dinyatakan terdiagnosis ya, terinfeksi ya, apa yang mengobatkan, apa yang bisa diberikan ya, memang saat ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk penyakit hantavirus ya. Umumnya pengobatannya nanti sebagai terapi suportif ya, yang untuk meredakan gejala seperti itu ya, gejala. Jadi ini memang ditujukan seperti itu ya. Jadi terapinya sifatnya adalah suportif ya, untuk mengurangi gejala-gejala yang dialami seperti itu ya. Dan apakah ini bisa fatal ya, bisa menyebabkan kematian? Ya, ya ini bisa menyebabkan kematian, tapi case fatality rate-nya ini memang enggak kayak COVID seperti itu ya. Enggak kayak COVID ya. Ini kira-kira case fatality-nya adalah kurang dari 1-15% di Asia dan Eropa ya, tetapi di Amerika ini bisa mencapai 50% seperti itu ya. Jadi kalau di Asia Timur ya, terutama di Cina, kemudian di Korea ya, ini yang sering terjadi adalah yang hemorrhagic fever tadi ya, yang menyebabkan ribuan kasus ya yang terjadi setiap tahun ya, meskipun sekarang ini lagi mulai apa namanya, dekade-dekade belakangan ya, terjadi penurunan seperti itu ya. Dan di Eropa juga demikian ya, beberapa ribu kasus yang dilaporkan setiap tahun ya. Ini memang kebanyakan dari wilayah utara dan wilayah tengah, dan ini juga fatality rate-nya lumayan lebih tinggi seperti itu ya, meskipun insidennya rendah ya, ini berkisar antara 20 sampai 40%, dan ini yang kemudian menyebabkan concern gitu ya, menyebabkan perhatian ya, terutama dari sisi kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi ini tingkat ya kematian yang mungkin terjadi ya akibat hantavirus tadi ya, memang tergantung pada jenis virusnya ya, yang lebih tinggi memang pada yang pulmonary syndrome tadi seperti itu. Nah, buat kita yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan tentu saja ya, supaya kita tidak tertular ya. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan ya di dalam proses pencegahan ini adalah dalam rangka supaya kita tidak tertular oleh si hantavirus ya. Jadi yang perlu kita lakukan utamanya adalah pengendalian ya tadi ya, si prudensia ya, ikus mencit ya, dan lain sebagainya. Kemudian sebisa mungkin ya mencegah kontak dengan urin ataupun misalnya tinja, air liur ataupun tempat-tempat bersarang rodensia, supaya kita tidak tertular ya. Jadi gimana caranya? Ya tentu saja ya, kalau ada lubang-lubang ya di dalam atau di luar rumah ya, kita tutup ya supaya tadi ya si rodensia tadi nggak masuk ke tempat kerja kita, nggak masuk ke dalam rumah kita seperti itu ya. Atau kita menyediakan ya semacam kayak misalnya perangkap tikus ya, mungkin di sekitar rumah kita atau di tempat kerja ya, supaya tadi populasi rodensianya juga bisa berkurang ya. Dan tentu ya kita melindungi misalnya makanan minuman ya dari kemungkinan kontaminasi si rodensia tadi ya, ditutup ya dengan baik ya, dengan tikung saji atau disimpan di dalam wadah tertutup ya, dan tidak membiarkan tadi ya di tempat yang mudah dijangkau oleh tadi ya tikus-tikus tadi atau misalnya rodensia tadi seperti itu ya. Artinya kalau kemudian ada yang misalnya ya bahan makanan yang kemudian kita melihat bahwa bahan makanan tersebut rusak ya bungkusnya misalnya ya, katakanlah kemudian kita duga memang itu juga karena rodensia tikus atau mencit tadi, ada baiknya tidak apa ya di oh sayang nih masih ya sebagiannya masih bisa dimakan nih segala macam gitu ya, akan lebih baik kalau itu juga dimusnahkan ya seperti itu ya, dalam rangka kita mencegah si hantavirus tadi memapar kepada diri kita ya. Sampai saat ini ya, sejauh ini belum ada vaksin yang spesifik ya yang bisa mencegah paparan terhadap hantavirus ya. Dan yang paling penting untuk kita tentu saja tadi seperti ya sudah kita sampaikan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Seperti artinya, kebiasaan hidup bersih dan sehat harus terus kita galakkan ya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dibersihkan supaya rodensia-rodensia tadi tidak ada ya di dalam tempat tinggal kita ataupun lingkungan kerja kita ya, sehingga meminimalisir ya paparan dari si virus hampa tadi ya. Jadi barangkali itu para pendengar Redobas ya, kita bisa lanjutkan lagi dengan diskusi.
1: Kami ucapkan terima kasih Dok, syukran jazakumullahu khairan atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya pada kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat Bas dimanapun Anda berada. Dan sahabat Bas dimanapun Anda berada, kita masih berada di segmen acara Talk Show Hidup Sehat. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Untuk yang pertama ini dok, datang dari Mas Yuli dari Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin konsultasi dok, apakah gigitan dari tikus itu juga bisa mengantarkan virus tersebut dok? Karena saya pernah kena gigitan tikus waktu ngusirnya itu di warung dan nggak sengaja juga kena gigit. Belum sempat periksa, tapi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada gejala dok. Mohon nasihat dan arahannya, begitu dokter.
0: Ya, tadi karena si virus hanta ya, ini bisa menular ya lewat tadi ya air liur, kemudian tinja, ataupun urin ya daripada rodensia ya, tikus atau mencit misalnya ya, maka sangat memungkinkan kalau misalnya kita tergigit, kita juga bisa tertular dari si tikus ataupun misalnya mencit yang kemudian terinfeksi virus hanta seperti itu ya. Namun demikian, kalau misalnya kemudian tadi habis digigit tikus ya kemudian tidak mengalami suatu gejala ya ataupun tidak muncul gejala-gejala yang mengarah kepada manifestasi virus hanta tadi ya, maka kemungkinan besar ya ini tidak, si tikus tadi tidak terinfeksi dari hantavirus seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan seperti itu ya, perlu diperhatikan ya, ya terutama tadi karena dia masa inkubasinya ya, dari paparan sampai timbul gejala itu ya paling singkat biasanya sekitar 1 minggu ya, dan paling lama adalah 8 minggu setelah paparan. Maka ya perlu diobservasi juga ya kalau misalnya kemudian timbul gejala-gejala yang mengarah kepada infeksi virus hanta tadi ya. Tadi ya misalnya ada gejala-gejala seperti penyakit virus lainnya ya, nyeri punggung ya, nyeri otot seperti itu ya, demam bahkan seperti itu ya. Kemudian apalagi kalau ditambah dengan misalnya muncul ruam-ruam ataupun misalnya tadi ya yang sesek-sesek misalnya ya, karena paru-parunya terendam cairan ya, maka kita harus segera memeriksakan diri seperti itu. Nah kalau kemudian kita misalnya terlanjur ya, misalnya katakanlah tadi di rumah ya nggak sengaja kegigit tikus ya dan lain sebagainya, apa yang perlu kita lakukan ya? Ya tadi ya disinfeksi ya dari luka yang timbul seperti itu ya, kemudian juga ya dirawat lukanya dengan baik ya. Kalau perlu tadi ya datang ke fasilitas kesehatan supaya bisa diperiksa lebih lanjut ya seperti itu. Karena tadi ya si rodensia ini ya, tikus ini tidak hanya menjadi vektor atau inang dari hantavirus, tetapi juga bisa menjadi vektor ya terhadap penyakit-penyakit yang lainnya ya. Leptospirosis misalnya ya, ataupun misalnya kalau zaman dulu ya ada pes misalnya ya dan sebagainya ya. Nah tentu kita harus waspada ya. Nah jadi ya perlu berhati-hati ya, dan kemudian kalau kita misalnya ya katakanlah tadi misalnya ya perangkap tikus atau racun tikusnya kemudian berhasil ya nangkep tikus ya, atau tikusnya tadi mati, maka tadi ya ketika kemudian kita ya mengevakuasi tikusnya ya, ada baiknya juga menggunakan alat pelindung diri yang memadai seperti itu ya. Jadi mungkin pakai masker, kemudian juga mungkin pakai tadi ya gloves ya, sarung tangan seperti itu ya, atau misalnya kalau tadi ngusir tikus segala macam mungkin pakai alas kaki yang memungkinkan kita terlindungi ya, nggak digigit misalnya ya, maka itu juga diperlukan ya. Jadi supaya juga nggak kontak langsung misalnya di situ ada kotoran tikus ataupun misalnya urin tikus ya dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ya udah lebih dari 8 minggu kemudian nggak timbul gejala, insyaallah nggak ada masalah dari gigitan tikus tersebut. Demikian.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih dok atas jawabannya dan nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan siang kali ini. Semoga terjawab ya. Dari pertanyaan Mas Yuli dari Banyu Biru yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya. Silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di 0857-2500-9444. Selanjutnya ini datang dari Omo Ajeng dok. Datang dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, mohon izin bertanya, ini di luar tema, jika kita tidak sengaja menginjak serangga atau kecoa itu tanpa alas kaki, dok. Langkah pembersihannya itu bagaimana ya, dok ya? Karena takut ada bakteri atau apa gitu yang masuk ke pori-pori dari kaki, begitu, dok. Mohon penjelasan.
0: Iya, paling ya, sebenarnya tadi ya dibersihkan ya tadi ya, terutama dengan air mengalir ya, kemudian untuk mencegah tadi ya, terjadi infeksi lebih lanjut juga tadi ya si ya, kita tadi nggak cuma dengan air mengalir ya, tapi misalnya dengan sabun seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, kalau kita tadi ya nggak sengaja tadi ya, nggak cuma misalnya serangga ya, tetapi juga mungkin tadi ya ada feses ya, ada kotoran misalnya tadi ya, tikus ataupun yang lainnya, maka tadi ya kita perlu bersihkan dengan air mengalir, kemudian juga jangan lupa ya pakai sabun seperti itu ya, pakai sabun ya agar kemungkinan infeksi itu menjadi lebih berkurang ya. Dan infeksi kalau kita terkena paparan tadi ya, infeksi itu juga harus memenuhi syaratnya kok gitu ya. Jadi nggak kemudian asal kita injek ya, kemudian kita juga pasti langsung si kuman bakteri ataupun virus tadi langsung menginfeksi, enggak gitu ya. Tetapi tadi ya harus ada misalnya luka gitu ya, meskipun itu lukanya mungkin ya mikro seperti itu ya, kecil ya, di situ jadi enter atau pori enternya ya, tempat masuknya si kuman tadi ya. Kalau biasanya kalau nggak ada luka ya, ya itu biasanya sih nggak akan terjadi ya paparan tadi ya, atau infeksi tadi. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kita yang nggak memperhatikan ya, apakah tadi ya kulit kita intak ya atau tidak gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin ya gatal ya, garuk-garuk seperti itu ya, kemudian lecet sedikit ya. Nah, itu yang jadi problem seperti itu. Nah, karena itu kalau misalnya ada luka-luka seperti itu ya, segera dibersihkan ya, mungkin ditutup ya, supaya tidak menjadi port of entry dari kuman-kuman baik itu bakteri maupun virus ya, untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Prinsipnya bersihkan dengan air mengalir dan kemudian dengan sabun, dan sebisa mungkin juga tadi lukanya kalau ada luka ya ditutup. Baiklah, demikian.
1: Kami ucapkan terima kasih dok atas nasihat dan jawabannya yang telah disampaikan pada kesempatan siang kali ini. Semoga terjawab ge. Dari pertanyaan dari Umu Ajeng dari Kota Salatiga. Yang selanjutnya ini dok, datang dari hamba Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya dok, apakah ketika periksa diri ke puskesmas itu sudah cukup dok, atau harus ke rumah sakit yang besar begitu dok? Mohon penjelasannya begitu dok.
0: Iya, ketika terkait sama ini ya, hantavirus ya mungkin maksudnya ya. Ya tadi kalau terkait dengan tadi apakah kemudian kita perlu memeriksakan diri ke puskesmas atau ke jadi ke FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau ke langsung ke rumah sakit. Tentu tadi ya balik lagi tadi ya tergantung riwayatnya ya. Kalau itu dalam kondisi yang tidak emergensi ya, maka kita ya bisa memeriksakan diri ke FKTP seperti itu ya. Jadi tadi ya misalnya kita tadi terpapar ya dengan air liur atau misalnya tinja atau urin segala macam ya dari rodensia, kemudian kita mengalami setelah satu minggu misalnya katakanlah mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada virus hanta tadi ya. Nah, tentu ketika tadi tidak terjadi emergensi ya, kita berharap ya bisa diperiksakan terlebih dahulu ke FKTP ya. Jadi nanti biar dokter misalnya di puskesmas tadi ya bisa menentukan kira-kira ini membutuhkan rujukan atau tidak, seperti itu ya. Kecuali tadi ya, sudah mengalami kondisi-kondisi yang sifatnya emergensi tadi ya. Tadi ada bleeding ya, ada jadi demam berdarah, atau misalnya menunjukkan tanda-tanda gagal ginjal, atau misalnya tadi sesek ya, gak bisa nafas ya, terjadi sindrom atau gejala-gejala kardiopulmoneri ya, gejala-gejala di jantung dan di paru-paru. Nah itu nanti bisa datang ke layanan gawat darurat ya, seperti itu. Tapi sepanjang tidak ada kondisi-kondisi yang mengarah kepada emergensi, maka dengan kita memeriksakan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah cukup ya, nanti biar dokter tadi ya yang menentukan kira-kira apakah ini butuh rujukan atau tidak ya, melihat gejalanya nih ke arah mana, apakah tadi ini cuma kejadian yang misalnya terjadi beriringan gitu ya, artinya ya memang kebetulan misalnya seminggu yang lalu mengalami paparan ya, atau terpapar dari air liur ataupun misalnya urin atau tinja tadi ya, atau habis membersihkan gudang-gudang ya yang banyak misalnya tadi ya, kotoran tikus ya dan lain sebagainya, kemudian satu minggu kemudian timbul gejala ya, nah ini perlu nanti diputuskan oleh si dokter gitu ya. Tapi yang penting adalah kita menceritakan apa yang terjadi dan kegiatan yang kita lakukan tadi ya, terutama ya seminggu terakhir sebelum gejala itu muncul, itu apa gitu ya, atau misalnya beberapa minggu sebelumnya apakah kita juga ada kontak dengan orang-orang yang diduga mengalami sakit yang disebabkan oleh hantavirus, seperti itu. Jadi selama kita kemudian bisa menceritakan ya, maka dokter nanti bisa menentukan kira-kira ini, oh ini butuh nih pemeriksaan lebih lanjut ya, oh ini ada case, ada kasus yang diduga hantavirus ya, nanti kan dokter di FKTP juga harus laporan ya ke dinas kesehatan ya. Jadi nantinya diperiksa ya segala macam ya, nanti ditentukan ya kira-kira ini arahnya ke arah mana. Jadi sepanjang tidak ada kondisi yang emergensi, maka pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah cukup. Demikian.
1: Ya baik, kami ucapkan terima kasih dok atas jawabannya, dan terima kasih juga untuk hamba Allah yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Masih dari hamba Allah ini dok, mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya dok, ini di luar tema, saat terkena pacet atau lintah saat naik gunung itu kita biarkan atau langsung kita buang ya dok ya? Dan apakah benar dok mitos yang mengatakan lintah itu menyedot darah kotor dok? Mohon penjelasan dan nasihatnya dok. Terima kasih.
0: Ya tentu saja ya, kalau kena pacet atau kena lintah ya tadi ya, kalau bisa ya tadi di segera dievakuasi ya, jadi sih dibuang ya lintahnya. Nah memang kan kadang-kadang agak susah ya ketika dia lagi menghisap ya, nempel gitu ya, agak susah ya. Beberapa orang tadi ya mungkin menggunakan tadi ya cairan tembakau lah segala macam ya untuk melepas si lintah tersebut ya. Pada prinsipnya ketika pacet atau lintah kemudian nempel di kita ya, dia berusaha menyerap atau ya menyerap darah kita ya. Jadi di dalam tadi proses dia menyerap tadi ya, dia kan jadi membuat si darah itu jadi nggak beku gitu ya. Jadi ada zat-zat ya yang dikeluarkan yang kemudian membuat darah tadi nggak gampang beku, sehingga dia bisa menyerapnya, seperti itu ya. Nah tentu karena si lintah tadi ya kebanyakan ya tidak sampai pada misalnya ya nusuk gitu ya, sampai ke pembuluh darah misalnya ya, vena yang besar atau misalnya arteri yang besar ya, ya hanya seringkali hanya menyerap ya dari pembuluh-pembuluh darah yang kecil ya, pembuluh darah kapiler seperti itu ya. Jadi ya kebanyakan ya tadi memang darah vena gitu ya, atau darah kotor tadi ya. Tapi tadi bukan kayak kita misalnya donor darah ataupun misalnya bekam ya, yang atau misalnya donor darah ya yang memang diambil dari pembuluh darah vena yang ada di dalam, misalnya di tangan kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak ya bekam ataupun misalnya si pacar atau lintah tadi, memang lebih banyak sebenarnya adalah pembuluh-pembuluh darah perifer ya, dan memang kebanyakan yang paling banyak adalah ya tadi ya pembuluh darah venanya seperti itu, yang kecil-kecil tapi ya. Jadi ya pembuluh darah vena itu memang ya, kalau bahasa gampangnya tadi ya memang darah yang kotor gitu ya. Tapi dalam konteks adalah yang bukan kayak oksigen atau nutrisi yang kemudian digunakan atau ditransportasikan yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh kita untuk memberi bahan bakar atau makan daripada sel-sel kita ya. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi ya enggak salah gitu anggapannya bahwa ini adalah yang dihisap itu darah kotor ya, karena memang lebih banyak darah vena, tetapi memang lebih dari vena-vena yang kecil ya, dari kapiler-kapiler seperti itu. Dan ya demikian ya, kira-kira seperti itu.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih dok atas penjelasannya dan nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan siang kali ini. Dan alhamdulillah ini dok, semua pertanyaan telah kami sampaikan dan telah terjawab semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada nasihat penutup atau closing statement, kami persilahkan. Silakan dok.
0: Ya, para pendengar Radio Buzz FM, kita pada kesempatan siang hari ini sudah membahas tentang hantavirus ya, yang memang sedang menjadi bahan pembicaraan dan concern dari otoritas-otoritas kesehatan ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, karena kasus yang terjadi di salah satu kapal pesiar seperti itu ya. Akan tetapi ini lagi-lagi bahwa penularan dari manusia ke manusia itu sangat terbatas ya, tidak seperti halnya pada misalnya kayak COVID seperti itu ya, yang memang penularan dari manusia ke manusianya itu jadi lebih tinggi ya. Jadi ini kemungkinan terjadi pandemi seperti halnya COVID ini sangat kecil seperti itu ya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah mencegah supaya tidak terjadi penularan zoonosisnya ya, penularan dari hewan ke manusia ya. Dengan apa? Tentu saja adalah dengan menguatkan ya perilaku hidup bersih dan sehat kita ya. Artinya ketika kita punya saat di mana kita harus kontak ya, yang memungkinkan di situ ada rodensia ya, lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih gudang, bersih-bersih kamar ya, yang mungkin banyak kotoran tikus ataupun misalnya air kencing tikus ya, atau liur tikus ya, atau misalnya tadi aerosolnya, maka jangan lupa kita juga harus mempersiapkan alat pelindung diri yang memadai seperti itu ya. Paling tidak adalah tadi pakai alas kaki, kemudian pakai masker ya, kemudian juga kalau membersihkan nih pakai sarung tangan seperti itu ya, mau sarung tangan yang latex, sarung tangan yang karet ya, dan sebagainya, silakan saja ya. Tetapi tadi lagi-lagi adalah prinsipnya kita menggunakan alat pelindung diri kita ya, supaya tidak gampang untuk kita terpapar baik dari aerosolnya tadi ya, maupun dari tinja, kotoran tikus ya, kencing tikus dan sebagainya. Nah, rodensia tadi ya penting untuk dikendalikan. Jadi kalau misalnya kayak di kapal itu ya, seringkali dikasih ya, dipasang perangkap ya, umpannya itu adalah kelapa bakar gitu. Jadi menurut mereka ya, di kapal itu lebih efektif ya, lebih efektif untuk nangkep atau menarik perhatiannya tikus ya. Tapi mungkin tiap daerah ya mungkin berbeda-beda ya, tapi paling tidak tadi ya kita berusaha untuk mengendalikan populasi rodensia tadi ya. Dan yang paling penting adalah supaya lingkungan terutama tempat tinggal tadi ya tidak ada tikus ya, artinya ya, kebiasaan hidup bersih dan sehat lagi-lagi harus dikuatkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita bisa bahas ya tema-tema yang lainnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan paling penting adalah kita ya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berdoa supaya kita senantiasa diberikan perlindungan ya dari penyakit-penyakit yang memungkinkan ya, atau wabah ya dan sebagainya. Barangkali itu, terima kasih atas perhatiannya dan diskusi interaktifnya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih dok. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat atau closing statement yang sudah diberikan pada kesempatan siang kali ini. Dan alhamdulillah sahabat Bas, dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita dalam talk show Hidup Sehat siang hari ini telah di penghujung acara dari pembahasan yang telah disampaikan. Kita memahami bahwa hantavirus atau virus adalah penyakit yang perlu kita waspadai dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pola hidup sehat, serta menghindari kontak dengan sumber penularannya. Dan juga tidak kalah penting, jangan panik namun tetap bijak dalam menerima informasi kesehatan. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Dr. Hari Nugroho atas ilmu dan edukasi yang telah diberikan, kepada sahabat Bas FM dimanapun berada yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini, bisa menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Saya Mas Din pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan sahabat Bas dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan tetap bersama Bas FM di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh,
5: orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini, فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
10: نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
11: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
12: Dan bersuci untuk sholat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
13: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني أرحني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Ansina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Geria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: La ilaha illallah.
5: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing, mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.5

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: لا إله إلا الله.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
9: 93.3

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. 93.5

Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sak terus nganti rampung. Loh, mau rek tak rungok-rungokke jenengan le takbir ming ping pindho to Mas? Pripun budhe? Lan jenenganmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lare ora ping telu. Ngeten makde. Nek ngen riwayat saking sahabat panci namung kalih. Dine wonten tiang Islam sing telu nggih mboten napa-napa, nyatane ulama nggih mboten enten sing ngelekke. Berarti ping telu ora apa-apa, mboten napa-napa. Piye contone? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah, ngoten niku. Ping pira le takbir sak kesele? Nah, sak kesele. Mboten namung menawi takbir wonten ing masjid ngangge speaker, ampun ngantos dangu-dangu ndak mribeni wong turu. Islam menika rahmatan lil alamin, kepenak kanggo wong Islam, kepenak kanggo wong sing durung Islam. Dadi wong sing non muslim niku nggih ngrasake kepenak, mboten terganggu kalian wong sing ngamalke syariat Islam, ngoten nggih. Lajeng ingkang nomor sekawan, kula wangsuli wau nomor setunggal amal solehipun sing dilampahi wonten ing sedasa dinten niku inggih menika poso tanggal 1 tekan tanggal 9, nomor 2 poso Arafah, nomor 3 wau takbiran, nomor sekawan memperbanyak amal soleh dalam ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Contonipun apa? Sedekah. Mulane nek tindak datang masjid aja lali mbok wedok ngelingke pak lanang kanronge dislempiti duit 2000. Syukur-syukur sing rupane coklat muda 5000. Syukur-syukur luwe HP yo nek ana sing rupane ungu. Pira dene sing ungu? 10000. Nek sing biru 50000, sing abang 100000. Sing ijo bareng yo ana yo. 20000. Ngeten nggih. Nggih dijajal pisan-pisan nyemplungi duit wonten ing kota amal teng masjid-masjid lan musala. Ngeten. Ora usah dadak ngenteni Jumatan. Saben wayahe salat diupayakaken. Nggih setunggal sedekah. Kaping kalihipun nggih sing nomor sekawan wau rak memperbanyak amal soleh lan ketaatan dumateng Allah, contonipun sedekah. Terus berbakti ngabekti dateng tiang sepah kalih. Silaturahmi dateng karib kerabat. Tobat dumateng Allah ingkang saestu. Ngatah-ngatahaken maos istighfar, ngatah-ngatahaken zikir tahlil, ugi maca Al-Qur'an. Nah, magayutan kalian maca Al-Qur'an para miyarsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yatata'u fihi wa huwa 'alaihi saqun falahu ajrun. Wong sing maca Qur'ane apik deknen bakal bareng-bareng karo wong sing apik ning swarga. Dene wong sing maca Qur'ane kangelan, plegak-plegu, deknen entuk ganjaran loro. Ganjaran le maca Qur'an kalih ganjaran le ngoyo. Ora usah maca Qur'an nangel ra jamak wis mboten tetep maos. Wonten ing riwayat sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Iqra'ul Qur'an fa innahu safi'an
liqarihi. Dom maca Quran, soale Quran kisuk bakal nyafaati nyang sing maca. Wonten ing riwayat sanes, Iqra'ul Quran. Dom maca Quran, man qara'a harfan min kitabillah. Sing sapa wonge maca Quran sak huruf, falahu bihi hasanatun. Nganggo maca sak huruf niku wau kiyambakipun pikantuk satunggal kesaenan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Nek modele Allah menika setunggal kesaenan niku dipengke 10, diimbangi 9. Ngoten pemirsa. Maca Quran sak huruf entuk kebaikan 1 ditambahi 9, dadine 10. La aqulu alif lam mim harfun nanes. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Iqra'ul Quran fa innahu safi'an liqarihi. Dom maca Quran, soale Quran kisuk bakal nyafaati nyang sing maca. Wonten ing riwayat sanes Iqra'ul Quran. Dhamma maca Quran, man qara'a harfan min kitabillah. Sing sapa wonge maca Quran sak huruf, falah

era kesainan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Nek modele Allah menika setunggal kesainan niku dipengke 10, diimbangi 9. Ngeten pemirsa. Maca Quran sak huruf entuk kebaikan siji ditambahi 9, dadine 10. La aqulu alif lam mim harfun akura kondo yen alif lam mim ki sak huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wamimun harfun. Ning lehku kondo yo ngene. Alif ki sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Nah, dados tiyang ingkang maos Quran

0: Wes, tutup. Singgah kene ing dhuwur lemari. Lunga terus kene nyambut gawe. Ngoten niku lho pemirsa, niku sampun pikantuk 30 pahala. Endah nonjer jenengan lenders Quran entuk sak lebet. Mumpun pinten huruf mawon niku pemirsa, mong sak baris niku kira-kira antarane ya 28 tekan 40 huruf. Niku sak baris. Sak kaca niku enten 15 baris. Nek sak lebet berarti 30 baris. 30 ping 30. 900 huruf lho para pemirsa. Niku nek entuk sak lebet niku apa ya tegel terus Quran ping sak lebet. Nah, ngoten. Lah ganjarane pira? Oh, pramila para pemirsa, amal ingkang sekeca niku nggih ndres Quran mawon. Nah, aneh Pak Ustaz. Jenengan mau ngendika jarine nek maca Qurane apik bareng karo malaikat Safaroh, Kiramil Baroroh, tiang-tiang sae wonten ing swarga. Ning nek maca Qurane mboten apik nggih mun entuk ganjaran loro nggih Pak Ustaz. Nggih. Ning kula pengin sing apik, nek pengin sing apik nggo mang tenggen kula. Nderek teng Tas FM wonten apa din jenenge? Griya Quran Tartila niki nampa murid baru. Wis ditutup burung din.
1: Dereng Ustaz.
0: Dereng. Oh. Wonten ing Tas FM damel program Griya Quran Tartila. Tegesipun sinten kemawon bapak-bapak dalah ibu-ibu ingkang badhe nderek TPA kok wis isin mergo umure wis tuwa. Pramila saged nderek GKT G8QT. Ha ngono ya, Din. GKT Griya Quran Tartila saged daftar gen diwarai karo mbak-mbak ana gurune niku ana sing jenenge Mbak Yulia, ana sing bojone Mas Iwan kae jenenge sapa kae? Mbak Tanri. Nek sing teng ajaran ya iso melu teng musala Al-Barakah engko diwarai karo Ummu Zalfa, ana Ummu Naila, ana Ummu Nazif, ana Ummu lian Ummu Zaki. Nah, Ummu pating cekiki teng mriko. Nah, niki para pemirsa, nggih maos Quran menika amalan ingkang boten pareng dipun sepelekaken. Lajeng amalan sanesipun haji lan umroh. Ini awake dhewe sih neng kene. Wis muga-muga entuk rejeki ngerti-ngerti diceluk dening pemerintah. Sesuk mangkat yo siap-siap kopere. Tokke. Nah, amohma. Amin. Nah, ini haji lan umroh. Mun cekap semanten nggih para pemirsa, menika wau amalan-amalan ingkang kedah kita perhatosaken magayutan kalian ngadepi sedasa dinten ingkang pertama saking bulan Idul Adha. Nek sedekah kula wau klebet niku nggih para pemirsa, mbleh kurban nggih. Mbleh kurban. Ngeten terus enten salat Idul Adha, mbleh kurban lan nggih niku wau. Kurban nggih kagem tiyang ingkang mampu kemawon dene mboten mampu mboten apa-apa ning tuku HP regane 4 yuta mampu, tuku wedhus regane 3 yuta ora mampu bangeten ngeten mawon nggih. Anu Pak Ustaz, napa? Kula

0: anu pun duite telas kasep ge tumbas HP kali lemari kali pakne. Ya lemarine gadekke sik. Lemarine gadekke wong lemari regane 10 juta. Napa meja kursi teng ruang tamu nika sing isih HP nika didol sik. Lah mangke enten tamu nggih pripun, masa meja kursi didol ge teko wedhus nggih korban. Lah enten tamu nggih teko lenggah ngoten mawon sugoi belian mendo sing jeneng damel korban gulo kursiku kowe medayoh rene ora jagung kursi kursane kursine jare Pak Ustad kon ngedol tak tukoke wedhus nggih korban. Nah saiki kowe entuk ati karo rembelo ning kene kene kene kene jagung demangan. Nah ngoten niku. Pun nggih wallahu taala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nggih matur suwun sanget Ustaz, sampun njlentrehaken babagan sedasa awal wulan Zulhijjah. Mugi kita sedaya nglampahi amal soleh ing wulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Lan langsung mawon monggo kita buka sesi pitakiran lan kangge njenengan sing badhe tanglet utawi gabung wonten ing adicara niki saged ngirimaken pitakenan lan saged dikirimaken ing nomor 0857 2500 9444. Sampun enten sing tanglet Ustaz?
0: Nggih.
1: Ingkang sepisan niku saking Ibu Endang wonten ing Kudus Ustaz.
0: Oh, Mbak Endang, Ummu Ilzah jenengane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih afdol kurban di dekat rumah yang belum faham sunnah dan masjid itu yang kurban baru sedikit, atau kurban di tempat lain yang jauh dari rumah tapi bermanhaj sunnah? Begitu Ustaz, mohon nasihatnya.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Iki saka Mbak Endang Wahyu Ningsih Kudus ya.
2: Nggih.
0: Heeh. Ustaz, kula ajeng kurban Ustaz. Ya, kurbana. Kurban apa, Nduk? Kula ajeng kurban nggih pokoke Ustaz, rahasia. Ya. Lah ning endi? Ha niku lho Pak Ustaz kula sing bingung. Napa dititipke masjid sing cedhak ning tidak mengikuti sunnah, nopo titipke rada adoh ning mengikuti sunnah, ngono ya?
2: Nggih.
0: Ah, tak tambahi wae, nopo bleh ki ambak teng griya? Nah, piye ngene iki? Tergantung faedahipun, Mbak, sing paling ngukeh dhewe ndi ngoten. Panci nggih ngeten nek dititipke ngen panitia sing dereng paham sunnah niku kadang-kadang sok rada suloyo antawisipun sing suloyo limbleh kurban dipasrahke ting jagal jagale dora salat siji ora ming ora salat pas mbleh pancen wong ora tau salat ngono lho. Lha sembeliane wong sing ora tau nindakke salat dipertanyakan kehalalannya. Nah ngoten. Nomor 1. Lamun sing mbleh kuwi wong salat, Mbah Mudin contonipun. Kadang-kadang carane mbleh sok mboten sesuai sunah. Mbleh niku dirubung wong pirang-pirang, piyuk. Terus wedhus-wedhus sing urung dibleh do weruh le penyaksian penyembelian akhirnya do stres. Ana sing blandang, ana sing mlayu. Terus Mbah Mudin gundilan tali keseret-seret malah ana sing nyemplung kali, ana sing nyemplung blumbang, ana sing nyemplung sumur, ana sing nyemplung wajian. Janis. Mergo do mboten dereng kagungan ngilmunipun. Padahal sing jenenge mbleh niku aja konangan karo kewan sing isih urip sing urung dibleh. Aja nganti konangan, nek konangan mesake ngoten. Terus meleh, ana sing mbleh niku diekek-ekek, jebule bendone bar kidulanan anake ge ngetoki kayu. Akhire kening paku, ge mbleh diekek-ekek ora kena-kena. Iki yo mesake. Wonten meleh, wonten ingkang mbleh ning boten ngerti adab-adabipun. Mestine bismillah wallahu akbar. Ngoten malah karo gojek cegakaan toko mbleh ngoten mawon. Nah, mawon. Ndang pun rampung dibleh, terus do dikelehti, lulang karo ndas karo terasak giupah kanggo sing bleh, niki nggih mboten dipun parengaken. Ning nek sing bleh niku dibagai mboten mergo leupah, ning mergo le wong fakir miskin utawa wong sugih ning pancen jatah hadiah. Upai seko duit liyo goleke infak takmir niku entuk. Mulane sakniki rata-rata sing pun do paham panitia penyembelian kurban niku kalih njaluk duit dateng sing titip kurban. Nek sapi wong sijine kena tambahan 150 ke biaya jagal, 150 ping 7 dadine 9 piro? 150 ping 7 berarti 150 ya. Nah, 150 kena ki biaya tuku kresek. Wis warna-warna ngoten. Lajeng menawi sing kurban mendo disuwuni tambahan biaya 75.000 ke biaya jagal. Nah, ngoten niku karuan. Lah terus piye Pak Ustadz nek ora entuk didol? Lulangi sapa sing gelem? Mboten enten sing gelem mang sukake kula. Udin bareng yo gelem ya, Din. Di usek-useki nganggo awu terus karo kapur terus dipenteng ning nggon lemah dipeme susul garing lek kena nggih klambi, kena nggih kathok, nggih sabuk, nggih sepatu, nggih kolor, nggih sembarang-barang kena. Nggih krecek ya kena. Nah, ngoten. Nek sing dititipi saking panitia binatang kurban niku mboten paham sunah kadang-kadang ngoten niku, Mbak. Nah, terus nek ngoten pripun ya wis jenengan titipke sing wis paham sunah ra ketung omahe rada adoh. Ngoten. Ning nek jenengan titipke ting sing pun paham sunah rada adoh dadi masalah ting kampung. Oh. Endang ya antara-antarane ndang wis nganggo pakaian ngono kok ngono kuwi melu ngaji ngono kuwi saiki bulu. Wis ora gelem rawake dhewe. Ndang malah kurban malah melu kono sekono nek mati bareng karo wong kono, mantu karo wong kono, madang karo wong kono. Jare kene malah dadi perkara. Ya wis berarti titipke ning nggonmu sing cedhak ning nganggo syarat. Piye syarate? Pak D, niki mungkin jagalipun sinten Pak D? Aku. Oh, jenengan Pak D, nggih. Nganu Pak D, badhe pesen. Oh ya, apa? Mengkeh nek kula titip kurban ting mriki sapi setunggal Pak D, kebune setunggal. Nek soalnya nek kuduske ning kebu, maksudin. Kurban niku udah mbleh kebun ning Kudus. Sapi setunggal, kebu setunggal, kalih mendo 14 Pak D. Kuwi nggo sapa? Nggih kula ki Mbak, larek okeh men. Nggih kersane masyarakat mriki seneng Pak D. Lah duitmu kok ngendi? Okeh kok ngono. Anu kalau wingi dodol sawah Pak D, ajeng kula ki kurban teng kampung mriki. Oh ya. Apik ning syaratnya ngeten Pak D, apa? Mengkeh lulang ndas teraca ampun disadi ya Pak D. Lah sing ge upah aku jagal apa? Mengkeh upahe jenengan kula tumbaske mobil manu sedan Pak D. Oh. Ya gelem. Sedan tenan po sedan mainan? Sedan mainan Pak D. Ora apa-apa. Nggo putuku. Nah, ngono kuwi. Dadi menawi jenengan badhe nitipke dateng kampung sing jenengan dereng patek yakin mergo urung mengikuti sunahku gek oke sing suloyo jenengan damel keterangan ngoten nggih. Wallahu taala alam. Dadi sing penting didelok manfaat maldorote. Nek jenengan titip keting kampung jenengan manfaate sithik manfaate oke maldorote sithik. Nah, mriku mawon daripada dokok kinjobo manfaate sithik mandorote gedhe malah njenengan mungkin wong njenengan pomo enten apa-apa sing nulung sik dhewe ya tanggamu. Nah, ngono ya Mbak Endang, barakallahu fiik. Wektune sing tak ya, Din?
2: Nggih.
0: Sing takok isih piro, Din?
2: Tasih.
0: Ya wis ndak kewe ra apa-apa.
1: Nggih, matur suwun sanget Ustaz, sampun wangsuli pitakenan saking Ibu Endang wonten ing Kudus. Kita lajengaken saking Pak Roni pitakenan saking Kudus. Ugi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz bersama keluarga dan semua kru Radio Bas FM sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kula Roni badhe nyuwun pirsa Ustaz, para ulama saha para kiai ngendika bilih duduk di satu majelis taklim ganjaranipun lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Bagaimana kalau duduk mendengarkan kajian di depan Radio Bas FM Ustaz? Apakah sama pahalanya? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Duduk ngrungokke kajian saking Radio Bas FM jenengan pikantuk ganjaran. Ming bidane nek jagung nek duduk ting majelis taklim ting masjid jenengan kalih kletak-kletik anu kacang mboten saged ora patut delok wong. Ning nek kalih duduk tolabul ilmi ngrungokke Radio Bas jenengan kalih nyambi kletak-kletik napa ngguntingi kacang mete napa ngocai apa kejenane kuaci. Ah, ngoten niku kalih cekikak-cekiki ngoten mboten napa-napa ngaku yo ora weruh. Ya, padha-padha entuk ganjaran ming bedane nek ngrungokke radio niku iso disambi karo liya-liyane. Ananging mboten ateges ming jagake niku tok. Tetep pengajian sing offline namine pengajian offline niku moro tinggin majelis ilmu sing kuna ana ustate ana kancane jagong duduk nyekel buku, nyekel pulpen, dokok ndur meja, njenengan sila ngrungokke nyatet. Nah, niku langkung sae. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Nggih, matur suwun sanget Ustaz, sampun mangsuli pitakenan saking Pak Roni wonten ing Kudus. Kita lajengaken saking pitakenan Mas Ferdiansyah wonten ing Jepara Ustaz.
0: Oh, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula badhe tanglet Ustaz, kula nate mireng yen tembung walayalin asyr niku tegesipun sedasa dinten pungkasanipun saking sasi Ramadan. Amargi dinten-dinten punika wonten Lailatul Qadar. Dados engkang leres pundi nggih Ustaz? Amargi al-lail niku ugi tegesipun wengi. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Nggih, menawi jenengan bika wonten ing tafsir Ibnu Katsir sahabat fansi benten-benten enten sing kondo 10 malam niki pasmen diunekke layalin ning enten sing ngendika kados Ibnu Abbas sing Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih Ibnu Abbas menika bahrul ilmi tarjumanul Quran. Ibnu Abbas menika lautan ilmu. Ibnu Abbas menika penterjemah Al-Qur'an. Niki Nabi kiyambak sing nekseni menggah tafsiran Ibnu Abbas menika layalin asrin menika 10 hari Dzulhijjah. Ngeten wallahu a'lam. Dadi nek sing beda pendapat niku padha-padha sahabat berarti kabeh bener ngeten mawon. Soale sahabat niku ijtihate nggih pun mumpuni. Nek sing beda-beda niku antarane wong Islam sing siji iso maca kitab sing siji ra iso beda. Nah, ora kena nggih ukuran. Nah, ngeten nggih sing nggih ukuran sahabat ternyata niki sahabat sing beda-beda berarti kabeh bener ngeten mawon. Mas Ferdiansyah barakallahu fiik.
1: Nggih, matur suwun sanget Ustaz sampun maringi wangsulan saking pitakenan Mas Ferdiansyah saking Jepara. Kita lajengaken pitakenan pungkasan Ustaz saking hamba Allah wonten ing Solo 3 Ustaz.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon nasihatnya Ustaz. Saya kan punya usaha warung kecil-kecilan di rumah. Pas itu ada bapak-bapak usia kisaran 60-an belanja. Suami saya yang melayani dia. Dan tiba-tiba bapak itu mau nengok kambing di kandang belakang. Iya kok lewatnya kamar tidur menuju ke dapur. Dan saya lagi di dapur pakai baju rumahan. Kejadian ini saya gak terima dan saya langsung marah berat. Sampai kelewatan marahnya. Dengan batin dasar tamu gak sopan. Kamar udah ditutup pakai korden kok masih dibuka. Gitu. Pertanyaan saya, apakah saya salah marah terhadap orang itu, Ustaz? Ataukah saya kasih maklum terhadap orang itu karena enggak paham sopan santun atau adab bertamu? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, sing paling saya njenengan paringi maklum, ning mboten ateges maringi maklum niku terus meneng wae njenengan to, Mbah? Nggih lho, mendone teng mriki, Mbah, malah njenengan anu terke ora nggo jilbab mboten ngoten. Njenengan pas masak ucuk-ucuk ni, aku arep ndelok weduse. Lho, kaget to njenengan. Ah, njenengan terus ngoyak njikuk kukusan tutup ke sirah. Ngoten. Tutup ke sirah mboten enten kukusan Pak Ustaz sakniki. Ya wis, tanganmu ditutupke. Mbah, nyuwun ngapunten. Njenengan mang madhep mriku ampun ngingetke kula, Mbah. Lah napa rek ngulung didelok mosok ora entuk nyuwun tulung njenengan mang madhep mriku, Mbah. Sekedap, Mbah, njenengan mang mendhek mawon kula ajeng mlebu kamar mendhet jilbab, Mbah. Nah, ampun. Pun nggih, Mbah. Kula ampun ngagem jilbab niki, Mbah. Pripun, Mbah? Aku arep ndelok wedhusmu. Oh, nggih nika, nggo. Nah, diterke. Diterke ning ora sandalek sekel tangane, terke lewat mriki, Mbah. Nyun ngapunten, Mbah. Binjing melih menawi badhe mlebet mang ngendika riyin nggih, Mbah, gen kula persiapan saged ngagem rasukan jilbab ngeten iki, Mbah, gen mboten kaget. Lah napa to teng ndak nganggo jilbab bareng lek ya ora apa-apa. Wong aku tanggamu dhewe kok. Nggih, lah. Nek wong lanang sing sanes mahram kalih wong wadon niku mboten entuk ndelok aurat, Mbah. Lah aku wis tuwa nggih sinaosa sepuh mboten anu mboten dipun parengaken. Nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Nah, panjenengan perlu diwarai wong panjenengan durung ngerti. Nah, niki setenggal saranipun. Niki pelajaran kaping kalihipun jing melih pancen gen aman kita menika nek enten daerah sing masyarakat durung paham omah niku pancen perlu dikancingi. Ning nggih pancen rada kudu kuping kandel digrunengi wong biasane, wah siyan mungke lho. Lawangi saiki tutupan terus. Terus aku arep mlebu dikancing ini ra, padahal ning omah. Piye to kuwi karepe? Ado digrunengi ngoten nyate. Nggih ya ora apa-apa awal-awal pancen ngoten niku ning dangu-dangu mungkin do paham. Nah, sakniki enten ide mardiyai nggawe stiker yo idin. Eneng tunggu sebentar kasih kami waktu untuk pakai jilbab popiye ngono. Ah, dititipke kuwi si John bojone Pur kuwi karo sapa? Lutfi kuwi karo sapa? Bu Tri, Bu Susi ngono kuwi dititipke wong-wong kuwi terus tempelke ning nggon lawang ngarepan omah. Dadi wong ngerti, oh budayane saiki ngono to. Ha, gendong ngerti sunai Nabi. Ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Kula dongaaken Mbak ingkang tanglet menika sinaosa marah ning marah mergo ketaatan nggih. Muga-muga Allah taala maringi pangapura dhateng kemarahanipun panjenengan lan maringi ganjaran dumateng upaya panjenengan anggenipun gegelani ana wong mlebu ra kula nuwun, wong bukan mahram, wong beda jenis kok mlebu dalam keadaan jenengan dereng nganggo jilbab. Ya muga-muga jenengan le rekoso ngoten niku entuk ganjaran. Le rekoso kaget entuk ganjaran, terus muga-muga mbai sing mlebet niku wau kan yurung ngerti muga-muga dosane di ngapura njenengan tetep banyak berbuat kebaikan muga-muga gen melu ngaji sisan ngoten nggih. Wallahu taala alam. Cekap semanten para miyarsa ingkang saged dalem aturaken wonten ing wekdal menika ing mbok pilih wonten kelenta-kelentuning atur dalem nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmatullahi Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua kata Rasulullah SAW, fa'akdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti baca Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar rafi'in.
6: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
4: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
7: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
4: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
7: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
8: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
4: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
7: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
8: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
7: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufufi min tamami shalah.
8: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
7: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: وقال عن نعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. رواه البخاري.
8: Berkata Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
7: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رواه مسلم.
8: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
8: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
4: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Innama ju'ina al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
8: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
7: Allahu Akbar.
4: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
8: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
7: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
8: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
4: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
7: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
8: Ya Allah, engkaulah as-salam, dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
4: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
7: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
8: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa, Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban, dan bagi mereka kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. Jika sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetap

Ngebahas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.

0: Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondang Rejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
3: Assalamualaikum Pak Eko.
4: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
3: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Buzz FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Buzz FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
4: Ngene Mas Hamid, katekno keteranganku iki. Iklan nang kadhe swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
3: Oh, ngono. Ya, insyaallah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
4: 100 buat Mas Hamid.
2: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
5: Ada ini, iya lho Pak Boy. Ono potoi iso-iso sangat lho. Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya kene. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hati lah umrohe. Wes eto ilmu, konco sing apik, wes sampean yo ayem le. Di bojo salihah to.
6: Pengajiane ngendi kuwi Pak?
5: Ini rungokke.
7: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
5: Ho le.
6: Boleh. Dayo mangkat ngaji.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Lek. Ustaze yo top marko top.
2: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.3

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Potret Salafus Saleh. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Bas FM dan juga pemirsa dimanapun Anda sedang menyimak siaran kami pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kita selalu saling mengingatkan untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Zat yang Maha Agung, Maha Terpuji, Maha Mulia. Dialah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, yang tiada sekutu baginya. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan juga kepadanya, serta kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, baik itu keburukan dari jiwa-jiwa kita sendiri maupun kejelekan amalan-amalan perbuatan kita. Dan yang lebih utama dari itu semuanya, saudaraku rahimakumullah, kita senantiasa memohon kepada Allah taufik, memohon kepadanya hidayah. Karena barang siapa yang diberikan hidayah darinya, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Maka hidayah yang Allah telah tanamkan ke dalam dada-dada kita kepada Islam dan iman, ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang agung, itu adalah nikmat yang besar. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur kita kepadanya, mari kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita rawat dan kita perbaiki, agar kenikmatan itu terus terjaga. Bahkan Allah tambahkan dengan dikokohkannya keimanan kita, hingga kelak kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya dan dibangkitkan di hadapannya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta setiap orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya dengan baik dan dengan benar. Alhamdulillah, saudaraku, saudariku, sahabat Bas rahimakumullah, senang sekali rasanya kita bisa kembali menyapa sahabat Bas. Waktu begitu terasa cepat ya, Mas Wahyu ya. Satu pekan itu begitu cepat.
3: Terasa.
2: Iya. Dan memang sudah tiba masanya kita itu di akhir zaman. Sebagaimana waktu di antara min asyratis sa'ah ya, di antara tanda dekatnya hari kiamat itu semakin waktu itu semakin saling berdekatan. Bahkan setahun bagikan sebulan. Sebulan bagikan sepekan atau sejumat. Sejumat hanya bagikan sehari saja. Sehari hanya bagikan sejam. Kita aktivitas di pagi tiba-tiba udah sore, sore baru ngapain, udah malam dan udah pagi lagi, Masya Allah. Dan dari Jumat udah ketemu Jumat lagi, Mas.
3: Iya, betul.
2: Allah. Demikianlah kita melewati hari-hari kita di dunia, saudaraku. Dan demikianlah kita terus meninggalkan waktu demi waktu, yang waktu itu tidak akan pernah kembali sedetik pun yang sudah terlewat. Ini sebuah pelajaran tentu saja. Apa pelajarannya? Apa yang sudah kita berbuat dari waktu-waktu yang sudah kita lewat, yang kita lewatkan, yang sudah kita lalui? Karena sesungguhnya waktu yang kita lewatkan itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah bermanfaat ataukah justru akan sia-sia. Yang sia-sia di sini bahkan bisa jatuh pada sesuatu yang akan merugikan dan menyengsarakan. Nah, maka alhamdulillah kita di sini ingin kembali berbagi nasihat-nasihat ataupun wasiat-wasiat dari para ulama, agar kita bisa merasakan atau ikut merasakan manisnya ilmu yang Allah anugerahkan kepada para ulama. Walaupun hanya dengan mendengar wasiat-wasiat ataupun pesan-pesan mereka, ya, dari wasiat-wasiat emas, kemudian kata-kata mutiara yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Baik itu dari perkataan para sahabat, kemudian juga para tabi'in serta tabi'ut tabi'in ridwanallahu alaihim ajma'in. Untuk mengawali undayan nasihat dari para ulama salaf pada kesempatan yang baik ini, ada satu undayan doa yang pernah dibaca oleh seorang ulama salaf, yaitu Ibrahim At-Taimi rahimallahu taala. Beliau ulama yang wafat pada tahun 192 Hijriah. Dan dalam doa ini terkandung faedah-faedah yang berharga untuk kita. Di mana para ulama salaf itu ketika berdoa, maka berdoa untuk perkara-perkara yang memang mendesak, dalam perkara-perkara yang membawa kepada keselamatan akhirat. Berdoa dalam perkara-perkara yang mengutamakan masalah din, masalah iman, masalah hati, sebelum hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Lihatlah di antara doa yang pernah dibaca oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berdoa, Allahumma simni bidinika wa bisunnati nabiyik. Ya Allah, jagalah aku dengan agama dan juga sunnah nabimu. Minal ikhtilafi fil haqq. Dari apa? Dari perselisihan dalam kebenaran. Wa min ittiba'il hawa. Dan dari mengikuti hawa nafsu. Wa min subulid dalalati. Dan dari jalan-jalan kesesatan. Wa min syubuhatil umur. Dan dari kerancuan-kerancuan dalam segenap perkara. Wa minaz zaygi wal khusumat. Dan juga aku berlindung kepadamu dari segala bentuk penyimpangan serta permusuhan ataupun perselisihan-perselisihan, perdebatan-perdebatan. Ini sebuah doa yang diriwayatkan, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi. Nah, dalam doa ini menunjukkan tentang perhatian para salaf dalam perkara-perkara yang disebutkan dalam doa tersebut. Di antaranya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga berada di atas agama Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ketika kita, Mas, berada di atas dinul Islam dan berada di atas sunnah, itu nikmat yang besar. Itu yang besar, saudaraku, yang pantas orang mukmin itu bergembira. Ya, bukan berbangga-banggaan, tapi bergembira.
3: Berapa banyak orang itu bergembira ketika mendapatkan harta melimpah, mendapatkan jabatan, ketenaran, dan
2: berbagai macam kesenangan. Mereka puas, mereka bergembira ria, bersenang, merasa senang, ya, kepuasan. Padahal sesungguhnya ada yang lebih layak untuk seorang itu bergembira dengannya, yaitu ketika seorang diberikan hidayah di atas dinul Islam dan juga di atas sunnah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salaf begitu sungguh-sungguh ketika memohon kepada Allah, berdoa kepadanya agar senantiasa dijaga di atas agama ini dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa agar dihindarkan, dijauhkan dari perselisihan dalam kebenaran. Paham enggak Mas Wahyu? Perselisihan dalam kebenaran.
3: Artinya sesuatu yang sudah nyata al-haq itu nyata-nyata kebenaran, tapi masih juga hatinya dibikin berselisih.
4: Enggak menerima.
3: Goncang. Cenderung menentang, mendebat dan sebagainya. Berupaya untuk memilih jalur lain dari jalur yang nyata-nyata kebenaran. Dan mereka para salaf berlindung kepada Allah dari
2: kondisi ini, yaitu berselisih, perselisihan dalam kebenaran. Karena kebenaran itu bukan untuk diperselisihkan, tapi untuk dijalani, ditetap.
3: Kemudian juga agar dijaga Allah dari mengikuti,
2: menuruti nafsu, serta subulid dalalah, jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan kesesatan begitu banyak. Kalau Allah tidak lindungi kita, kalau Allah tidak jaga kita, maka tidak ada yang bisa menjaga dari ketergelinciran. Kemudian juga dari berbagai macam kerancuan, syubhat dalam seluruh perkara. Dan kemudian beliau juga berdoa agar dijauhkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan serta al-khusumat, yaitu perdebatan yang berujung pada permusuhan. Dan memang kalau kita perhatikan Mas ya, tidak sedikit orang yang hanya karena satu perbedaan akhirnya bermusuhan. Kalau dalam dunia maya itu saling bokir. Bokir apa blokir Mas ya?
4: Blokir.
2: Hanya karena beda pendapat saling blokir. Saling blokir itu
4: melaporkan.
2: Kalau di dalam apa ya istilahnya, ini bisa masuk dalam kaidah saling larangan, saling membelakangi. Wala tatadabaru. Rasulullah mengingatkan, jangan kalian tuh suka saling membelakangi. Wala tatadabaru. Jangan kalian suka saling membelakangi satu sama lain. Jadi misalnya membelakangi itu gini. Dan para ulama tentang masalah ini menjelaskan membelakangi itu pertama secara fikrah pemikiran, pokoknya gue harus beda sama lo. Enggak pernah mau sejalan. Ya. Kalau ente pendapatnya ngalor, ya aneh pendapatnya kudu ngidul. Ini orang yang punya kebiasaan saling membelakangi dalam fikrah, pemikiran, pendapat. Dan yang kedua termasuk membelakangi secara fisik. Tapi jarang saling membelakangi secara fisik ya. Maksudnya,
4: kalau Mas Wahyu lagi ngomong,
2: ngulon, jadi adu punggung. Ini tidak beradab.
3: Dan seorang mukmin tidak diperkenankan dengan cara seperti ini. Dan terutama tentu yang real ya.
2: Yang membelakangi ini dalam urusan-urusan yang hendaknya seorang itu bersepakat. Betul. Tapi gemar untuk berdebat. Nah, perdebatan, perselisihan, gemar beradu argumen, itu adalah pintu-pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam al-khusumat. Perdebatan yang berujung pada permusuhan. Dan realnya tadi. Tadinya
3: kawan baik ya,
2: ngobrol, berdiskusi dalam satu grup, atau dalam friend listnya sebagai teman. Tapi karena hanya dan
3: banyak otomatis namanya satu grup atau pertemanan kan banyak hal yang sepakat
2: ya, banyak hal yang sama sejalan. Kemudian ada satu fitnah, yaitu permasalahan yang kemudian dua orang itu beda pendapat, akhirnya apa, saling memblokir, saling membelakangi, walaupun mungkin hanya salah satu, tapi akhirnya
3: satunya
2: dan di belakangnya ini musibah. Dan akhirnya kaum muslimin tercerai berai, dua saudara terpisah yang tadinya bersatu. Dan ini bukan suatu yang mulia. Karena Islam itu mencintai persatuan dan membenci iftirak, yaitu perpecahan. Ya, jadi perpecahan, perselisihan itu bukan rahmat, itu azab. Ya, jangan salah saudaraku rahimakumullah. Perselisihan sampai pada suka perbedaan pendapat, ikhtilaf, itu hakikatnya azab, bukan rahmat. Awalnya hanya suka berbeda pendapat, tapi lama-lama berselisih, ya kan? Kemudian sampai puncaknya iftirak, perpecahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang? Andai kata rahmat, maka tidak mungkin Allah melarangnya.
5: Betul.
2: Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Dan perpecahan itu awalnya dari apa, Mas? Kecil. Perselisihan, Mas. Awalnya cuma perselisihan, perpecahan itu. Puncaknya lagi apa? Peperangan, pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu diawali dengan perpecahan. Perpecahan diawali dengan perselisihan. Perselisihan hanya diawali dengan perbedaan pendapat. Maka janganlah seorang itu bangga, puas ketika sudah bisa beda pendapat dengan saudaranya. Jangan. Kecuali Anda berada di atas al-haq, jelas-jelas mengikuti dalil, maka kita harus istiqomah. Harus konsisten, teguh pendirian di atas dalil tersebut. Tapi kalau sekedar puas dan bangga dengan beda pendapat, ya pokoknya selalu membelakangi pendapat kawannya, oh itu bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Dan para ulama salaf dahulu sangat hati-hati dari suka berselisih. Maka ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran, ya Mas, ya. Agar kita juga tidak bermudah-mudahan untuk suka berselisih dengan teman, dengan kawan, termasuk juga dengan keluarga. Bahkan kita itu ada kalanya kadang-kadang perlu ngalah lah. Kita ngadepin orang yang hobinya debat, jangan dilawan.
5: Betul.
2: Udah, ini saya pengen nasihati kawan-kawan saya, adik-adik saya, dan juga anak-anak saya. Saya kalau ngomong anak-anak saya itu panas. Nyatanya udah punya anak, Mas, ya. Saya pengen nasihati betul. Sebagian terutama para pemuda, mahasiswa itu kan, pelajar, mulai SMA itu sudah mulai banget suka hobi, suka apa berargumen, ya. Argumen. Adu argumen itu sudah mulai kalangan anak SMA. Dan lebih panas lagi kalau sudah kalangan mahasiswa. Wah, kalau sudah ada tantangan untuk beradu argumen, berdebat. Wah, itu sudah mereka kayak ada power. Ingat, itu tidak selamanya berujung pada kebaikan. Bahkan banyak mudarat.
5: Betul.
2: Iya, banyak mudarat, Mas, ya. Pertama, ya membuang-buang waktu, menjadikan bahkan kerasnya hati ketika orang itu hobi berdebat, dan juga sulit menerima kebenaran. Karena sesungguhnya al-haq itu jelas, bukan untuk diperdebatkan. Betul. Sekali lagi. Seperti perkataan tadi, al-haq itu kan jelas sumbernya. Coba, makanya para ulama salaf dulu ketika ada tantangan misalnya al-khusumat, ya, perdebatan, jidal, ya, mujadalah. Itu kemudian mereka hanya meraih tangan, gitu ya. Misalnya, kamu udah saya sama Mas Wahyu. Mas Wahyu ingin ngajak saya untuk Mas Miftah, saya pengen adu argumen nih, gitu ya. Dengan dalam satu masalah ini. Saya, wah, sudah lama nih saya nggak debat. Saya pengen debat nih. Gitu. Maka bagaimana sikap yang aman dan tepat bagi untuk saya lakukan? Caranya saya gini. Gini, Mas, duduk dulu, Mas Wahyu. Anda pengen debat. Apa panduan Anda? Apa pedoman Anda? Apa acuan Anda? Ya, saya, pendapat saya. Oh, maaf. Kalau pendapat Anda, maka sudah enggak bisa ketemu. Karena saya lemah untuk sekedar menggunakan pendapat saya. Saya tidak cukup akal untuk bisa main pendapat.
5: Betul.
2: Karena jadi kita harus satukan dulu panduan panduan kita apa. Pedoman kita apa yang akan kita jadikan sebagai acuan perdebatan. Yang namanya perdebatan ingin mencari titik temu yang benar, betul, asalnya.
5: Jadi ada dasarnya.
2: Namanya adu argumen itu untuk mencari titik temu.
5: Titik temu. Kalau misal datangnya dari diri sendiri pribadi, nggak ada masalah, misal datangnya masalah dari mana. Nah, itu pasti sulit mencari solusi.
2: Ketika ingin mencari titik temu, berarti kan harus ada hakimnya.
5: Betul.
2: Nah, hakimnya itu apa? Tolak ukurnya apa? Panduannya apa? Itu harus ditentukan dulu. Apa panduannya? Tolak ukur apa yang akan kita perselisihkan pada itu apa? Ya, kita main argumen aja, enggak akan ketemu.
5: Betul.
2: Kalau pedomannya adalah pinter-pinteran berargumen, maka yang memang sudah berpengalaman berdebat bisa jadi yang menang. Tapi menang bukan ukuran benar. Ini yang berbahaya dalam perdebatan masalah din, ya. Sebagian orang awam itu tertipu karena seorang yang pandai berdebat, dia tuh singa podium, ibaratnya, ya, memukau perkataannya ketika menyampaikan argumen-argumen dalam perdebatan, sehingga bahkan lawan bicaranya kalah.
5: Betul.
2: Padahal yang kalah itu belum tentu salah.
5: Salah, betul.
2: Bisa jadi karena pandainya bertutur kata, berargumentasi, dia sudah punya ilmu mantik, ya, untuk bantah-bantahan. Sehingga mengalahkan orang yang memang dia tidak hobi untuk berbantah-bantahan dan berdebat, sehingga nampaknya kalah. Padahal dia berada di atas kebenaran. Yang singa podium yang dia sudah silat lidah tadi, nampaknya menang, bahkan menguasai medan,
5: panggung.
2: Tapi padahal dia ada kebatilan, hanya karena pandai memutar lidah. Ini jeleknya, suka berselisih, suka berdebat. Maka jangan pernah merasa bangga ketika punya kebiasaan hobi berdebat. Maka caranya apa? Kembali tadi, ketika kita ditantang dalam dunia maya, dunia nyata untuk berdebat, beradu argumen. Kalau ditantang, maka lihat dulu pedomannya apa nih? Tolok ukurnya apa kita mau berdebat? Al-Quran. Ya udah, ayo datangkan ayatnya. Dan gitu.
5: Yeah.
2: Sudah. Ketemu kan akhirnya, insya Allah nggak akan jauh-jauh, ayatnya sudah jelas. Ketemu ayatnya. Sekarang kita baca, kita lihat bagaimana Rasulullah memahami ayat ini. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini. Buka kitab tafsirnya. Ketemu. Jangan, menurut saya, sampai kiamat ibaratnya, sampai ubanen. Nggak akan ketemu kalau semua itu berbangga-banggaan dengan apa argumen masing-masing. Ya meskipun memang kalau di dunia pendidikan, dunia mahasiswa mas ya, perkuliahan, memang budaya untuk
5: aktif
2: untuk bisa beradu argumen itu memang dihidupkan. Akan tapi harus punya jalan yang lurus, harus punya pedoman yang jelas. Seorang muslim, mahasiswa muslim itu harus beda. Ya, justru di sinilah Islam mengajarkan prinsip. Ya, jadi pedomannya apa? Yang kedua adalah sunnah petunjuknya. Kita buka dalam sunnah bagaimana petunjuknya. Selesai ketemu, nggak butuh waktu lama.
5: Dan itu mungkin kalau misal diulang lagi masalah yang sama, mungkin jawabnya bisa berbeda orang yang ada dasarnya.
2: Betul sekali.
5: Itu akan menjatuhkan dirinya sendiri.
2: Dan sebenarnya dalam hanya dengan beberapa tahap aja perdebatan akan selesai. Karena ketika wah maaf saya nggak bisa pakai Quran, ya udah perdebatan udah selesai di sini. Anda mau berjalan di luar kitabullah, silakan jalan, dan saya akan berjalan sebagaimana yang diperintahkan untuk saya jalani. Selesai. Kan gitu. Tapi manakala kemudian perdebatan hanya pinter-pinteran untuk main akal, adu argumen, bersilat lidah, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Itulah yang sering disebut dengan debat kusir, mas ya. Sebenarnya kalau saya mau bilang, apa sih salahnya kusir ya? Kok harus jadikan debat kusir istilahnya? Nah itu, jadi masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran, karena kadang-kadang kita prihatin mas, jujur, kita ini sedikit kita angkat ya, wasiat para salaf ini, kita jujur karena sering menyaksikan sebagian orang itu menghabiskan waktu baik dalam tulisan-tulisan mereka, ya status-status mereka dalam sehari sempat menulis 12 status, berarti per jam itu ada satu status. Belum lagi setiap status komentarnya sampai puluhan, tinggal dikalikan waktunya bagaimana, dan sempat membalas satu persatu. Ya Allah Akbar, ini akan menyia-nyiakan waktu dirinya dan juga waktu kaum muslimin. Tentu bukan hal yang buruk ketika kita berbagi di media massa dengan tulisan nasihat. Tetapi apabila itu hanya sekedar untuk hobi berdebat dan memancing kekeruhan, memancing perselisihan antara kaum muslimin, maka hendaknya ditinggalkan. Dan juga ini merupakan wasiat para salaf, agar kita menghindari orang yang memang hobinya berdebat. Hobinya berselisih.
3: Ada orang itu
2: memang apa aja pokoknya prinsipnya itu tadabaru, sukanya saling membelakangi. Itu pendapatnya kok A, wah saya harus B. Itu pendapatnya kok boleh, wah saya harus tidak boleh.
3: Itu pendapatnya kok tidak boleh, saya
2: harus iya, harus boleh. Dia bilang no, aku harus yes. Ibaratnya gitu. Ada memang sebagian manusia punya tabiat begitu. Jadi senang kalau ramai lah begitu ya. Nah, maka itu saudaraku rahimakumullah, sebagai pembuka ya, sebagai pembuka untuk obrolan kita malam hari ini, tapi walaupun nasihat pendek dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala ini mudah-mudahan menjadi sebuah faedah bagi kita agar benar-benar kita, pertama faedah, sedikit kesimpulan dari poin pertama dulu mas ya, pelajaran bisa kita petik. Yang pertama, anugerah paling berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah ketika kita diberikan keteguhan di atas din, di atas agama, kemudian mampu istiqomah di atas dinul Islam. Itu anugerah terindah, nikmat yang begitu besar ya, setelah nikmat kehidupan. Kemudian hendaknya seorang senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak memohon pertolongannya, berdoa kepadanya, agar diteguhkan di atas hidayah tersebut, di atas dinul Islam,
3: dan juga di atas sunnah Nabi SAW. Dan kemudian waspada. Selain memohon keteguhan, berlindunglah, ya waspadailah dan berlindunglah kepada Allah dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Kalau berbicara
2: penyimpangan dan kesesatan, itu tidak melulu itu faktor luar atau eksternal. Kadang juga dari faktor
5: internal juga, betul.
2: Kalau saya baca beberapa literatur ataupun tulisan para ulama, itu faktor yang menggelincirkan orang dari jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, atau dengan kata lain, faktor yang menyebabkan kejatuhan seorang dari istiqomah itu ada dua, Mas.
5: Betul.
2: Yaitu faktor internal.
5: Faktor internal. Yang utama faktor internal. Dari dalam.
3: Baru kemudian yang kedua faktor eksternal.
2: Di antara contohnya faktor internal apa? Karena kebodohan. Kejahilan. Tentu jahil di sini adalah bukan hanya sekedar jahil, bodoh, gak bisa hitung-hitungan, bukan ya? Tapi kejahilan tentang din. Gak ngerti hakikat agama, tidak paham tauhid, gak paham apa itu syirik. Betul. Gak mengerti hakikat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu perintah-perintah agama apa, larang-larangnya apa, gak tahu. Akhirnya dia jatuh dalam penyimpangan, kesesatan. Jatuh dari jalan keimanan menuju kepada kehinaan. Itu faktor internal. Jadi jangan cari kambing hitam untuk menyalahkan pihak lain. Bisa jadi dari diri kita sendiri yang sehingga kita itu tidak bisa menempuh jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Faktor internal. Kemudian juga faktor yang lain dari contoh faktor internal apa? Menuruti hawa nafsu. Jadi hidup hanya sekedar nuruti keharap, nuruti senang, itu hawa nafsu. Ya, kalau sudah cenderung menuruti hawa nafsu, maka seseorang kemudian yang tadinya mulia bisa menjadi hina. Yang awalnya ahsanit taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi jatuh pada kondisi asfala safilin, menjadi serendah-rendah keadaan. Nauzubillah. Nah, kemudian baru ada memang faktor eksternal yang kita juga harus waspada, telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah godaan syaitan. Ya, kemudian juga tipu daya dari dunia dan juga kawan-kawan dekat. Betul. Nah, kenapa kawan-kawan dekat? Maksudnya bukan kawan dekat, tapi kawan-kawan yang jahat. Dan ya tentu saja kawan itu dekat ya Mas ya.
5: Iya.
2: Kawan-kawan yang jahat, teman-teman yang buruk. Waspada dan hati-hati. Para ulama itu gak bosan-bosan mengingatkan kita
3: untuk pilih, memilih teman pergaulan.
5: Prinsip.
2: Pilih-pilih teman itu kayak diskriminatif ya Mas ya.
5: Iya.
2: Kok diskriminatif ya pilih-pilih teman. Bukan memilih-pilih teman, tapi memilih kawan pergaulan. Nah, saya kadang kasih contoh gini Mas. Wahai bapak atau ibu, jika Anda punya anak perawan, kemudian ketika sore hari disamperin anak Anda itu pengin dibawa pergi oleh seorang laki-laki, yang laki-laki itu Anda tahu dia adalah anak jalanan. Maksudnya yang melakukannya orang jalan.
5: Ya.
2: Tapi anak jalanan yang enggak kenal rumah, enggak kenal ibadah, enggak kenal waktu, sukanya hura-hura. Apakah Anda mau melepaskan? Tentu?
5: Tidak.
2: Tidak akan. Kenapa? Karena Anda tahu. Dan Anda pasti khawatir kalau dia akan terbawa kepada jurang yang hina dan nista, akan terpengaruh kepada keburukan-keburukan. Sekalipun itu orang yang Anda kenal yang mengajaknya, tapi Anda tahu dia perilakunya, pribadinya buruk. Maka Anda tidak mau akan dibawa. Kenapa? Tahu bahwa itu pengaruhnya buruk. Nah, sama.
3: Demikian juga fitrahnya manusia demikian,
2: yang masih murni, yang masih suci, dia tidak ingin jiwanya terkotori, ternodai oleh faktor-faktor yang bisa mengeri dirinya. Kenapa? Tabiat manusia itu pada dasarnya suka niru, Mas.
5: Suka niru.
2: Dulu pernah pertemuan sebelumnya.
5: Apa namanya?
3: Ikutin tren.
2: Mulai dari gaya hidup, kemudian mungkin juga dalam dunia
3: seninya, dalam dunia kebiasaannya sehari-hari, dalam tampilannya sebagainya, ngikutin trennya apa?
2: Manusia itu cenderung ngikutin apa yang dilihat, bahkan apa yang didengar. Nah, masih untung kalau yang didengar, yang diikuti itu yang bagus-bagus.
5: Betul.
2: Tapi kalau trennya itu adalah budaya-budaya yang enggak jelas gitu, kan kasihan gitu ya Mas ya. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk memiliki teman-teman yang baik. Perbanyak kawan-kawan yang baik. Misalnya teman-teman dari kalangan santri yang hobi ngaji, pergaulannya itu jelas ya. Kemudian kehidupannya juga jelas lah, itu bagus. Apalagi yang dia menjaga sholat, menjaga ibadah, wah itu Masya Allah. Itu Mas Wahyu. Sudah kayaknya sudah mau agak kepanjangan itu ya. Silakan Mas.
5: Syukran jazakumullah khairan atas penyampaiannya mengenai potret Salafus Shalih, wasiat-wasiat Mas Ulama Salaf di kesempatan malam hari ini ya Masya Allah, mengenai tadi yang pertama perdebatan tadi ya.
2: Iya.
5: Yang kedua tentang kita bagaimana untuk berteman gitu.
2: Berteman.
5: Ini yang saya tanyakan Ustaz,
2: ya,
5: mengenai perdebatan sekarang tuh banyak sekali Ustaz ya. Media, baik media, apalagi di kecanggihan teknologi. Ini khususnya untuk para mimin-mimin, Ustaz. Tahu mimin-mimin, Ustaz?
2: Apa itu, Mas?
5: media sosial admin.
2: Oh.
5: Jadi yang buat wadah untuk berkomentar dan sebagainya, mungkin di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Itu kan mungkin bisa munculkan suatu perdebatan di situ.
2: Iya. Misal itu untuk para Mas Mimin, Mas Mimin itu ya.
5: Mas Mimin, Mbak Mimin.
2: Mbak Mimin juga.
5: Para media sosial
2: media admin. Sosial admin buat betul.
5: Ini mungkin bisa
2: dinasihatin. Nah, betul ya. Sekali Mas, ini saya jadi ingat. Dari sekian lama saya berkecimpung dan bermain lah di dunia media medsos ya, sosial media. Satu hal yang saya hindari Mas. Jadi admin. Kecuali memang karena admin grup pengajian untuk apa yang itu cuma anggotanya cuma jadi, anak sendiri.
5: Grup-grup yang genah gitu ya.
2: Grup yang jelas itu pun sedikit yang sedikit Mas. Tapi kalau grup yang besar saya angkat tangan karena saya khawatir saya enggak bisa mengendalikan perdebatan cuma itu Mas saya. Saya khawatir dan ketika di situ berdebatan dan saya diam, ini saya bebannya itu besar. Kalau cuma grupnya itu cuma anak-anak sendiri dan itu cuma 1-10 orang, kocok-kocok cedek ya. Sebagainya, maka oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau sudah grup besar yang juga kita tidak tahu latar belakang mereka seperti apa, dan itu bahkan grup terbuka, saya udah angkat tangan. Dan apalagi grup semacam kalau sekarang ada Facebook ya, yang terbuka kolom komentar, dan grup-grup yang semisal itu saya hindari. Di antara alasannya sederhana, karena saya merasa tidak mampu untuk menangani sekian banyak orang.
5: Iya, betul.
2: Dengan berbagai macam pikiran, keinginan, kemauan, dan juga kebiasaan mereka. Saya jujur saja, saya tidak bosan untuk ketika pas kebetulan buka gitu di sebuah grup yang saya itu gak minta, tapi biasa kan di add di grup-grup gitu ya kadang-kadang ya.
3: Nah itu, bahkan tiba-tiba udah di dalam grup.
5: Iya, ditambahkan.
2: Aturan di Facebook itu sudah ketat, artinya ada screening ketika bikin grup, kemudian pemasukan grup itu sudah tidak bisa asal kayak dulu. Kalau dulu itu biasa namanya, awalnya grup jual beli, tapi tiba-tiba sudah berganti grup perdebatan antara ya misalnya Ahlus Sunnah dengan apa misalnya gitu ya. Masya Allah.
5: Jadi besar,
2: kan? Ini menjadi musibah kalau sudah gitu. Awalnya grup jual beli katanya, tiba-tiba diam-diam malam hari mungkin ya, pada tidur di orang umum yang mereka mungkin yang sebelumnya nggak pernah ngaji, nggak pernah ngerti istilah tauhid, dengar-dengar pada debat masalah agama, ini kan merusak.
5: Iya. Gitu. Apalagi yang awam nggak tahu apa yang didebatin, kemudian loh dibaca sekilas paham langsung, nah itu yang khawatir gitu tadi.
2: Betul sekali. Nah nasihatnya adalah ya hendaknya kalau memang suatu postingan, kan admin itu kan bertanggung jawab terhadap postingan ya.
5: Postingan.
2: Misalnya apalagi itu cuma satu admin. Misalnya, maka pastikan bahwa setiap postingan itu terkontrol dan juga siap untuk mengendalikan, mengontrol setiap komentar atas postingan itu. Tapi realitanya saat ini jarang yang sempat untuk mengendalikan. Kalau sudah berdebat, biarkan sampai ribuan komentar,
5: sampai viral mungkin.
3: Kata-kata yang buruk. Karena Anda pemilik rumah dan Anda yang memegang kunci untuk membuka atau menutup rumah Anda. Sementara Anda membiarkan pertengkaran di situ, bahkan Anda tahu
2: dan ikut tertawa di situ, dosa ikut nang.
3: Jadi bukan hal yang kecil loh.
2: Jadi besar admin ya. Di dalam media-media grup-grup yang
3: enggak ringan. Anda membiarkan misalnya seorang ustaz videonya dipotong,
2: dan dibikin meme, diedit yang membuat orang itu tertawa, melecehkan. Anda berdosa. Walaupun bukan Anda yang posting. Anggota grup yang posting. Anda tahu dan membiarkan.
3: Karena Anda punya kuasa, power di situ. Untuk mematikan komentar.
5: Betul.
3: Untuk menghapus postingan. Hapus komentar, Anda punya power di situ. Tapi membiarkan, Anda ikut berdosa.
2: Sementara kejadian itu tuh kan banyak Mas. Banyak sangat banyak.
5: Baik itu kata-kata, kemudian video dan lain sebagainya.
2: Yang paling banyak kasus di media massa, media sosial itu adalah minimal tapi dosa, ghibah.
5: Ghibah.
2: Udah buat umum tapi ghibah terus terang.
5: Ghibah terang dan itu mungkin bisa
2: paling dianggap ringan Mas.
5: Ringan.
2: Paling dianggap ringan udah.
5: Dan menggunakan akun-akun yang palsu.
2: Palsu ya, udah.
5: Bukan asli diri sendiri.
2: Iya, abu-abu.
5: Abu-abu.
3: Tapi
2: media sosial, itu pakai nama asli itu lebih aman, lebih selamat. Dan dalam beberapa penelitian kawan-kawan itu, ketika di dunia maya, orang-orang yang pakai nama akun abal-abal, nama palsu maksudnya, hanya sekedar kunyah tanpa nama asli, itu tidak bertanggung jawab. Apalagi profilnya juga nggak jelas. Alamat nggak jelas, profil nggak jelas, kemudian kalau soal pendidikan mah urusan pribadi ya. Kemudian juga latar belakangnya nggak jelas, dia orang mana nggak jelas itu ya. Maka ini sudah pertanda ini perkataan yang tidak yang bertentangan dengan syar'i, ini harusnya dihilangkan dan sebagainya. Atau bahkan ini sudah jelas-jelas ini kompor, ini bahasanya dalam tanda kutip hanya spammer gitu ya. Ya udah dibanet ya mas ya istilahnya ya, diblokir, ditutup ya. Maka itu contoh. Nah sehingga betul mas, memang itu hal-hal real yang kita memang kayaknya sederhana tapi realitanya bisa cukup, berbahaya. Ya, bisa mempengaruhi orang-orang awam yang baru mau belajar, ketemunya kok di sana debat, di sini saling menghujat, saling mencela, saling memberi lakop. Dan yang, nah ini mas, kita flashback sedikit ke zaman tahun-tahun kemarin yang sudah lewat nih mas. Alhamdulillah sudah ayam sekarang.
5: Sudah ayam.
2: Tapi contoh biar dulu juga pernah sih pas on air saya sampaikan tak singgung ini pas lagi panas-panasnya. Nah mumpung sekarang masih adem, saya ingin ingatkan contoh ini. Salah satu dosa yang masih banyak dilanggar itu adalah kebiasaan memberi lakop, julukan, julukan ya sematan ya, nama-nama parapan yang jelek, julukan-julukan jelek kepada pihak lain, itu yang masih banyak sekali sekarang ini. Padahal itu kan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi banyak yang banyak yang melanggar. Misalnya kalau zaman dulu mas, ketika beda pandangan dikatain cebong. Iya kan? Masih ingat ya?
5: Masih.
2: Tapi alhamdulillah sekarang sudah jarang lihat dan jarang dengar. Kemudian satu pihak lagi ketika beda pendapat dikatain kampret. Apakah layak Anda memberikan lakop, julukan kepada saudara muslim Anda dengan julukan binatang cebong? Dan jelas tujuan Anda manusia kepada saudara muslim. Jawabannya tentu apabila Anda menjawab jujur tidak pantas.
5: Tidak pantas.
2: Tapi mengapa Anda lakukan? Apakah pantas Anda memberikan julukan kepada saudara Anda dengan julukan kamret? Dan kamret itu hewan ya mas?
5: Hewan.
2: Kelelawar kecil.
5: Kelelawar kecil.
2: Kamret. Walaupun itu sudah biasa kata-kata itu kan? Tapi pantaskah itu Anda lakopkan, Anda julukan, berikan julukan, sematkan untuk nama, untuk panggilan buruk atas saudara Anda? Jawabannya, kalau Anda jawab secara jujur, tidak pantas.
5: Betul.
2: Sebagaimana Anda tidak mau diberi julukan dan panggilan buruk itu, janganlah memanggil saudara Anda dengan panggilan yang buruk. Dan sekarang banyak lagi panggilan-panggilan yang semisal itu. Tidak perlu saya contohkan, masih banyak. Apa misalnya udah nanti dikasih panggilan apa
5: gitu. Dan kadang nama aslinya teman kita itu malah enggak tahu.
2: Malah enggak tahu kadang-kadang panggilan-panggilan yang enggak sebenarnya gitu ya.
5: Aslinya namanya
2: ya, kalau yang itu sih memang sudah di dunia masyarakat umum ya, memang sudah dari zaman dulu. Kalau yang lakop-lakop atau parapan, saya kalau orang Jawa itu bilang parapan, mas.
5: Parapan.
2: Ya, artinya ya tanda nama atau ya julukan panggilan. Tapi panggilannya nggak sesuai aslinya.
5: Aslinya.
2: Jadi nggak podo KTP ini.
5: Saya juga pernah mengalami itu.
2: Iya, orang desa itu banyak, mas. Jadi namanya nggak on opo enengi gitu. Tapi nggak tahu mas dipanggil apa nggak tahu.
5: Dulu pernah ada orang yang manggil apa? Walang Kadung gitu.
2: Lu bisa?
5: Kok bisa?
2: Nah, terus asal usulnya kok ngendi ya? Nah, asalnya orang itu cuma nyep. Buruk atas saudara Anda. Jawabannya, kalau Anda jawab secara jujur, tidak pantas.
5: Betul.
2: Sebagaimana Anda tidak mau diberi julukan dan panggilan buruk itu, janganlah memanggil saudara Anda dengan panggilan yang buruk. Dan sekarang banyak lagi panggilan-panggilan yang semisal itu. Tidak perlu saya contohkan, masih banyak. Apa misalnya beda, udah nanti dikasih panggilan apa gitu.
5: Dan kadang-kadang nama aslinya teman kita itu malah enggak tahu.
2: Malah enggak tahu kadang-kadang panggilan-panggilan yang enggak sebenarnya gitu ya. Ya kalau yang itu sih memang sudah di dunia masyarakat umum ya, memang sudah dari zaman dulu. Kalau yang lakop-lakop atau parapan, saya kalau orang Jawa itu bilang parapan, mas.
5: Parapan.
2: Ya artinya ya tanda nama atau ya julukan panggilan. Tapi panggilannya nggak sesuai aslinya.
5: Aslinya.
2: Jadi nggak podo KTP ini.
5: Saya juga pernah mengalami itu.
2: Iya orang desa itu banyak, mas.

0: Aslinya.
1: Jadi gak podo KTP ini.
0: Saya juga pernah mengalami itu.
1: Iya, orang desa itu banyak, Mas. Jadi namanya gak on opo enengi gitu. Tapi gak tahu Mas dipanggil apa, gak tahu.
0: Dulu pernah ada orang yang manggil apa? Walang Kadung gitu.
1: Loh, iso.
0: Kok bisa
1: lah. Terus asal usulnya kok ngendi ya? Nah, asalnya orang itu cuma nyeplos.
0: Nyeplos, iya.
1: Orang Jawa bilang njelemong. Tapi njelemong sekali didengar temannya kan? Nah, kemudian ikut manggil Walang Kadung. Orang ketiga dengar manggilnya Walang Kadung. Akhirnya lama-lama nama aslinya hilang. Banyak.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, saya juga punya tetangga lah gitu ya. Tetangga yang tidak sebutkan. Yang panggilannya itu aneh-aneh. Jadi dalam satu RT itu anak-anak muda panggilannya ada yang asli. Satu RT. Itu pemudanya yang di daerah kota sini, bukan yang di kampung desa. Itu pemudanya itu namanya panggilannya rata-rata bukan nama asli. Jadi udah diganti semua. Maaf ya Mas, ada yang nama hewan. Dipanggil ya moro Mas. Lah kan aneh gitu ya. Ya Allah, ada yang dipanggil dengan nama-nama benda, benda-benda mati sih enggak jelas itu. Yo semaur dipanggil gitu. Nah, walaupun demikian, hendaknya seorang muslim menjauhi menghindari. Andai kata si anak itu senang lah buat itu ya.
0: Senang.
1: Dia suka dipanggil dengan panggilan julukan kayak gitu. Tapi orang tuanya tentu saya yakin enggak akan ridho.
0: Iya.
1: Wah, anakku tak jenengi apik-apik. Celukannya kok yang ngono gitu kan. Pasti gitu Mas.
0: Betul.
1: Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Dan hal-hal kecil yang kita anggap kecil ini banyak dilanggar saat ini oleh sebagian saudara kita, bisa jadi karena ketidaktahuan atau kebodohan ya, atau bisa jadi karena memang meremehkan dosa. Padahal Allah telah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Gelar yang buruk ya. Zaman kemarin saya contohkan lagi, Anda manggil kamret dan kemudian dibalas lagi sana manggil dengan cebong.
0: Sama-sama dua-duanya melakukan
1: dosa lisan. Oh, itu kan udah biasa, Pak.
0: Betul.
2: Itu kan udah biasa Mas yang gitu. Memang kebiasaannya sudah sekarang gitu dalam pergaulan atau enggak boleh. Jangan sampai membiasakan sesuatu yang buruk. Ya. Kalau itu suatu keburukan jangan dibiasakan. Tapi kalau itu itu adalah kebaikan maka biasakan meskipun tidak biasa. Lalu jelas-jelas itu hal yang bertentangan.
0: Ya,
2: hindari. Panggillah dengan
1: nama asli.
2: Saya pernah itu dengan nama kok aneh. Ya, Mas.
0: Kamu
2: itu aslinya siapa?
1: Iya, nama saya itu ini, terus dia bilang namanya ini. Ya Allah, ya saya ingin manggil namamu itu aja yang asli, bukan nama-nama yang aneh-aneh itu. Ya terima kasih. Itu contoh. Jadi ternyata dalam Al-Quran saling memberi gelar, panggilan buruk atau lakob namanya gelar itu.
0: Lakob.
1: Itu enggak boleh. Dan itu banyak sekali dikatakan sebenarnya. Apalagi
2: kalau sudah beda grup,
0: beda
1: kubu, Mas, beda kubu. Bukan politik.
0: Yeah.
1: Dalam pembahasan masalah agama pun, ketika sudah di kubu sebelah itu apa? Dikasih julukan. Apalagi dia jelas kita tahu masih dalam koridor seorang muslim, wajib untuk dijaga. Ya, dan apa yang kita lakukan mengharapkan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan takut akan kemurkaan Allah saja, bukan karena mengharap ridho dan kesenangan manusia, bukan, tapi melakukan apa sih yang bener gitu, itu lebih tenang, lebih nyaman lebih gitu.
0: Nah, Ustaz, syukran, masyaallah. Waktunya tinggal sedikit, 10 menit lagi. Ini saya ada satu pertanyaan lagi tadi.
1: Iya.
0: Ini kan habis pemilihan umum tadi ya.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita pilih aman.
1: Semoga Allah berikan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah ya. Itu pemimpin yang amanah, bisa menepati janji.
0: Janji, betul.
1: Dan bukan hanya sekedar janji manis, tapi benar-benar manis yaitu ditepati dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena seorang pemimpin yang adil itu kan manfaatnya buat pemimpin itu sendiri dan juga untuk orang banyak.
0: Betul.
1: Di dunia. Dan nanti di akhirat seorang pemimpin yang bisa adil maka termasuk seorang yang nanti akan mendapatkan naungan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemimpin yang adil.
0: Amin. Baik Ustaz, yang mau saya tanyakan nih masih mengenai perdebatan tadi, Ustaz.
1: Oh iya.
0: Tentang bagaimana sih cara kita yang pertama nih, Ustaz, tentang agar kita terhindar. Kan biasanya kalau misal pemimpin di Indonesia banyak, Tad. Ada beberapa pendapat yang mungkin saling berselisih. Bagaimana kita selaku umat Islam

0: menghindari atau tidak terlibat dalam hal itu. Kemudian untuk misal jika pemimpin kita salah, bagaimana cara kita menasihati? Nah, ini kan kadang-kadang agak tidak sinkron antara bawahan dan atasan ini, Tat. Untuk meluruskan
1: bagaimana? Mas Wahyu masih ingat pertanyaan pertama? Coba diulang, Mas. Saya khawatir pertama, salah paham soal.
0: Pertanyaan pertama mengenai
1: perbedaan tadi ketika dalam menghadapi pemimpin tadi. Jadi ini beda pilihan apa beda apa maksudnya?
0: Maksudnya dalam pemerintahan gitu. Mungkin berbeda masyarakat, kok dulu begini sekarang begitu
1: gitu. Oh gitu, iya.
0: Kan itu nantinya akan menimbulkan permasalahan tuh.
1: Mungkin kalau dulu pemimpin era kemarin begini kok sekarang kok seperti ini dan sebagainya. Baik. Ada sebuah wasiat dan juga peringatan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrum minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman sesudahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek, syarrun, lebih buruk daripada zaman itu, zaman sebelumnya.
0: Zaman sebelumnya.
1: Memang sudah menjadi salah satu sunnatullah bahwa zaman itu bukan semakin baik secara umum loh ya. Secara umum, ingat, jangan ditarik garis untuk kepentingan politik.
0: Politik, betul.
1: Tapi secara umum, dan bahkan ini secara alam dunia internasional, ya, secara tatanan kehidupan, tatanan ekonomi, tatanan sosial, bahkan juga keberagamaan secara umum, itu sudah menjadi sunnatullah bahwa zaman itu bukan semakin baik tapi semakin
0: buruk.
1: Fitnah semakin besar bukan semakin kecil. Kemudian perselisihan, kekacauan, ya perpecahan makin banyak meluas bukan makin kecil menyempit tapi makin besar. Itu realitas saja yang kita lihat, yang kita saksikan. Betul. Dan yang jelas karena memang generasi terbaik sudah lewat. Jadi tidaklah datang generasi berikutnya kecuali makin buruk. Karena telah semakin jauh meninggalkan generasi khairul qurun. Ya, generasi terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas khairul quruni qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, kemudian setelahnya tiga generasi. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka semakin jauh dari tiga generasi utama itu, ya makin buruk keadaannya. Fitnah makin dahsyat, penyimpangan, kesesatan makin banyak. Itu realitanya, perpecahan makin banyak. Yang dulunya satu badan, satu tubuh, satu organisasi, pecah.
0: Menjadi tiga, masing-masing ada pemimpinnya.
1: Kemudian pecah lagi.
0: Kalau cabang-cabang. Politik,
2: tapi kan tidak secara spesifik.
1: Contoh real. Zaman, gak tahu, Mayu udah lahir kayak ya. Tahun sekitar 95-an gitu ya, 91 gitu ya. Masya Allah. Dulu partai ya, Mas.
2: Hanya tiga.
1: Dan setelah itu ada 37-an partai. Setelah itu setelah pecah era kebebasan
0: berpolitik. Reformasi.
2: Yang dulu tiga. Ini sekali bukan bicara secara praktisnya politik, tapi hanya contoh.
0: Contoh.
2: Betapa kalau udah urusan dunia, urusan politik, urusan kursi, jabatan, kedudukan itu urusan dunia dan fitnahnya besar. Maka lihat, akan berpecah. Yang satu, yang tadi satu bendera menjadi tiga bendera. Tiga bendera menjadi sembilan. Dan
0: seratus.
2: Itu dunia. Artinya manusia itu hobinya berselisih seperti itu, fitnah makin dahsyat. Nah, kembali ke permasalahan.
1: Sempat menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kondisi yang mana kadangkala manusia itu membanding-bandingkan. Kemarin begini, ada yang lagi yang bilang enak zamanku dan seterusnya. Yang terpenting itu bukan seperti apa zamanmu, zamanku, bukan, tapi seperti apa Anda saat ini.
0: Seperti apa Anda saat ini?
1: Iya. Anda hidup di zaman Rasul SAW, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in. Tapi Anda menjadi golongan yang tidak di jalan sunnah, percuma.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Anda hidup di bawah naungan pemimpin yang adil, tapi Anda menjadi pengkhianat. Ya rugi. Sekalipun Anda hidup di bawah pemimpin yang zalim, waliyadzubillah. Di bawah pemimpin yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, waliyadzubillah. Tapi Anda tetap tegak di atas sunnah, demi Allah, pahala Anda begitu besar menanti. Kesabaran Anda ditegak di atas sunnah, di atas Islam, di atas kitabullah. Subhanallah. Anda mulia di tengah manusia yang sudah rusak. Ya. Anda mulia di tengah manusia yang telah rusak. Dan ini ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dulu datang terasing, kata Nabi, dan akan kembali asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Dan para ulama sudah menjelaskan siapakah orang-orang yang terasing itu, yaitu manusia-manusia yang tetap soleh, yang tetap baik di tengah manusia yang sudah pada rusak. Maka jangan terlalu sibuk dengan menilai pemimpin lah, menilai sistem pemerintahan lah, menilai tentang undang-undang lah. Alah, ya Rob, lihat coba diri kita itu sudah sejauh mana kita itu berjalan di atas hukum Allah juga. Tegakkan syariat Islam, tegakkan hukum Allah, tegakkan keadilan. Sementara menjalankan sholat aja masih berat, masih menunda-nunda. Kemudian tentang hukum taharah bersuci, nggak tahu. Yeah. Lah kok mau jauh-jauh menegakkan syariat? Lah Anda juga nggak mau menegakkan syariat. Tegakkan hukum ini, tapi masih percaya ramalan. Masih baca zodiak. Tahu zodiak Mas ya?
0: Zodiak.
1: Ramalan bintang itu ya, bintang-bintang ini dan itu. Masih juga apa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil seperti tadi ya, memberi lakob hanya orang yang berbeda pendapat, suka mengupat, suka melaknat, suka mencela. Begitu mau tegakkan syariat, tegakkan khilafah, tegakkan hukum Islam, dari mana Anda menegakkan hukum Islam? Maka indah sekali nasib para ulama Mas. Ketika Anda bisa menegakkan hukum Islam pada diri Anda, maka akan tegak hukum Islam di negara Anda. Tidak usah jauh-jauh, mulailah tegakkan hukum dalam diri kita. Nah, maka kesimpulannya untuk yang masalah pertanyaan ditanyakan tadi, jadi ya tidak perlu kita terlalu risaukan tentang perbedaan kondisi kepemimpinan kemarin, saat ini, besok. Makanya yang terbaik itu kalau ngikuti petunjuk Nabi. Justru malah harusnya kita lebih hati-hati kalau memahami hadis Nabi tadi. Layak di zaman, tidak akan datang satu masa kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Artinya, ini secara umum loh ya, bukan Indonesia,
0: betul,
1: bukan Jawa Tengah, bukan Solo, Solo Tigo, bukan. Tetapi secara umum memang zaman itu seperti itu. Dan bisa jadi memang iya, secara hukum pemerintahan di beberapa negara, sekali lagi beberapa negara, sistem pemerintahan dan juga para pemegang jabatan pemerintahannya itu secara turun-temurunnya itu bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kualitas manusianya juga makin buruk kan gitu ya.
0: Dan menjadi sunatullah aja.
1: Betul. Nah, sehingga kita jelas di sini harus bersabar. Yang kedua, tetap yang penting diri kita itu loh. Jangan terlalu memandang tuh orang. Mulai dari atasan kita, pimpinan kita, para pemerintahan dan sebagainya. Tapi dirimu itu sebagai rakyat itu seperti apa tanggung jawabnya? Yeah. Sudah atau belum menjalankan apa yang Allah perintahkan sebagai posisi kita sebagai rakyat? Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana ketika kita memang nyata nih Mas, bukan dugaan loh Mas. Karena Islam itu tidak boleh menduga-duga, zon. Nyata melihat penyimpangan pada pemimpin. Nah, jadi kita nggak boleh bicara yang persangkaan-persangkaan kira-kira atau baca koran. Koran bukan dasar. Ya, koran itu kalau sekarang ya segala macam yang sumbernya dunia maya, berita-berita online itu koran. Bukan dasar. Tapi nyata kita tahu ada penyimpangan dari seorang pemimpin. Ya luas lah, kita tidak sebut pemimpin tingkat apa ya. Apakah bagaimana cara menasihatinya? Jelas, para ulama telah memberikan kaidahnya. Nasihatnya adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, sudah berulang kali disampaikan pembahasan tersebut oleh Ustazuna, Ustaz Muhammad Qasim, dan juga para asatidah yang lain tentang menasihati dengan empat mata. Raih tangannya, diajak bicara empat mata. Disampaikan kekurangannya atau keliruannya, atau nasihat yang bijak, sifatnya bukan mengkritik ya, tapi memberikan nasihat. Itu beda bahasanya, memberikan nasihat. Sehingga lebih diterima insya Allah. Dan manakala nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, terbuka, maka apa kata para ulama salaf? Ketika Anda menyampaikan nasihat secara terang-terangan, terbuka di muka umum, Anda bukan memberi nasihat, tapi sedang
0: mempermalukan.
1: Kira-kira kalau kita terapkan pada diri kita, benar apa tidak Mas? Kita lebih milih mana, jujur aja. Kita dinasihati orang, diingatkan, diluruskan kesalahan kita di muka umum, atau pas lagi berdua.
0: Ya berdua. Ya.
1: Lagi berdua. Dan begitulah fitrah manusia. Akan lebih senang ketika diberi nasihat atas dasar kasih sayang. dan secara sembunyi-sembunyi, bukan dipermalukan di muka umum. Ternyata para salaf seperti yang dinasihatkan Imam Syafi'i jauh-jauh hari dulu sudah mengingatkan bagaimana cara menasihati pemimpin, yaitu dengan empat mata. Wih kesuwen mas, nah wes nah urusanmu kesuwen ya wes sakarmu kan gitu. Kita bukan kecepat apa kesuwen, karena hidayah itu milik Allah. Betul. Yang penting tempuh jalan yang benar. Sekarang kita punya entah wakil rakyat ya mas, bisa juga lewat apa surat pun sekarang alhamdulillah para pemimpin itu punya kotak surat elektronik misalnya yang bisa rakyat itu menyampaikan menasihat. Lo soal diterima apa enggak itu bukan urusan kita, kewajiban kita adalah menyampaikan. Adapun bisa diterima apa tidak, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang penting, setelah menasihati secara rahasia dan dengan cara yang terbaik bil hikmah, juga ada yang penting, doakan. Doa yang baik mas ya. Jangan doa-doa sing elek-elek ya. Wallahu a'lam bishawab, itu saja saya.
0: Nah Musa, dan tak terasa nih waktu kita lebih satu menit.
1: Masyaallah ya.
0: Bisa sedikit nasihat penutupnya di kesempatan malam hari ini.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebelum saya akhiri dan kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini, hanya ada satu kalimat yang mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya, bahwa ketika kita berada di zaman fitnah seperti sekarang ini, ada satu hal yang merupakan nasihat dari para ulama salaf kepada kita yang mungkin ini sudah sesuatu yang asing, yaitu lebih memilih diam. Artinya banyak untuk menahan lisan daripada banyak berbicara yang kita tidak tahu hakikatnya. Maksudnya apa saudaraku? Zaman ini zaman fitnah, di mana bicara itu mudah, tapi yang sulit itu adalah menahan lisan dan diam. Orang insya Allah ketika bisa menahan lisan, sedikit penyesalannya, tapi berapa banyak orang yang menyesal karena dia banyak berkomentar dan berbicara tentang sesuatu yang bukan kapasitasnya. Nah oleh karena itu saudaraku, mari kita berupaya untuk selalu berjalan di atas petunjuk ilmu agar kita selamat. Selamat akidah kita, selamat iman kita, selamat amal kita. Dan kita tetap teguh di atas Islam dan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita di atas taufik, di atas jalan yang lurus, dan dijauhkan dari berbagai fitnah yang bisa membahayakan di akhir zaman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan atas perhatian sahabat Bas semuanya dimanapun berada. Khilaf dan kesalahan dari saya pribadi dan karena kebodohan saya pribadi, semoga Allah mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas potret salafus solihnya di kesempatan malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu dan juga manfaat yang bisa kita raih. Dan juga bagi Anda yang ingin mencatat ya, tadi beberapa ada beberapa kata mutiara ya oleh wasiat wasiat teman ulama kita. Dan sedikit penutup dari saya untuk para mimin-mimin dan juga pengguna sosial di rumah ya, media sosial bukanlah wadah saling menjatuhkan, tetapi untuk sarana kita berbuat kebaikan, terutama dalam imudin agama Islam. Baik, sahabat, akhirnya saya Wahyu Al-Sutra dan segenap tim yang bertugas di kesempatan malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan potret Salafus Soleh di kesempatan yang akan datang setiap hari Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 93.2 FM Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Saya Wahyu Al-Sutra dan segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Saudaraku seiman para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untaian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب أو في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب فضل الصلوات. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الصلوات وعظم شأنهن وما يترتب عليهن من الآثار الحميدة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. وبدأ في هذا الباب فضل الصلوات بقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء يراد به كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، وبالضرورة مداومته والمحافظة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما أعظم شأن هذه الصلاة لو أقمناها كما ينبغي، لأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب، ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة والجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا. فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلاة الصلوات الخمس موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. وراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh teladan kita, imam kita, dan juga kuduah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga semoga salawat tercurahkan kepada kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam bab tentang kitabul fadail, tentang kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan saleh dari kitab Riyadhus Salihin. Dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab fadlus salawat, yaitu bab tentang keutamaan salat-salat, ya, keutamaan salat. Dan bab ini disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keagungan salat, ya, tentang kedudukan salat, manzilah salat dalam Islam. Demikian juga tentang dampak yang baik, ya, asar yang indah, ya, yang timbul setelah orang karena melaksanakan salat, baik dampak yang indah tersebut di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Para biasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan fahsya, perbuatan yang keji? Perbuatan yang keji itu perbuatan maksiat yang terasa sangat keji dan besar, ya. Ya, bukan maksiat biasa, maksiat-maksiat yang disukai oleh nafsu, ya, namun nampak sangat keji dan sangat besar. Adapun al-munkar, kemungkaran, yaitu kullu maksiatin takrahul uqul wal fitar. Itu seluruh kemaksiatan yang tungkiruhul uqul, yang diingkari oleh akal, ya, dan juga fitrah. Ya, ini disebut dengan kemungkaran, secara akal tidak menerima, dan secara fitrah juga fitrah tidak menerima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa bisa demikian? Salat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kenapa? Karena seorang hamba yang menegakkan salat, ya, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, disertai dengan khusyuk tatkala salat, maka hatinya akan bercahaya. Ya, hatinya akan bercahaya. Hatinya akan bersih dan akan bertambah keimanannya. Kemudian keinginan dia untuk berbuat kebaikan semakin kuat. Dan sebaliknya, ya, keinginan dia untuk berbuat keburukan semakin sedikit, ya, bahkan bisa jadi hilang ketika dia melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya, tentunya kalau dia senantiasa melaksanakan salat dan menjaga salat dengan cara seperti ini, ya, maka salat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karenanya betapa agung perkara salat, ya. Kalau seandainya kita melaksanakan salat sebagaimana yang seharusnya dan melaksanakan memenuhi rukun-rukunnya, syurut-syurutnya, syarat-syaratnya, khusyuk dalam melaksanakan salat, maka akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena salat yang benar, yang dikerjakan dengan benar, akan mencegah dari kesibukan dengan dunia, ya. Dan akan membuat hati menjadi khusyuk, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian dengan sholat kita membaca Al-Quran, kemudian kita juga menelaah atau mentadaburi ayat-ayat yang di situ disebutkan tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca dalam sholat. Kemudian dalam sholat juga kita mentadaburi ayat-ayat yang di situ ada wa'id, ada peringatan, ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ada nasihat-nasihat dan adab-adab yang indah dari Allah Subhanahu Wa Taala, serta bagaimana akhir kesudahan manusia. Apakah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada neraka, ya, yang sangat mengerikan. Ya, oleh karenanya orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan cara seperti ini, maka akan bertambah rohbahnya, akan bertambah semangatnya menjauh dari dunia. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya sholat itu seperti pemberi peringatan kepada kita. Kalau kita melaksanakan sholat, sholat senantiasa menegur kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kemudian para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang bermodel-model dalam terjauhkan dari kekejian dan kemungkaran bertingkat-tingkat, ya. Dan inilah, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya sholat mencegah dari kemungkaran dan mencegah dari perbuatan keji, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan sholat waktunya terpisah-pisah, ya, tidak satu kali dalam sehari, tetapi dibagi-bagi waktunya. Ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ada di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam, agar pengingat itu terus mengingatkan kita. Ya. Mungkin kita lalai, maka akan datang mengingatkan kita di waktu sore, di waktu maghrib, di waktu isya. Ya, dengan semakin sering kita sholat, semakin banyak kita sholat, maka akan semakin banyak pengingat yang mengingatkan kita, dan akan semakin banyak ketakwaan yang melintasi dalam hati-hati kita, dan akan semakin jauh hati ini dari perbuatan kemaksiatan. Dan semakin banyak orang sholat dengan sholat yang benar, maka jadilah takwanya itu seakan-akan sudah sifat yang ada pada dirinya, ya. Dan di belakang itu, ya, di belakang sholat tersebut, ya, ada kekhususan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat, sehingga akhirnya dia pun terjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
7: Thumma awrad al-musannif rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. والغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وهذا فيه عظم شأن الصلوات 5 التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعدد ركعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة. جعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرات للخطايا وماحية للذنوب، وينال بها الغفران. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث جابر ليسهل على المسلم فهم هذا التكفير الذي اشتملت عليه الصلوات 5، بأن يتأمل لو كان عند بيته نهر، وهذا النهر من صفته أنه غمر كثير الماء، ثم إن الإنسان كل يوم 5 مرات يغتسل في هذا النهر، هل يبقى من درنه أي وسخه وقدره شيء؟ الجواب الذي لا جواب غيره، لا يبقى شيء من درنه. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات بابا عظيما للغفران، تتكرر من العبد 5 مرات في اليوم والليلة. ولما كان هذا شأن الصلاة في الغفران، شرع لنا الاستغفار في كل حالة من حالات الصلاة، في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع وفي الركوع والسجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك جاء فيه الاستغفار. والحديث التي في هذا الباب أوردتها في كتاب مطبوع وهو يترجم حاليا إلى اللغة الأندونيسية بعنوان تعظيم الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون والسداد.
8: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada penyebutan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai yang mengalir di pintu rumah salah seorang dari kalian, kemudian dia pun mandi di sungai tersebut ya 5 kali dalam sehari semalam. Hal dia bukan mindaroni hisyai, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya kalau dia mandi 5 kali dalam sehari semalam? Qalu la ya bukan mindaroni hisyai, maka para sahabat berkata tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Qala fadzalika mathalu shalawatil khams, demikianlah perumpamaan salawat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotaya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu salawatil khamsi kamatsalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang banyak airnya yang mengalir di pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, kemudian dia pun mandi di sungai tersebut yang airnya banyak ya, mengalir di hadapan rumahnya, dia mandi 5 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang agungnya ya perkara salat, bahwasanya salat ya bisa menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya salat 5 waktu ya, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ya salat isya ya. Ini ya, salat subuh ya, jika dikerjakan oleh seorang hamba dalam sehari semalam yaitu 17 rakaat ya. Kemudian dengan salat yang benar, maka salat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaffirat, sebagai penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa-dosa. Dengan salat tersebut, maka seorang hamba akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan kotoran-kotoran dosa-dosanya, ya akan diampuni kesalahan-kesalahannya, dan dia akan meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menjelaskan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ya, perumpamaan yang mudah dipahami. Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kalau ada sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang dari kita. Kata Nabi SAW, nahrin guamrin, yaitu sungai yang airnya mengalir deras, airnya banyak. Ya. Kemudian orang mandi di sungai tersebut, airnya banyak, berlimpah ruah, kemudian dia mandi di situ sebanyak 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat dengan serta merta menjawab, qalu la yabqa min darani syai, ya tidak ada tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Tidak ada jawaban yang lain, jelas ya, orang yang salat 5 waktu, orang yang mandi 5 kali ya di sungai ya, maka tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika matsalu shalawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai pintu untuk menghapuskan, pintu yang besar untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk membersihkan kotoran-kotoran, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan ibadah salat, karena salat merupakan bab pintu untuk meraih ampunan, maka dalam zikir-zikir salat sering kita di zikir-zikirnya berkaitan dengan istighfar. Dalam doa istiftah ya, orang salat doa istiftah dibuka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seorang sedang ruku, ada doa di antara zikir ruku juga yang doanya mengandung permohonan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sujud demikian pula, tatkala sujud juga ada doa yang zikir yang tatkala dibaca dalam sujud yang isi zikir tersebut permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga duduk di antara dua sujud, ya juga ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya juga mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita perhatikan, isi sholat itu semuanya istighfar. Setelah sholat pun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah dijelaskan oleh beliau Syekh dalam kitabnya ya, tentang ta'zim sholat, tentang mengenai pengagungan terhadap sholat. Beliau tulis dikir-dikir tersebut dalam kitab karya beliau tersebut, dan insyaAllah sekarang sedang diterjemahkan ya, semoga cepat selesai terjemahannya dan segera bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian.
7: Qala rahimahullah ta'ala an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qubla فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنات ولا سيما هذه الحسنات العظيمة والتي من أعظمها الصلوات الخمس مكفرة للذنوب وما يقع فيها العبد من خطايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما سأل ألي هذا، قال لجميع أمتي. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة، والأصل أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها، لكن إن ابتلي بشيء من الذنوب فليكن مجتهدا دوما وأبدا بالمحافظة على الفرائض، ويجتهد أيضا في النوافل فإنهن مكفرات. وفي الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها.
8: Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ada seorang laki yang melakukan kemaksiatan, dia mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka orang ini tatkala dia merasa bersalah, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang telah dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan mencari solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya dalam Al-Qur'an, wa aqimish sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibun sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dirikanlah salat di penghujung-penghujung hari dan beberapa waktu di malam hari, innal hasanati yudhibun sayyi'at, karena sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka orang ini pun bertanya kepada Nabi SAW yang tadi telah melakukan dosa, telah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Aliya hadza, apakah ini untuk saya ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi SAW? Li jami'i ummati kullihim, ayat ini berlaku bagi seluruh umatku seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan, terutama kebajikan-kebajikan yang besar seperti salat ya, ini adalah kebajikan yang luar biasa. Allah jadikan kebajikan yang hebat seperti salat ini sebagai mukaffirah, sebagai penghapus dosa-dosa ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya lelaki ini tatkala melakukan dosa, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari solusi, kemudian Allah turunkan ayat ini, ini kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanati yudhibuna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Orang ini pun berkata, "Aliha aliya hadza? Ya Rasulullah, apakah ayat ini buat saya Rasulullah?" Ya. Maka kegembiraan, maka Nabi SAW mengatakan, "Wali jami' ummati kullihim." Ya, artinya bagi dia dan bagi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat ini mencakup mereka. Oleh karenanya kita ingat, asalnya seorang hamba berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari segala kemaksiatan. Akan tetapi jika seorang hamba kemudian ternyata terjerumus, terjatuh dalam sebagian dosa, jika dia sadar dia telah terjerumus dalam sebagian dosa, maka dia berusaha memperbanyak amalan-amalan kebajikan, baik salat-salat fardu maupun salat-salat sunnah maupun nawafil ibadah-ibadah sunnah, dia perbanyak. Karena tadi Allah mengatakan kebajikan-kebajikan akan menghapuskan dosa-dosa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa'adbi is-sayyi'at al-hasana tatamhuha. Dan hendaknya jika engkau terjerumus dalam keburukan, maka segera ikutkan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kau lakukan.
7: Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'ah wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahun ma lam tughsha al-kaba'ir rawahu Muslim. وهذا فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة إلى الجمعة وأنهن كثارات لما بينهن أي من الذنوب بهذا القيد الذي جاء في الحديث ما لم تغش الكبائر ومعنى تغش الكبائر أي تؤتى الكبائر وذلك أن الكبائر لها توبة لا بد منها والصغائر تكفر بالصلوات وتكفر بالجمعة وتكفر برمضان وتكفر بالحج وبغير ذلك من الطاعات أما الكبائر فلا بد من التوبة منها كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
8: Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat lima waktu, kemudian Jum'at yang satu ke Jum'at yang berikutnya, ya maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut, di antara Jum'at-Jum'at tersebut, dengan syarat ma lam tughshal kaba'ir, selama dijauhi dosa-dosa besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan salat lima waktu. Bahwasanya salat lima waktu itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara salat-salat tersebut. Namun dengan syarat yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu malam tughsyal kabair, yaitu selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena al-kabair, kabira, dosa-dosa besar, itu seorang harus bertobat. Orang harus bertobat dari dosa-dosa besar tersebut supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka banyak kebajikan-kebajikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut, seperti sholat, kemudian Ramadan, kemudian haji. Ya, adapun dosa besar, maka harus disertai dengan taubat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Bahwasanya jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian.
7: قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في بيان أن الصلوات الخمس مكثرات لما بينهن بالقيد الذي سبق ما لم تؤتى كبيرة. في الحديث الذي سبق قال ما لم تغشى الكبائر، ولكنه أضاف قيدا آخر في هذا الحديث وهو أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، يعتني بالإحسان في إقامتها. أما من يأتي بالصلاة ولا يكون له فيها خشوع ولا حضور قلب، وربما أنه أيضا ينقرها نقرا أو يأتي بها سريعا، فهذه إن لم تكن عديمة التأثير فهي ضعيفة التأثير.
8: Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha. Tidak seorang pun dari seorang muslim tatkala tiba waktu salat fardu, salat wajib, fayuhsin wudu'aha, kemudian dia perindah wudu'nya, dia baguskan wudu'nya, khusyu'aha, kemudian dia perbagus khusyu'nya, ruku'aha, kemudian dia perbagus ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha, maka sholatnya tadi akan menjadi kafarah penebus dosa dari bagi yang sebelum sholatnya tersebut. Minadzunub, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya akan diampuni. Malam tu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika dahra kullahu, dan ini berlaku untuk sepanjang tahun. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, ya, menekankan bahwasanya salat-salat lima waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan sebagaimana hadis sebelumnya disebutkan syaratnya, kalau hadis sebelumnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tuksyal kabira al-kabair, dalam hadis ini disebutkan malam tu'ta kabira, sama artinya dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar, dengan syarat dia tidak terjerumus dalam dosa besar. Adapun dosa besar maka harus disertai dengan taubat. Dan dalam hadis ini ada syarat yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayuhsinu wudhu'aha, syarat dia harus memperbagus wudhunya, kemudian dia perbagus khusyuknya, dia perbagus rukuknya, yaitu dia berusaha melaksanakan wudhu, mengerjakan sholat, melakukan rukuk dengan khusyuk, dengan sholat yang baik. Inilah yang sholat yang menggugurkan dosa-dosa. Adapun orang yang sholat dengan asal-asalan, ya, tidak ada khusyuk dalam sholatnya, apa dia yang kuruhana kerah, dia sholatnya cepat sekali, ya, tidak apa namanya terburu-buru, maka sholat seperti ini, ya, bisa jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak bisa menghapuskan dosa-dosa, atau pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil, tidak sebagaimana dalam hadis ini orang yang sholat dengan berbagus wudhunya, khusyuknya dan rukuknya, maka akan menghapuskan dosa-dosa sebelum sholat tersebut.
7: Qala rahimahullah ta'ala babun fadlu salati subhi wal asr. وهذه الترجمة خص بها هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وهي صلاة الفجر، وصلاة العصر، لعظم ما جاء في شأن هاتين الصلاتين خاصة من نصوص تدل على عظم فضلهما وعظيم ثوابهما عند الله تبارك وتعالى. والترجمة التي قبلها في فضل الصلوات عموما، لكن هذا تخصيص من بعد تعميم في بيان مكانة هاتين الصلاتين. بدأ ذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والمراد بالبردين أي الصبح والعصر، وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما ورفيع مقامهما، وسمي بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد عندما يبرد، أما الفجر فالجو فيهما يكون باردا أبرد ما يكون في الليل، والعصر أيضا يبرد النهار بعد شدة الظهر وشدة الهاجرة، فسميتا بالبردين لذلك. وفي هذا الحديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ على هاتين الصلاتين العظيمتين، وليس معنى ذلك أن يهمل ما سواهما، لكن من حافظ على هاتين الصلاتين اللتين يغلب عليهما كثير من الناس دخل الجنة. وسيأتي ما يدل على أن كثير من الناس يغلبون على هاتين الصلاتين.
8: Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, babun fadlu salati subhi wal asr, bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya dibuat oleh Al Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan dua salat ini secara khusus. Ya, kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis dan dalil-dalil yang menunjukkan akan agungnya dua sholat ini secara khusus. Ya. Kalau bab sebelumnya, yaitu tentang sholawat secara umum, sholat lima waktu, akan tapi bab ini berbicara khusus tentang dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Nawawi Rahimahullah membuka babnya dengan hadis dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat ya, al-bardain ya, maka dia akan masuk surga. Al-bardan ya, bardain maksudnya adalah salat subuh dan asar, dan bard dalam bahasa Arab artinya dingin ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa disebut sholat subuh dan sholat asar dengan barat, dengan dingin. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dua sholat. Jadi barang siapa yang sholat, menjaga dua sholat ini, ya, menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa dinamakan dengan bardain? Saya katakan tadi bard adalah dingin, karena sholat subuh di situ adalah dikerjakan di waktu yang dingin. Kita tahu bahwasanya pagi itu biasanya terasa sangat dingin. Oleh karenanya disebut dengan sholat bard, sholat dingin. Kemudian juga sholat asar disebut dengan bard, dengan dingin. Kenapa? Karena sholat asar dikerjakan setelah kita melewati panas yang amat terik, yaitu waktu zuhur adalah panas yang amat terik. Tatkala hilang waktu tersebut, masuklah kita ke waktu asar, yaitu mulai dingin. Oleh karenanya disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, yaitu maksudnya sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini man shallah, barang siapa yang salat subuh dan asar, maksudnya barang siapa yang menjaga dua salat ini. Namun bukan maksudnya dia tidak salat yang lain, zuhur tidak, maghrib tidak, isya tidak, tidak, maksudnya dia salat semua, tapi dia perhatian dengan dua salat ini. Nanti akan dijelaskan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan dua salat ini, karena banyak orang yang lalai dari dua salat ini.
7: Thumma awrad rahimahullahu taala an Abi Zuhair Umarah bin Ru'aybah رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين الذي قبل فيه دخول الجنة وهذا فيه أنه لا يلج النار أي لا يدخل النار وهذا فيه أيضا عظم شأن هاتين الصلاتين وأن المحافظة التامة عليهما لا تتحقق إلا من كان بهذا القدر وهذه المكانة من الديانة والطاعة فيكون أهلا للنجاة من النار بإذن الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة وأيضا ما في هاتين الصلاتين ثقل على القلوب الضعيفة ضعيفة الإيمان مريضة القلب إلا من مكن الله للإيمان في قلبه فإن محافظته على هاتين الصلاتين تعظم ولا يكون منه أي تفريط فيهما.
8: Kemudian hadis berikutnya dari Abu Zuhair Umarah bin Ru'aybah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun sholla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang seorang pun yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh sebelum terbit matahari dan sholat asar sebelum terbenam matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Kalau hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan dakhulal jannah, barang siapa yang sholat dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, masuk surga. Dalam hadis ini la yali jannar, kata Nabi SAW la yali jannar, tidak akan masuk neraka. Ini semakin menguatkan, ya, kalau yang pertama mengatakan akan masuk surga, yang kedua mengatakan, hadis yang kedua mengatakan tidak akan masuk neraka. Ini menunjukkan akan agungnya perkara dua sholat ini. Dan bahwasanya tidak mungkin ada orang bisa mengerjakan dua sholat ini dengan benar, dengan memperhatikan waktunya, dengan memperhatikan pelaksanaannya, kecuali orang yang memiliki iman yang kuat. Yang memiliki iman yang kuat, ya, sehingga dia tidak lalai dari dua sholat ini. Adapun orang yang imannya lemah, maka sering lalai dari sholat subuh, sering lalai dari sholat asar, adapun menjaga keduanya tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh orang yang imannya kuat, dan akan dijamin oleh Nabi SAW, dia akan masuk surga dan dijauhkan, diselamatkan dari siksaan azab api neraka jahannam.
7: Qala rahimahullahu taala wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla as-subh fa huwa fi dhimmatillah.
8: Barang siapa yang salat dua salat ini, salat subuh dan salat asar, masuk surga. Dalam hadis ini la yali jannar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yali jannar, tidak akan masuk neraka. Ini semakin menguatkan, ya, kalau yang pertama mengatakan akan masuk surga, yang kedua mengatakan, di yang kedua mengatakan tidak akan masuk neraka. Ini menunjukkan akan agungnya perkara dua salat ini. Dan bahwasanya tidak mungkin ada orang bisa mengerjakan dua salat ini dengan benar, dengan memperhatikan waktunya, dengan memperhatikan pelaksanaannya, kecuali orang yang memiliki iman yang kuat. Yang memiliki iman yang kuat, ya, sehingga dia tidak lalai dari dua salat ini. Adapun orang yang imannya lemah,

0: yang lemah maka sering lalai dari sholat subuh, sering lalai dari sholat sholat asar. Adapun menjaga keduanya tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh orang yang imannya kuat dan akan dijamin oleh Nabi SAW dia akan masuk surga dan dijauhkan, diselamatkan dari siksaan azab api neraka jahanam.
1: Qala rahimahullah ta'ala wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla as-subh fahuwa fi dhimmatillah fanzur ya ibn Adam لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. ومعنى في ذمة الله أي في عهده وأمانه وحفظه، وهذا فيه أن من يصلون الفجر لهم حرمة يجب أن تعرف ولهم مكانة ينبغي أن تقدر، فهؤلاء قوم وفقهم الله عز وجل ومن عليهم بالمحافظة على هذه الصلاة وأدائها في وقتها. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة من صلى الصبح في جماعة، فمن عرف بأداء الفجر مع الجماعة ينهض من فراشه ويقوم ويتجه إلى بيت الله عز وجل هذا له مكانة وله شأن، يجب أن يحذر أشد الحذر من إساءة إليه. كل أحد لا يجوز أن يساء إليه، لكن هذا له مكانة خاصة وله شأن عظيم، ولهذا قال فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وهذا فيه التحذير والتهديد والوعيد، لأن هذا شخص في ذمة الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لهذه الصلاة، صلاة الفجر التي تأتي في أول النهار وباكورة اليوم. ولا شك أن ما يكون من المسلم في أول نهاره من نهوض لهذه الصلاة وقيام لها بنشاط ينسحب على بقية اليوم، لأن الأمر كما قال أهل العلم ما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. فمن وفق للنهوض بنشاط وهمة لأداء هذه الصلاة فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى ويسدد للقيام وأداء بقية الصلوات.
0: رحمتي الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia di bawah penjagaan Allah, dia di bawah keamanan Allah Subhanahu wa taala, dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ya ibna Adam la yatlubannakallahu min dhimmatihi bi syai'. Oleh karenanya lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya mencarimu karena dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nanti akan kita jelaskan maksud dari sabda Nabi ini. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ya bahwasanya orang yang salat subuh ya dalam riwayat man shallas subuh shalal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat subuh di jamaah yaitu salat berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menjaga dia, dia di bawah pengamanan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai diganggu. Orang yang dikenal selalu salat subuh, tidak terlambat salat subuh, maka orang ini memiliki kehormatan khusus. Ya, mereka adalah orang-orang yang salat subuh, senantiasa salat subuh, tidak terlambat salat subuh. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan taufik kepada mereka. Oleh karenanya Allah menjamin penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita tahu ada seorang yang senantiasa salat subuh, senantiasa tidak terlambat salat subuh, selalu kelihatan di masjid ketika salat subuh, maka orang ini memiliki penghormatan, kita hormati dia secara khusus, jangan sampai kita ganggu dia. Kita tidak boleh mengganggu orang secara umum, tidak boleh kita ganggu seorang muslim, tapi khusus orang ini yang senantiasa salat subuh di masjid, maka hati-hati. Hati-hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzur ya ibna Adam, la yatlubannakallahu min dhimmatihi bi syai'." Lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut engkau dari pengamanannya sedikit pun. Artinya kalau seorang mengganggu orang yang salat subuh senantiasa, berarti dia mengganggu pengamanan Allah. Dia mengganggu penjagaan Allah. Allah akan tuntut orang seperti yang mengganggu penjagaan Allah. Allah sudah jaga orang ini yang salat subuh di masjid, kemudian ada yang mengganggunya, ada yang menyakitinya, berarti dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menuntut dia. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengganggu orang yang dikenal senantiasa salat subuh di

0: berjamaah di masjid. Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dikerjakan di awal hari, di pagi hari. Barang siapa yang bisa mengerjakannya, maka dia akan melaksanakannya dengan semangat, ya. Kalau dia bisa melaksanakan salat subuh di awal hari dengan semangat, maka salat-salat berikutnya akan dipermudah, ya. Karena barang siapa, sebagaimana perkataan sebagian ulama, barang siapa yang di pagi hari semangat, maka sisanya pun akan semangat. Sebaliknya, jadi kalau di pagi hari sudah malas, maka yang sisa-sisa sholatnya pun akan malas, ya. Oleh karenanya, kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan semangat, dan barang siapa yang mengerjakannya di masjid akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه ومعنى يتعاقبون أن يأتي فوج عقب فوج ينزل هؤلاء ويصعد أولئك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهؤلاء الملائكة نزولهم نزول إظهار لشرف هؤلاء المصلين الذاكرين القائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعالى لشأنهم وقدرهم ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاتي الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم أي الذين باتوا يعرجون في صلاة الفجر فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي بمعنى أن الملائكة الذين باتوا يعرجون وقت صلاة الصبح وينزل الملائكة في الوقت نفسه يبقون إلى العصر ثم في العصر مثل ذلك ومن عرج سأله الله وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى فيسألهم الله وأعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا في شرف هؤلاء عند الله فالملائكة تذكرهم عند الله ذكرا مستمرا في وقت الفجر ووقت العصر وهنا يظهر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يبوء به النائم عن الصلاة والمضيع لها والمنشغل بها بأمور الدنيا فإنه لا يدخل في جملة هؤلاء تركتم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون فهذا خارج عن هؤلاء لأنه منشغل بنومه أو منشغل بصلاته فليس في هؤلاء لأن هؤلاء الصفوة هم من يشهدون الصلاة ويحضرونها ويؤدونها مع جماعة المسلمين ويلتحق بهم من كان ذا عذر من كان ذا عذر من مرض أو نحوه فإنه معذور جاء عذره في الشريعة بما دلت عليه النصوص الشاهد أن هذا فيه الحرمان العظيم لمن فرط في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهما من أعظم الصلوات التي يكثر فيها تفريط الناس وتضييعهم.
0: Permisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Yaitu para malaikat berganti-gantian ya mengawasi kalian, yaitu malaikat yang berjaga di siang hari dan malaikat yang berjaga di malam hari, yang mengawasi di siang hari dan mengawasi di malam hari. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, dan malaikat-malaikat tersebut ya, baik malaikat malam atau malaikat siang, mereka berkumpul bertemu di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum, ya, kemudian malaikat yang bertugas di malam hari ya, dia naik tatkala salat subuh dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhumullah, maka Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, kami mendapati mereka mereka dalam keadaan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami mendatangi mereka tatkala kami turun mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aqabuna fikum, ya, berganti-gantian, yaitu ada kelompok malaikat yang datang, kemudian datang kelompok yang lain, ganti-gantian, ya. Tatkala datang yang ini, maka yang satunya pergi, ya. Yang satu datang, satu kelompok datang, maka kelompok yang lain pergi, bergantian tugas mengawasi orang manusia, ya, mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya malaikat di sini, ya, untuk menunjukkan tentang menampakkan bagaimana keutamaan orang yang sholat. Mereka turun tatkala orang-orang sedang melaksanakan sholat. Ini menampakkan tentang keutamaan orang-orang yang sholat. Kemudian mereka, para malaikat ini berkumpul, mereka bertemu malaikat siang dan malaikat malam ini berkumpul di waktu subuh, waktu sholat subuh, dan juga berkumpul di waktu sholat asar. Jadi maksudnya di waktu sholat subuh, tatkala tiba waktu sholat subuh, maka malaikat yang tadinya bermalam bersama manusia berangkat naik ke atas. Ya, berangkat ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datang kelompok malaikat yang baru yang juga tibanya pada hari tiba datang turun pada waktu salat asar, pada waktu salat subuh. Demikian juga pada waktu salat asar, ya. Sama ya kondisinya. Jadi malaikat yang tadi bertugas sampai dari pagi tadi sampai sore naik ke atas, dan malaikat yang baru turun untuk bertugas dari asar sampai subuh. Oleh karenanya dua waktu ini, waktu sholat subuh dan waktu sholat asar, ini pertemuan antara malaikat siang dan malaikat malam. Ya, mereka berkumpul di waktu sholat subuh dan mereka berkumpul di waktu sholat asar. Kemudian di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum." Maka malaikat yang tugasnya tugas di malam hari, tatkala sholat subuh, dia naik ke atas. Ini menunjukkan tentang uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah mengetahui kondisi hamba-hambanya. Namun Allah bertanya untuk menampakkan bagaimana kemuliaan hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka apa jawaban para malaikat? Taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Lihat malaikat memuji orang-orang yang salat subuh dan salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun. Waktu kami datang mereka juga sedang sholat, ya, karena malaikat malam datang di waktu asar, ya, orang-orang sedang sholat asar dan naik ke atas tatkala di waktu sholat subuh. Jadi mereka datang waktu orang-orang sedang sholat dan mereka pergi juga waktu orang-orang sedang sholat. Dan ini di mana malaikat menampakkan kemudian orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bergembiralah orang-orang yang mengerjakan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Yang mereka dipuji oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mujinya adalah malaikat. Dan kemudian juga orang yang meninggalkan salat subuh dan salat asar, maka mereka sungguh buruk kondisi mereka, mereka terhalangi dari pujian para malaikat, ya. Allah menampakkan bagaimana orang-orang yang salat Allah muliakan. Makanya Allah bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Allah ingin menampakkan kemuliaan orang-orang yang salat subuh dan salat asar. Orang-orang yang ketiduran, lalai dari sholat subuh dan sholat asar, mereka tidak akan tersebutkan, mereka tidak akan masuk dalam sebutan para malaikat tersebut. Ini merupakan terhalang dari kenikmatan yang luar biasa, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kemuliaan orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar di hadapan para malaikat. Dan kenyataannya dua sholat inilah, ya, sholat subuh dan sholat asar, banyak orang yang lalai, ya, karena ketiduran, ya, subuh ketiduran di malam hari, sore karena keletihan dari kerja sehingga tidak sholat. Inilah dua sholat yang sering orang lalai dan meninggalkannya.
2: Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar laylat al-badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الأخوة المستمعون الكرام في بيان عظم شأن هاتين الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد بدأ ذلك بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي لا يلحقكم ضيمة والمشقة والتعب في رؤيته. وهذا في إثبات أن المؤمنين يرون الله رؤية حقيقية بأبصار مثل ما يرون القمر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرأي بالمرأي، فهم يرون الله حقيقة مثل ما يرون القمر حقيقة بأبصارهم. وهذا أعظم ثواب يناله أهل الإيمان وأعظم كرامة يناله أهل الإيمان يوم القيامة، فهذه أعظم كرامة وأعظم من نعيم الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال إذا دخل، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، أي أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى أحب إليهم من كل نعيم وجدوه في الجنة، ما دل على أن ذلك أعظم النعيم وأكمله وأجله على الإطلاق. ولما ذكر الرؤية وشوق الناس والقلوب إليها قال إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني يا من أراد لنفسه الرؤية لا تضيع الصلاة، فإن في تضييعك للصلاة فتح لنفسك باب الحرمان من هذه الرؤية. ولهذا علق ذلك قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا، وقوله أن لا تغلبوا فيه تنبيه إلى أن الصلوات ستجد في هذه الحياة الدنيا أمور كثيرة تغلبك عليها، فمن الناس من يغلبه على صلاته النوم، ومنهم من يغلبه على صلاته التجارة، ومنهم من يغلبه على صلاته اللعب واللهو، ومنهم من يغلبه على صلاته الحديث مع الأصدقاء والزملاء، ومنهم من يغلبه على صلاته أمور أخرى كثيرة جدا. فالأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة، فالذي يريد نفسه هذا الثواب عليه ألا يغلب، ألا تغلب هذه الأشياء على المحافظة على الصلوات، ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس وصلاة العصر التي هي قبل غروبها.
0: Para mursyid rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatal badr." Kami sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah bulan. Ya, tatkala itu di malam bulan purnama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan sulit dalam melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mampu untuk tidak terhalangi, ya, bisa melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Yaitu salat sebelum terbitnya matahari salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari adalah salat asar. Yaitu Nabi SAW mengatakan, jika kalian mampu jangan sampai terhalangi dari salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ. Ya, kata beliau, maka Nabi SAW pun melihat ke rembulan, yaitu di malam ke-14, yaitu bulan purnama, yaitu malam ke-15, yaitu malam bulan purnama. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keagungan dua salat ini, salat asar dan salat fajar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat rembulan sekarang ini. Dan ini dalil tentang adanya karunia yang sangat indah pada hari kiamat bagi kaum mukminin yang masuk surga, yaitu mereka akan melihat Rabb mereka di surga kelak. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Jadi di sini ada sisi tasybih, penyamaan. Penyamaannya bukan pada Allah disamakan dengan rembulan, tidak. Bukan penyamaan yang dilihat dengan yang dilihat, tidak. Tetapi penyamaan dari sisi cara melihat. Yang penyamaan di sini dari sisi cara melihat. Artinya seorang tatkala melihat rembulan tidak perlu desak-desakan, tidak perlu dorong-dorongan. Demikian juga tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala, itu melihat ke atas sehingga tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yatihi, tidak sulit untuk melihatnya, tidak saling dorong-dorongan, tidak saling desak-desakan sebagaimana kalian melihat rembulan. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang terindah secara mutlak, tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat ini. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya tatkala idza dakhala ahlul jannah, jika penduduk surga telah masuk dalam surga kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian mau saya berikan yang lebih daripada ini? Ya, maka para penduduk surga mengatakan, ya Allah, ya kami sudah kau berikan kenikmatan, kau sudah memutihkan wajah-wajah kami, telah berikan keramat, apa namanya, karamah kemuliaan kepada kami, ya, namun Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan tambahan. Maka kemudian apakah tambahan tersebut? Ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap, ya, apa namanya, tabirnya, ya, hijabnya, maka kemudian nampaklah ya Allah Subhanahu wa taala, dan para penghuni surga mengatakan, tidak ada kenikmatan yang lebih kami sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada kenikmatan yang ahabu ilaina dan ahabu ilaihim, yang lebih suka oleh mereka daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang terbesar yang akan diraih oleh orang-orang kaum mukminin yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kenikmatan yang sangat agung ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberi komentar. Kata Rasulullah SAW, fa'ini sata'atum alla tughlabu, jika kalian bisa, mampu untuk tidak terhalangi dari sholat subuh dan sholat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dan barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah membuka pintu, ya, Herman, dia telah membuka pintu, dia terhalang dari nikmat yang luar biasa. Ya, karena nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling mulia, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dan barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah membuka pintu penghalangan sebesar-besarnya. Dikhawatirkan dia terhalang dari melihat, meraih kenikmatan tersebut. Kemudian tatkala Nabi SAW mengatakan, fa'ini sata'atum alla tughlabu, dan jika kalian mampu untuk tidak terhalangi, ya, atau tidak terdominasi, ya, tughlabu artinya tidak terdominasi, artinya ini isyarat dari Nabi SAW. Bahwasanya di sini ada perkara-perkara yang bisa mendominasi seseorang sehingga dia tidak sholat subuh, dan itu perkaranya banyak. Contohnya seperti ketiduran. Ya, ini bisa membuat orang lupa sholat subuh dan sholat asar, terdominasi dengan tidur. Atau tijaro, gara-gara berdagang. Orang-orang ketika berdagang dia lupa sehingga dia tidak sholat subuh dan tidak sholat asar. Atau al-hadith ma'al asdiqa, atau ngobrol sama teman-teman. Malam hari ngobrol terus sama teman-teman sehingga lupa, ngantuk, seakhirnya paginya tidak sholat subuh. Dan banyak perkara-perkara, ya, perkara-perkara yang melalaikan, ya, yang bisa membuat orang terdominasi sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Oleh karena para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bisa meraih ganjaran Allah yang luar biasa, nikmat Allah itu melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya agar terjauhkan dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dari sholat subuh dan sholat asar. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada esok hari. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada pertemuan yang mulia ini kita masih mempelajari hak yang ke-26 dari kitab ini tentang hak salat. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan-keutamaan salat. Dan dalam pertemuan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang hak-haknya. Salat memiliki banyak hak dan disebutkan dalam kitab ini ada 3 hak. Ada 3 hak salat. Hak yang pertama adalah di sini penulis berkata an yu'addu sholata bi taharatin kamilatin wa bil kayfiyati allati addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita atau mereka kaum muslimin menunaikan salat dengan toharah yang sempurna. Artinya dengan toharah, artinya kesucian yang sempurna. Jadi sebelum salat maka kita harus bersuci dulu. Apakah dengan berwudu atau apabila yang ada hadas besar maka dengan mandi. Kalau tidak bisa wudu atau mandi dengan tayamum. Kemudian dikatakan di sini wabil kaifiyah dan dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hak yang pertama. Jadi hak salat yang pertama yang hendaknya ditunaikan oleh kita semua kaum muslimin adalah menunaikan salat betul-betul di atas taharah dengan taharah yang sempurna. Kemudian salat sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang salat dari takbiratul ihram sampai salam. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam telah mencontohkan salat yang benar. Kemudian penulis menurunkan beberapa dalil, satu dari Al-Quran, kemudian beberapa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak melakukan salat, berdiri untuk melakukan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka hendaknya kalian cuci wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, rambut kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini dalil tentang wajibnya wudu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, ikhwani fillah, dalam surat Al-Ma'idah 6 ini, sebelum kita sholat maka wajib berwudu. Wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Apabila kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safar, atau sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian datang dari habis buang air, au lamastumun nisa, atau habis menyentuh istri, au lamastumun nisa. Kalimat lamastum ini, ikhwani fillah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hanya sekedar menyentuh, bersentuhan laki-laki dengan perempuan, atau hubungan intim yang dimaksud? Oleh karena itu ada tiga pendapat mazhab tentang masalah laki-laki yang menyentuh wanita setelah berwudu batal atau tidaknya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, apakah itu istrinya atau bukan istrinya, dengan dalil ini aula mastumun nisa. Kalau mazhab Hambali, mereka mengatakan
6: Kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka batal. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Adapun mazhab Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali. Dengan dalil bahwa ayat ini maksudnya adalah jima. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aw lamastumun nisa" maksudnya adalah jima. Berhubungan intim suami istri, bukan hanya sekedar menyentuh. Adapun menyentuh maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Juga dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat mencium Aisyah radhiyallahu anha. Ketika salat malam kaki Aisyah ketika menghalangi atau berada di depan Rasulullah SAW disentuh untuk disingkirkan. Ini kan menyentuh. Kalau batal, maka Rasulullah SAW batal sholatnya. Dari keterangan ini yang paling kuat Allahu a'lam adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jadi ikhwani fillah, kita kembali ke ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Aw lamastumun nisa" atau menyentuh wanita, artinya hubungan intim. "Falam tajidu ma'an", kemudian kalian tidak mendapatkan air, "fatayammamu sa'idan thayyiba", maka bertayamumlah dengan sa'id, artinya tanah yang baik. "Famsahu biwujuhikum wa aydikum", usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Gimana cara atau tata cara bertayamum ikhwani fillah? Ana yakin sudah pada bisa semua. Tapi sebagai faedah, kita tepukan sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, tepukan tangan, ya. Kemudian kita usap apanya? Muka kita, ya kan? Muka diusap, kemudian tangan, langsung, ya, nah, selesai. Tidak sampai segini, tapi sampai pergelangan tangan, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mendapatkan air atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit misalkan, kalau pakai air tambah sakit, maka boleh bagi yang tidak sanggup menggunakan air ini dia melakukan tayamum. Sekali lagi tayamumnya tepatkan tangan di atas tanah, kemudian usapkan wajah, kemudian apa, tangan sampai pegangan tangan, dan itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali, tidak sulit. Kemudian kita lanjutkan ikhwan fillah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj", Allah tidak menginginkan menjadikan di atas kalian, atas kalian dari kesulitan, "walakin", akan tetapi, "yuridu liyutahhirakum", Allah ingin mensucikan kalian, "وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ", dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah merupakan dalil wajibnya seseorang yang ingin melakukan solat, dia wajib bersuci. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yakbalu Allahu, la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima solat salah satu di antara kalian sehingga kalian berwudu. Kalau ada orang solat tidak berwudu, maka solatnya tidak diterima. Atau misalkan, gak apa-apa solat, malah berdosa. Karena dia telah menjadikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai cemoohan dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main. Tentang masalah wudu ikhwani fillah, di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Al-Imam Ad-Darimi, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa kama umir wa shalla kama umir, wafara atau ghafara lahu ma taqaddama min amalin."
5: Ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan dan salat sebagaimana diperintahkan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah, salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fillah, maka marilah kita perhatikan wudu kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Apakah wudu kita ini asal-asalan atau tidak? Karena banyak sekali kita perhatikan sebagian atau banyak kaum muslimin berwudunya asal-asalan. Cuci tangan sampai segini. Sampai segini. Tidak sah wudunya. Sampai siku. Begitu juga kaki. Ya, banyak asal nyiram kaki, mata kakinya tidak kena. Mata kakinya tidak kena. Ini dapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikan wudu. Dan kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, berwudu sesuai dengan sunnah, salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min amrin muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha." Tidak ada seorang muslim pun yang hadir, ya, yang hadir salat yang wajib, artinya datang salat wajib kepadanya, kemudian dia memperbaiki wudu'nya, wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan dalam salatnya dia khusyuk dan ruku'nya bagus, illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluhu, maka akan menghapus dosa-dosanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar, wa dhalika ad-dahru kulluhu, dan itu sepanjang masa. Subhanallah ikhwan fillah, ini keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah dan salat dengan benar. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim nomor ke 666, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "thumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, "liyaqdiya faridatan min faraidillah," untuk menunaikan salah satu kewajiban dari apa yang Allah wajibkan, yakni salat berjamaah, "kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langkah-langkah kakinya, satu langkah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa, dan satu langkah mengangkat derajatnya. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu perlu kita ingat, kalau kita ingin sholat berjamaah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wudu dari rumah. Wudu dari rumah. Wudu dari rumah, kemudian kita ingat jalannya kita ini dengannya dosa dihapus, dengannya diangkat derajatnya. Keutamaan yang sangat besar yang akan diperoleh oleh orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dari apa yang Allah wajibkan atasnya, dan berwudu di rumah syaratnya. Berwudunya di rumah, bersucinya di rumah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hak yang pertama. Jadi hak yang pertama, menunaikan sholat di atas kesucian dan menunaikannya sesuai dengan apa yang telah ditunaikan, apa yang telah dicontoh, yang telah dilakukan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah an yuhafidhu alaiha. Hendaknya kita dan hendaknya mereka kaum muslimin menjaga solat. Kita jaga solat, betul-betul kita jaga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin," kata Allah. Surat Al-Baqarah 238. "Hafizu," jagalah oleh kalian, "'ala shalawat," salat-salat, "wassalatil wusta," dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat asar, salat yang utama. Al-wusta, terjemahan yang benar kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, adalah salat yang utama, bukan salat pertengahan. Salat yang utama, yang afdal. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ini ayat merupakan dalil tentang wajibnya kita menjaga salat-salat yang Allah wajibkan atas kita. Hafidhu 'ala salawat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat-salat. Kemudian salat asar. Allah sebutkan menyendiri menunjukkan tentang keutamaan salat asar. Bagaimana cara menjaga salat, ikhwani fillah? Ada di sini disebutkan tiga cara, tata cara kita menjaga sholat. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, fi waktiha. Yang kedua, menjaga sholat wajib di masjid-masjid Allah dengan berjamaah. Yang kedua itu ya. Yang kedua, sholatnya di masjid dengan berjamaah. Dan tentunya khusus bagi laki-laki kalau yang kedua ini. Yang ketiga, sholatnya di masjid. Yang ketiga berjamaah di sini. Yang ketiga berjamaah. Jadi sekali lagi, kata Syekh, fi waktiha, sholatnya di waktunya. Yang kedua, sholatnya di masjid, fil masajid, khusus bagi laki-laki di masjid. Kemudian menjaga jamaah. Di dalam surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban yang telah tertentu waktunya, telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa salat itu punya waktu. Jadi salat itu ada waktunya. Ya, jadi subuh waktunya dengan terbitnya fajar sampai terbit matahari. Kemudian zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Isya waktunya sampai mana? Ya, pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi ini waktu-waktu sholat. Allah Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Dan sholat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama ini sholat pada waktunya, ikhwan fillah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal?" Saya bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Rasul berkata, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. Jadi ikhwan fillah, salat pada waktunya ini merupakan amalan yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan kita menjaga salat dengan salat pada waktunya. Kemudian dalam sebuah hadis yang dihukumi hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna ma yaqulu rabbukum?" Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Abu Nuaim. Rasulullah SAW bersabda, "Hal tadruna ma yaqulu rabbukum?" Rasul berkata kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa perkataan Allah? Apakah kalian tahu?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjawab, "Qulna la." Kami menjawab, "Tidak. Tidak tahu." Qal, Rasul berkata, "Fa inna rabbakum yaqul." Sesungguhnya Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita lihat apa firmannya. Allah berfirman, "Man shallas salata li waqtiha." Barang siapa yang salat pada waktunya, "wa hafadha 'alaiha," dan menjaga salat, "wa lam yudayyi'ha istikhfafan bi haqqiha," dan dia tidak menyepelekannya, tidak menyanyiakannya, tidak meremehkannya, tidak meremehkan haknya, "falahu 'alayya 'ahdun an udkhilahu al-jannah," maka aku berjanji untuknya, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, siapa di antara kita yang tidak mau surga? Ada jalan masuk surga, dan ini merupakan janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji tidak akan memungkiri janjinya. Allah katakan, "Aku akan masukkan dia ke surga." Ini janjiku. Bagi siapa? Bagi yang, kata Rasulullah SAW, salat pada waktunya, menjaga salat itu, tidak menyia-nyiakan salat tersebut. Dalam sebuah hadis kemudian dilanjutkan, "Wa man lam yusalliha li waqtiha wa lam yuhafiz 'alaiha wa dayya'aha istighfafan bi haqqiha fala ahda lahu 'alayya in syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu ghafartu lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan barang siapa yang tidak salat pada waktunya, tidak menjaganya, menyepelekannya, menyepelekan haknya, maka tidak ada janji atasku untuknya. Kalau aku mau, aku azab dia, dan kalau aku mau, aku ampuni dia." Ini hadis hasan li ghairihi, sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat, kemudian Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Kemudian solat di masjid, ikhwan fillah, ini harus kita perhatikan. Dalam sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman," siapa yang suka berjumpa dengan Allah besok kelak dalam keadaan muslim, "falyuhafiz 'ala ha'ula'is salawat haitsu yunada bihinna," maka hendaknya menjaga salat-salat tersebut ketika dipanggil, ketika azan dijaga, kata Abdullah bin Mas'ud. Ai fil masajid, maksudnya di masjid-masjid. "Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda," kata Abdullah bin Mas'ud, "karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah hidayah. "Wa innahunna min sunanil huda," dan sesungguhnya salat-salat itu yang dilakukan di masjid-masjid merupakan sunnah-sunnah hidayah. "Walau annakum sallaitum fi buyutikum," seandainya kalian salat di rumah kalian, "la taraktum sunnata nabiyikum," niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. "Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum," kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka niscaya kalian tersesat. "Walaqad ra'aituna," kata Abdullah bin Mas'ud, "dan sesungguhnya kami telah melihat," aku telah melihat kami keadaan sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, "wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq," tidak ada yang gaib, yaitu gaib tidak hadir di masjid, melainkan orang munafik yang sudah ma'lum kemunafikannya, sudah jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fis-saff. Kata beliau, di zaman sahabat sampai ada seseorang didatangkan karena enggak bisa berdiri, sakit, didatangkan kemudian diberdirikan di saf di antara dua orang. Subhanallah, sampai seperti itunya ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW hiris mereka solat di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan salat. Ini di antaranya Allah sebutkan. Wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kata Allah, fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah menunjukkan bahwa orang yang sanggup sholat di masjid adalah orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin menjadi golongan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sholat di masjid, tidak di rumah. Allah puji dalam ayat yang mulia ini. Selain itu dijanjikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya gandrung dengan masjid-masjid Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, gandrung dengan masjid. Gandrung salatnya di masjid, enggak malas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ikhwani fillah, orang yang salat di rumah orang munafik. Sudah maklum kemunafikannya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pun harus sholat dengan melakukannya secara berjamaah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Warka'u ma'arrakin. Ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Bukan ruku' sendirian. Tapi ruku' bersama orang yang ruku'. Di mana? Di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suki 25 darajah. Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah, tentunya di masjid, nilainya kata Rasulullah SAW dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya, 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, Rasulullah SAW berkata 27. Jadi kalau kita sholat di rumah 10 kali sholat dapat 10, kalau itu satu rakaat. Kalau misalkan di masjid 10 kali 27 270, ya kan. Coba antum bayangkan dikalikan misalkan sepekan, dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan 2 tahun, dikalikan 3 tahun, merugilah orang yang sholat di rumah sendirian. Tidak bisa nyusul pahala orang yang sholat di
8: masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jaga salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, bagaimana hal itu? Kata Rasul, hal tersebut annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Bahwasanya dia apabila berwudu dengan wudu yang baik. Tentunya wudu yang baik sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya melainkan salat. Lam yakhthu khutwatan illa rafa'at lahu biha darajah atau rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu kali langkah melainkan dengannya derajatnya diangkat. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kemudian ketika dia sudah masuk di masjid kemudian salat, maka kata Rasulullah SAW, senantiasa para malaikat bersolawat atasnya selama dia berada di tempat solatnya. Malam yuhdis, selama tidak berhadas. Takul, malaikat itu berkata, yakni berdoa kepada Allah, Allahumma salli alaihi, ya Allah, berikanlah solawat atasnya. Didoakan ampunan oleh para malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, dan senantiasa orang tersebut dihitung berada dalam salat selama dia menunggu salat. Subhanallah ikhwan fillah. Dipahala orang yang salat masuk ke masjid kemudian duduk menunggu salat yang lainnya, ini pahalanya dihitung pahala salat. Subhanallah. Jadi pahalanya sangat besar. Lihat bagaimana orang yang datang ke masjid kemudian salat berjamaah mendapatkan doa dari doa malaikat Allahummarhamhu. Dan ini diharamkan bagi mereka-mereka yang salatnya di rumah, tidak mendapatkan doanya malaikat. Kalau kita ingin mendapatkan doa rahmat dari para malaikat yang doakan malaikat dan doanya malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci tidak melakukan maksiat, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka di antara caranya adalah masuk ke masjid nunggu salat berjamaah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita langsung loncat saja. Hak yang ketiga sekarang. Hak yang ketiga. Hak yang ketiga dari hak salat adalah an yakhsha'u fiha, an yakhsha'u fiha. Khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Ini hak yang ketiga. Salatnya harus khusyuk, harus tuma'nina. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk adalah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun ayat kedua. Allah katakan alladzinahum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan tentang orang yang beriman adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa kekhusyuan ini adalah sesuatu yang akan diangkat pertama kali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, "Awwalu ma yurfa' minan nas al-khusyu'." Pertama kali yang diangkat dari manusia adalah kekhusyuan. Tidak tampak dalam salatnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hendaknya kita menjaga kekhusyuan kita dalam salat. Karena khusyuk kata ulama adalah ruhus salah, ruhnya salat. Khusyuk adalah ruhnya salat. Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk? Ini penting sekali. Bagaimana kiat
5: atau cara supaya kita bisa khusyuk. Disebutkan di sini yang pertama adalah an yatadzakkaral maut wa yusalli salata muwaddi'. Hendaknya seseorang yang mau salat dia ingat kematian dan dia merasa bahwa salatnya ini salat yang terakhir. Dia akan berpisah dengan salat ini. Dan betul ikhwan fillah bahwa kita tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Ada orang sholat setelah selesai keluar meninggal. Sholat terakhir baginya. Subhanallah. Tidak ada yang tahu umur kita. Saya pernah berkata ada mobil ambulan. Ya kan? Sayyaratul is'af bahasa Arabnya. Mobil ambulan. Ada tiga orang di dalamnya. Supir, yang sakit, kemudian yang nemeni si sakit. Tabrakan. Yang meninggal supir dan yang nemeni sakit. Yang si sakit enggak meninggal, hidup. Subhanallah. Mestinya yang meninggal siapa dulu? Yang sakit dulu mestinya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita lalai akan hal ini. Lupa. Bisa jadi kita mengantarkan orang sakit, kita yang mati duluan. Kita yang meninggal duluan. Ya. Dan sampai, oh ini saya ngantarkan orang sakit nih. Sebentar lagi dia mati. Dia meninggal. Lupakan dirinya. Padahal bisa jadi. Coba anda perhatikan kecelakaan-kecelakaan kendaraan. Ada yang tabrakan apa dari arah Bogor ke Jakarta sana ke kota itu kendaraan bisa loncat dari tol satu ke tol berikut ke jalan tol yang berlawanan. Tabrakan, berapa orang meninggal. Itu yang meninggal sehat-sehat dan dia tidak ada pikiran kalau naik mobil itu mati atau meninggal saat itu. Subhanallah. Jadi ini cara yang pertama. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hasan dalam Sahih Al-Jami. Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuril mauta fi salatik," kata Rasul. Ingat kematian dalam solat anda. Fa innar rajula, maka seseorang, kata Rasul, sesungguhnya seseorang idza dzakaral mauta fi salatihi, kalau dia ingat kematian dalam salatnya, la hariyun an yuhsina salatahu, maka dia layak, mesti dia itu akan memperbaiki salatnya. Wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, hendaknya seseorang salat atau anda salat dengan sholatnya seseorang yang menyangka saat itu. Subhanallah. Jadi ini cara yang pertama. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hasan dalam Sahih Al-Jami. Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuril mauta fi sholatik," kata Rasul. Ingat kematian dalam sholat anda. Fa innar rajula, maka seseorang, kata Rasul, sesungguhnya seseorang idza dzakaral mauta fi salatihi, kalau dia

akan memperbaiki solatnya. Wasalli solata rajulin la yadhunnu annahu yusalli solatan ghairaha. Hendaknya seseorang solat atau anda solat dengan solatnya seseorang yang menyangka bahwa dia tidak akan solat setelah itu. Ini kata Rasulullah SAW. Coba kita kalau solat isya sekarang, ini solat terakhir mungkin buat kita. Ini solat terakhir buat kita. Gimana solat kita? Pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Jadi ketika kita solat, Rasulullah SAW bimbing kita ikhwani fillah agar kita ingat solat kita ini bisa jadi solat yang terakhir buat kita. Ikhwani fillah, ini cara yang pertama. Penulis masya Allah banyak menyebutkan tentang keterangan jenis yang pertama ini atau kiat yang pertama ini, tapi karena waktunya ikhwan mepet, kita lanjutkan. Yang kedua, tata cara kita supaya bisa khusyuk adalah an yatadabbara ma yaqulu fi salatihi, mentadaburi apa yang diucapkan dalam salatnya. Mentadaburi apa yang diucapkan dalam salatnya. Harus tadabur. Dan kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab, ingat-ingat artinya. Ingat-ingat artinya. Ya. Yeah. Di sini penulis berkata menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Fatihah. Tapi saya loncat. Penulis berkata gini. Tadzakkar fi sholati, ingat ketika salat, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika kita mengucapkan ini, maka kita harus tahu bahwa ibadah itu semuanya milik Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah ibadah kami peruntukan. Dari sini enggak mungkin kita melakukan perbuatan syirik. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini maksudnya apa? Kami ya Allah tidak milik apa-apa. Di sini sebutkan la haula wala quwwata lana illa bika ya rabbal alamin. Kami tidak memiliki kekuatan. Kami tidak memiliki daya apapun kecuali apa yang Engkau berikan. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb alam semesta. Ini diperintahkan kita, diingatkan kita untuk minta tolong. Enggak mungkin kalau kita membaca ini dengan benar-benar, enggak mungkin keluar dari salat menjadi orang yang sombong. Karena apa? Kita ini enggak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kecuali apa yang Allah berikan pada kita. Kemudian ketika kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus kepada kami. Fatadzakkar as-sirata fid dunya. Ingat jalan di dunia, jalan yang lurus. Jalan wa huwa al-kitab was sunnah ala manhadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan sunnah sesuai manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita baca siratul ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, kita ingat jalan-jalannya para rasul, para sahabat, para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang soleh. Ya. Walaupun kita sepi di atas muka bumi ini sedikit yang berada di jalan al-haq ini, kita ingat para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang yang mati syahid, as-siddiqin berada di jalan ini. Dan temannya adalah temannya di surga nanti mereka. Siratul ladzina an'amta alaihim. Jadi semakin khusyuk kita salat, kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Jalannya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa dimurkai? Karena mereka ikhwani fillah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, jalannya orang-orang Nasrani. Kenapa mereka Allah juga sebut

0: dan kemurkaannya, karena mereka beribadah tanpa ilmu. Ini mendorong, kata penulis, mendorong kita untuk apa? Belajar. Mendorong kita untuk belajar. Keluar dari sholat, semangat belajar talabul ilmi, rajin belajar. Ini, ikhwani fillah, siapa mudi antara kita, marilah belajar tentang agama Islam, tentang agama Islam. Ya? Belajar agama. Mari kita hadir di majlis ilmu. Mari kita baca kitab-kitab ulama. Mari kita duduk di majlis-majlisnya asatidzah, ustaz-ustaz yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan malas. Ya. Mari kita baca Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini. Jadi dengan ini kita diingatkan semua, ikhwan fillah. Kemudian terakhir, al-mawani', hal-hal yang mencegah kekhusyuan salat. Hal-hal yang mencegah kekhusyuan salat. Ada lima. Ana baca singkat. Mudafa'atul akhbathain. Mudafa'atul akhbathain artinya adalah nahan BAB dan BAK. Nahan buang air besar, buang air kecil. Ini yang pertama. Jadi ketika salah satu di antara kita ingin buang air besar atau buang air kecil, enggak apa-apa, selesaikan dulu, tunaikan. Terus gimana salat jamaahnya terlambat? Enggak masalah. Termasuk udzur. Walaupun selesai. Itu udzur syar'i. Udzur syar'i. Ya. Bahkan mazhab zahiri ya mengatakan tidak sah salatnya orang yang menahan BAB atau BAK. Tapi yang benar mazhabnya jumhur ulama, salatnya tetap sah. Ma'al karoha. Yang kedua, ikhwani fillah, ketika mau sholat dihidangkan makanan. Rasulullah SAW berkata, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan dan ketika menahan BAB atau BAK. Ketika dihidangkan makanan, kita makan dulu. Dan itu boleh, uzur syar'i. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jangan dijadikan kebiasaan sebagai batu loncatan untuk tidak masuk ke masjid salat berjamaah. Bilang ke istri nanti ya, ada hadis nih, masya Allah bagus sekali hadisnya. Kalau misalkan Anda mau makan kemudian tas azan, kemudian salat, kita boleh makan dulu sampai selesai jamaah pun enggak apa-apa. Nanti setiap mau salat hidangkan makanan ya. Ini fikih syaitan namanya. Ya, ini fikih syaitan. Ini bagi yang sekali-kali boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, ghalabatun nu'as. Ketika ngantuk yang sangat, salat malam misalkan, tidur dulu. Kemudian salat. Jangan dilanjutkan. Kemudian yang keempat, al-iltifatu fi salat. Ngelirik di salat. Ada yang lewat siapa ya? Oh, Farhan yang lewat. Nah. Oh, Raihan misalkan gitu. Ya, ini enggak boleh. Itu adalah ikhtilasnya syaitan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, aklul harami walubsul haram. Memakan makanan yang haram dan memakai pakaian yang haram. Ini bisa mengganggu kekhusyuan salat, ya. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan, ikhwan fillah, dan pada pertemuan ini saya minta maaf tidak ada tanya jawab dulu. Insyaallah karena waktunya juga pas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: كلمة طيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-27, Al-Haqqu As-Sabi'u Wal-Ishrun, dari hak yang ke-27 tentang Haqqul Mal, hak harta. Tentang hak harta. Dalam beberapa waktu yang lalu saya bacakan 6 mukaddimah dari penulis kitab ini, bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan hartanya Allah. Ya. Jadi harta yang ada di hadapan kita, di antara mukaddimah yang disampaikan oleh beliau oleh penulis, harta yang kita miliki, hartanya siapa? Hartanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an
7: Di antaranya surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum mimma lillah alladhi atakum. Berikanlah mereka dengan atau dari hartanya Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Jadi apa yang ada pada kita ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mukaddimah yang disampaikan dalam kitab ini juga ikhwati fillah, bahwa harta adalah ujian dan cobaan. Harta itu ujian dan cobaan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Kemudian juga harta, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah turunkan untuk ditegakkannya salat dan untuk ditegakkannya salat, untuk tidak dilalaikan salat itu. Oleh karena itu ikhwani fillah, siapa yang memiliki harta kemudian melalaikan salat, maka telah tersesat dan binasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innallaha azza wa jal qal, sesungguhnya Allah berfirman, inna anzalnal mal liqamis salati wa ita'iz zakah, sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk ditegakkannya salat dan ditunaikan zakat. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menghabarkan bahwa manusia itu tidak puas-puas dalam masalah dunia, dalam masalah harta. Rasul berkata, "Walau kana libni Adam wadin minal mal," kalau anak Adam, yakni manusia, punya satu lembah dari harta, ya, misalkan satu emas dari harta, maka la habba an yakuna ilaihi thani, dia suka untuk mencari yang keduanya atau untuk mendapatkan yang keduanya. Kemudian walau kana lahu wadiyan, kalau punya dua lembah, apakah cukup? Ternyata tidak. La habba an yakuna ilaihi mathalis, dia senang untuk memiliki yang ketiganya. Tiga lembah emas. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab, thumma yatubu Allahu 'ala man tab." Ya, bahwa tidaklah yang memenuhi rongga dari anak Adam melainkan tanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Dari sini kita tahu ikhwan fillah, bahwa harta yang ada di hadapan kita itu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita salat, bukan malah mencari harta lupa salat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dari sini dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia ini tidak puas-puas. Walaupun punya harta dua lembah emas, dia merasa miskin. Oleh karena itu kita menyaksikan banyak orang yang dilihat secara mata zahir, dengan mata kita secara zahir sangat kaya, tapi dia merasa sangat miskin. Saya enggak punya apa-apa, padahal subhanallah banyak sekali melimpah hartanya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa mukaddimah yang disampaikan oleh penulis, di antara 6 mukaddimah yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Maka dalam kesempatan ini kita memasuki hak-hak harta. Jadi harta yang ada di tangan kita memiliki hak. Apa haknya? Ada 3 disebut oleh penulis di sini. Dan saya lihat penulis berpanjang-panjang berbicara masalah ini. Oleh karena itu, mungkin dalam pertemuan ini juga tidak selesai. Insya Allah dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Awalan, kata beliau, hak harta yang pertama, an yaktasibahu minal halal wa yunfiqahu fil halal. Ini yang harus kita perhatikan. Yang harus diperhatikan oleh kita semua, hendaknya seseorang mencari harta, mendapatkan harta dari yang halal dan menafkahkannya di dalam sesuatu yang di yang halal, bukan yang haram, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Ini hak harta yang pertama. Kita cari harta, kita miliki harta, berusaha dan terus bersabar mencari harta dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang haram. Di sini penulis berkata, kenapa harus demikian? وذلك لأن الإنسان يوم القيامة موقوف بين يدي ربه, kata beliau. Hal itu karena seseorang nanti pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari harta kita. وَسَائِلُهُ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. Dan Allah kelak akan bertanya kepada orang tersebut, kepada kita semua, dari mana harta itu didapat, kemana dibelanjakan, ke dalam hal apa dia infakkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ikhwani fillah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ad-Darimi, kemudian Abu Nu'aim juga meriwayatkannya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah وَأَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat di hadapan Allah, hatta yus'ala, sehingga dia ditanya tentang empat permasalahan. Tentang umurnya, yang pertama, dalam hal apa dia habiskan umurnya. Jadi umur kita, ikhwan fillah, akan dihabiskan, saya akan ditanya. Dan umur ini nikmat, dan umur kita akan ditanya. Setiap hari kita memasuki pagi hari di hari kita ini, dan terus waktu berjalan, ikhwan fillah, kita hendaknya tahu dan muhasabah bahwa kita semakin dekat dengan ajal kita. Bukan semakin senang, bukan merayakan hari lahir kita kemudian lupa. Setiap hari jatah oksigen kita berkurang. Dan umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan tentang ilmunya. Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita. Kemudian yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Di pertanyaannya dua, subhanallah. Kalau yang lain satu, kalau harta dua. Dari mana dia dapat? Apakah dari yang halal atau yang haram? apakah dari tijarah jual beli yang dihalalkan atau dari riba? Apakah dari yang halal atau hasil menipu? Apakah dari yang halal atau hasil dari kerja meras? Jadi ada kerja keras, ada kerja meras. Akan ditanya, apakah hasil kerja keras kita atau hasil dari kerja meras orang? Apakah dari yang dibolehkan atau dari sesuatu yang nanti mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Min aina iktasabah wa fima anfaqah? Dan kemana harta itu dibelanjakan? Apakah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah untuk beribadah kepada Allah, untuk beli Quran, untuk menyantuni orang miskin, anak yatim, janda, untuk bangun masjid, bangun pesantren, untuk membantu duat-duat yang tidak mampu, atau justru untuk minum-minuman keras, untuk membantu maksiat, untuk judi? Ya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fi ma ablah, tentang badannya, jisim kita. Kita gunakan untuk apa? Ini empat pertanyaan ikhwati fillah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Kepada setiap hamba tidak terkecuali, kita semua akan ditanya tentang umur, tentang ilmu, tentang harta yang ada pada kita. Jadi 1% pun atau 1 rupiah, ya 1 rupiah atau 1000 ya sekarang ya, 1000 uang atau 500 perak yang kita kantongi di dalam saku kita ini akan ditanya dari mana itu. Dan 500 perak yang kita keluarkan juga akan ditanya, untuk apa itu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kita. Kemudian penulis di sini berkata, ibadallah wan nasu ma'al mali aqsam. Wahai hamba-hamba Allah, manusia dengan harta ini ada beberapa jenis. Beliau sebutkan 4 jenis manusia. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama kata beliau, al-qismul awwal yaktasibuna al-mala min al-halali wa yunfiqunahu fil halal. Ada manusia, orang-orang yang mencari harta dari yang halal dan nafkahkannya atau membelanjakannya ke dalam sesuatu yang halal. Dan tentunya ini adalah manusia yang akan selamat, kata beliau. Wa hadzal qismu huwa an-naji yawmal qiyamati min adzabillah. Jenis manusia yang pertama ini adalah jenis manusia yang akan selamat di hari kiamat kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cari harta walaupun susah tetap sabar, ya. Enggak mau cari dari yang haram. Dia sabar. Kemudian setelah mendapatkan harta, dia pun belanjakan ke dalam sesuatu yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia nafkahkan untuk anak istrinya. Dia jadikan hartanya untuk bisa bersilaturahim dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Dengan hartanya mendatangkan kebaikan-kebaikan buat dirinya dan orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jenis yang kedua kata penulis, yaktasibunal mala minal haram wa yunfiqunahu fil haram. Ini jenis yang buruk sekali. Ada orang-orang cari harta dengan cara yang haram dari sesuatu yang haram kemudian dinafkahkan dalam hal yang haram. Ada yang cari harta dengan berjudi, ada yang cari harta dengan makan riba, ada yang cari harta dengan suap, menerima suap, kemudian dinafkahkan ke dalam sesuatu yang haram. Ini paling buruk ini manusia. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, yaktasibuna al-mala min al-halal wa yunfiqunahu fil haram. Ada manusia, dia peroleh harta dari yang halal, tetapi sayangnya dia nafkahkan, dia belanjakan dalam sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dalam sesuatu yang haram. Ini jenis manusia yang ketiga. Ada jenis manusia yang keempat, kata beliau, yaktasibunal mala minal haram wa yunfiqunahu fil halal. Ada orang-orang yang cari harta dari yang haram, dia nafkahkan, dia belanjakan ke dalam yang, ke dalam sesuatu yang halal. Cari harta, ngerampok, nipu orang, ya, riba, atau korupsi. Tetapi dia nafkahkan misalkan untuk bangun masjid, untuk umroh misalkan, ya, diterima tidak? Tidak diterima. Karena apa? Innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jelas sekali. Harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ikhlas. Walaupun orang yang mengeluarkan harta tersebut dengan ikhlas, tapi tidak diterima. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis berkata di sini, ikhwan fillah, "Falladzina yatahassaluna 'alal mali minar riba, madza yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah?" Orang yang mencari harta dari riba, apa yang dia akan katakan atau mereka akan katakan pada hari kiamat di hadapan Rabb mereka? Apa yang akan dikatakan ketika Allah bertanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak dalam Al-Qur'an beberapa ayat pengharaman riba. Dalam surat Ali Imran ke-130 Allah berfirman, "La ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ali Imran ayat 130. Kemudian di surat Al-Baqarah 278 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut pada Allah. Serta tinggalkanlah sisa riba in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kemudian ikhwani fillah, ada yang mengatakan, kan enggak apa-apa, enak makan harta walaupun dari riba, ya. Ingat Allah berfirman bahwa harta riba itu tidak berkah. Yang bilang Allah sendiri. Harta riba tidak akan berkah selama-lamanya. Selama-lamanya. Mesti dan pasti ada kerusakan. Walaupun dilihatnya orang itu enak hidupnya. Pasti. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak dusta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba. Allah memusnahkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah suburkan sedekah-sedekah. Jadi Allah musnahkan itu riba. Ngeri riba itu, ikhwan fillah. Oleh kami itu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Imam At-Tabrani dan Ad-Darqutni, beliau dengan lisannya yang mulia bersabda, dirhamu riba, kata Rasul, satu dirham riba yakuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu, dia tahu, tidak beda dengan yang tidak tahu, dia tahu, kata Rasul, wa huwa ya'lam, asyaddu indallah min sittin wa thalathina zaniyah, lebih keras, lebih besar di sisi Allah dosanya tentunya daripada 36 berzina atau berzina. Ini satu dirham riba. Di dalam hadis yang lain, ikhwan fillah, hadis yang sahih Ibnu Majah, juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam juga bersabda, riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 bab pintu. Aisyaruha, yang paling ringan dari dosa riba, misal an yankihar rajulu ummahu, adalah seperti seseorang menikahi ibunya. Seseorang menzinahi ibunya. Na'udzubillah. Wal hadis sahih. Rawahu al-Imam Ibn Majah wa kadzalika al-Imam Hakim fi al-Mustadrak, juga al-Imam Ad-Darqutni. Kita tahu, ikhwan fillah, zina dosanya sangat besar. Zina dengan wanita umum, dosanya besar, sangat besar. Dengan wanita tetangga, sangat besar. Dengan istri tetangga, sangat besar. Lebih besar tentunya. Apalagi bagaimana dengan ibunya sendiri. Dan itu adalah yang paling ringan dari dosa riba. Dan Allah berperang dengan riba. Allah mengatakan perang dengan riba. Lihat, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba. Allah musnahkan riba. Ya. Dan Allah akan hancurkan riba. Tidak berkah. Orang yang makan riba itu, subhanallah akhi, enggak berkah hidupnya. Ya. Sakit-sakitan. Kemudian enggak tenang hidupnya, keluarganya berantakan, cekcok. Banyak dari sisi. Banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian walladzina yatahassaluna 'alal mali min ar-rishwati wal ghishi was-sariqah. Kata penulis, "Maa yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah?" Orang-orang yang mendapatkan hartanya dari suap menyuap, dari menipu, dari mencuri, nipu nyuri, apa yang akan mereka katakan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak? Akan ditanya, hartamu dari mana? Anda pakai mobil mewah dari mana? Dari mana? Anda punya rumah mewah dari mana? Hartamu dari mana? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dihisab. Orang yang paling panjang hisabnya adalah ternyata orang kaya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini ikhwan fillah, kenapa kita harus sedih kalau kita kurang hartanya? Ya. Kenapa kita harus kecewa kalau hidup seadanya? Berbahagialah. Berbahagialah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Karena apa? Karena di akhirat kelak tidak dihisab dengan hisab yang lama, tidak ditanya dengan pertanyaan yang lama. Kemudian juga penulis berkata, wa kadzalikal ladzina yunfiquna amwalahum fi ma'siyatillah. Begitu juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam bermaksiat kepada Allah, itu akan ditanya. Ya. Kemana hartamu dibelanjakan? Ya. Apakah untuk foya-foya? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini akan ditanyakan. Uang yang masuk ke kantong, uang yang masuk ke rekening, uang yang masuk ke kotak, uang yang masuk di celengan. Zaman dulu masih ada celengan kan? Sekarang jarang orang pakai celengan ya. Dulu orang-orang tua kita pakai bambu, pakai apa namanya? Celengan. Sekarang kita jarang. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita keluarkan pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ikhwan fillah orang yang dapat hartanya dari yang halal, walaupun sedikit akan berkah. Ya. Dan berbahagialah orang yang bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi harta ini ikhwan fillah bukan sesuatu yang ringan. Ya. Tetapi sesuatu yang berat dan besar. Karena Rasul menyampaikan kasih informasi pada kita nanti akan ditanya kita ini daripada tadi akhirat di akhirat kelak. Lebih bangga kita ini ikhwan fillah naik sepeda ya, tapi dengan hasil keringat sendiri daripada naik apa? Naik mobil yang mewah ya, dengan gaya hidup yang mewah tapi hasil korupsi. Hasil korupsi. Na'udzubillah. Tapi subhanallah, ngeri di zaman sekarang ini orang-orang korupsi justru tidak malah sedih ya. Malah senang lambaikan tangannya kalau di TV itu. Lambai-lambai tangannya, senyum-senyum. Ini parah. Baik. Yang kedua dari hak harta. Jadi hak yang pertama apa? Kita berusaha mendapatkannya dari usaha yang halal. Kemudian kita belanjakan dengan atau ke dalam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak harta yang kedua di sini dikatakan oleh penulis, min haqqil mali ala sahibihi an yuzakkiyahu idza balagha an-nisaba wa hala alayhi al-hawlu. Hendaknya seseorang yang punya harta mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisabnya dan sudah satu tahun, sudah berlalu satu tahun sampai nisab, kemudian sudah berlalu satu tahun. karena itu orang-orang yang kaya itu wajib belajar fikih zakat. Wajib belajar fikih zakat yang penting. Kita ikhwanifillah, bagi kita itu wajib belajar hal-hal yang wajib-wajib bagi kita. Dan ini nasihat dari para ulama. Subhanallah, seperti nasihat Syekh Ibrahim Rahili hafizahullahu ta'ala, beliau nasihatkan bagi para penuntut ilmu dan kita semua, itu wajib belajar yang fardu'ain-fardu'ain dulu. Seperti misalkan, kalau kita belum tahu wudu' yang benar, belajar wudu' yang benar. Tata cara wudu' kita bagaimana? Ya? Belajar wudu' yang benar. Banyak di antara kita belum ngerti wudu'. Belum ngerti wudu'. Tata cara mandi wajib yang benar. Banyak di antara kita yang ngerti mandi wajib yang benar. Kemudian tata cara sholat yang benar, 5 waktu minimalnya kan. Banyak di antara kita sholat asal-asalan, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian zakat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, dan seterusnya. Dan ikhwani fillah, hendaknya juga ana ingatkan di majlis yang mulia ini bahwa kita ngaji itu jangan yang penting ramenya. Lihat rame, waduh banyak mobil apalagi ya. Duduk rame. Ya. Tapi hendaknya kita ngaji itu lihat kebutuhan kita. Kita ini butuhnya di mana? Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Belajar ngaji. Baca Quran yang benar. Enggak lama. Enggak lama. Sebulan selesai mungkin kalau rajin. Itu sudah bagus. Belajar. Yang lebih musibah lagi, belum bisa ngaji, sudah mau ngisi-ngisi ceramah. La haula wala quwata illa billah. Jadi belajar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ini perkataan Syekh Ibrahim Ruhaili menukil perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani, man syaghalahun naflu anil fardu wa huwa maghrur, wa man syaghalahu al-fardu anil nafli fa huwa ma'zur. Ini kaidah yang harus kita catat. Ana catat kaidah ini dan saya betul-betul hafalkan kaidah ini. Ini kaidah sangat bagus sekali dari Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ikhwanillah. Lihat, man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Orang yang tersibukkan dirinya dengan sesuatu yang sunnah dari yang wajib, maka orang itu orang yang maghrur, orang yang tertipu hidupnya. Ini kaidah pertama. Wa man shaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Orang yang tersibukkan hidupnya dengan kewajiban dari hal yang sunnah-sunnah, maka orang ini dapat uzur. Dimaafkan maksudnya. Maksudnya apa ikhwan fillah? Lihat, banyak di antara kita ya, yang wajib-wajib untuk diri kita belum mengerti, belum paham, belum dilakukan, tetapi ngejar yang sunnah-sunnah. Ini kata Ibn Hajar, maghrur, orangnya tertipu. Orang itu tertipu. Belum mengerti tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara puasa yang benar, tata cara zakat dan haji yang benar, umrah yang benar, sudah belajar doa bitu takfir. Doa bit takfir, cara mengkafirkan orang. Kaidah-kaidah mengkafirkan orang, kaidah-kaidah membid'ahkan orang. Orang itu sunnah atau ahlul bid'ah ya, disibukkan dengan itu. Ini orang tertipu, maghrur. Ini kata Ibnu Hajar Asqalani. Lihat, man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Orang yang tersibukkan dengan yang sunnah dari yang wajib, maghrur, tertipu. Belum mengerti tentang sholat yang benar, toharo yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, sudah mau berdakwah, ngisi sana, ngisi sini, dan seterusnya. Kapan belajarnya ya akhi? Capek. Ngisi sana, ngisi sini, panggil sini, itu capek. Gak akan belajar. Dan nantinya malas belajar. Oleh karena itu diingatkan juga ikhwan fillah, siapapun orangnya ya, di antara kita yang katanya baru tobat, apakah itu mantan penjahat, preman ya, apakah itu mantan dukun ya, ada dukun tobat, apakah itu mantan apa lagi ya, mantan pemikiran yang sesat, pendakwah yang sesat, ajaran sesat. Ada tuh di sebuah daerah ikhwan fillah, ini kejadian nyata. Anak masih kuliah ya, dulu belajar dari kelompok yang sesat, kemudian mengenal dakwah sunnah. Ini nyata ini, tapi saya gak sebutkan siapa namanya dan orangnya, gak pantas di majlis ini ya. Kemudian disuruh belajar gak mau. Malah ngajar-ngajar sana-sini, gak sana-sini. Atau tahu, pikirannya masih kosong tidak? Kosong. Pemikiran takfirnya masih ada di kepalanya. Ketika ngisi, otomatis yang keluar sedikit-sedikit pemahaman yang dulunya. Sehingga memfatwakan gak boleh kepada jamaahnya sholat di masjid karena masjid diror. Tidak boleh salam kepada yang lain karena bukan kelompoknya. Tidak boleh mendoakan orang tuanya karena bukan kelompoknya ya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Oh, sesat, sesat. Tapi ngakunya muridnya Ustaz Hakim dan Ustaz Yazid. Padahal Ustaz Yazid sama Ustaz Hakim berlepas diri dari orang ini ya, dan kita suruh belajar. Faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu ya, siapapun orangnya harus belajar, harus belajar. Kita semangat belajar. Talabul ilmi itu adalah sebuah amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat besar. Jangan malu duduk di majlisnya ustaz minal asatidah ahli sunnati wal jamaah, min asatidah ahli sunnati wal jamaah. Jangan malu duduk di depan di majlisnya salah satu ustaz dari ustaz-ustaz ahli sunnati wal jamaah. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih dari awal sampai akhir. Ya, harus dirubah. Jangan senang ngumpul-ngumpul saja. Jangan senang ngumpul-ngumpul kemudian bubar ya. 10 tahun enggak hafal juz amma pasti. Kalau model pengajian itu tidak serius, 10 tahun enggak hafal juz amma, enggak ngerti kaidah dan seterusnya. Jadi kita harus naik kepada derajat yang lebih tinggi. Ya. Kita main game saja, tapi saya enggak nganjurkan main game ya. Ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3. Do level 2 hebat, level 1 sudah terlewatkan, ya. Belajar agama maunya nongkrong, jiping terus. Nah, jangan. Ini bukan nasihat untuk antum sebenarnya, nasihat buat saya dulu. Nomor satunya saya. Nomor satunya yang ngomong. Yang ngomong. Insyaallah kalau ada waktu siapapun gurunya duduk. Kalau kita butuh kepada pengajian itu. Tentunya kita lihat. Nah ini. Ini intermesonya, ya. Kita kembali ke pelajaran kita. Jadi hak harta yang kedua adalah kita bayar zakatnya ketika apa? Sampai nisabnya dan ketika apa? Sudah satu tahun, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakatnya. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," untuk membersihkannya dan mensucikannya. Untuk membersihkan dan mensucikannya. Kemudian penulis membawakan dalil dari surat At-Taubah ayat 60, juga surat Al-Baqarah ayat 43. Bisa dicatat, surat At-Taubah ayat 60, surat Al-Baqarah ayat 100, ayat 43. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dari apa yang kita baca dari tulisan para ulama kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الكلمه الطيبه.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Sam mengenal
0: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat.
3: Kami telah meninggalkan sholat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله أنكو أدل هربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong

0: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat

0: yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: سوره المؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: قد أفلح المؤمنون.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
0: Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: والذين هم عن اللغو معرضون.
0: Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: والذين هم للزكاة فاعلون.
0: Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
0: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
1: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun.
0: Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون.
0: Dan orang-orang yang menjaga solatnya.
1: Ulaika humul warithun.
0: Mereka itulah yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun.
0: Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
1: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam rahim, tempat yang kokoh.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Kemudian sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
0: Kemudian setelah itu, kamu pasti akan mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: qadirun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Kemudian kami menjadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: أتأكلون.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وشجر

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan pada hewan ternak juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: Wa'alaiha wa'alal fulki tuhmalun.
0: Dan di atas hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal, kamu diangkut.
1: Walaqad

0: يتقون.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: الْأَوَّلِينَ
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka sabarlah atasnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
0: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

Maka kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Dan apabila perintah kami telah datang, dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau membicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.

0: الظالمين.
1: Maka apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan itu kepada kaum Nuh.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah itu, kami ciptakan umat yang lain.

0: تَتَّقُونَ.
1: Dan kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia bagimu. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: تشربون منه ويشرب مما تشربون.
1: Para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan juga orang-orang yang mendustakan pertemuan hari akhirat, dan orang-orang yang telah kami berikan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka berkata, orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu taat kepada manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti merugi.

0: لَكُمْ مُخْرَجُونَ.
1: Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu.
0: In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini kita mati dan hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi.
0: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
1: Dia tidak lain, hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku.
0: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
1: Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal.
0: Fa akhad

0: Dimin.
1: Maka mereka benar-benar dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
0: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
1: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: Tidak ada satu umat pun yang dapat mempercepat ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

0: yu'minun.
1: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
0: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kami utus mereka berdua kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu libasharaini mithlina wa qawmuhuma lana abidun.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
0: Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
1: Maka kaum Fir'aun mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dengan mata air yang mengalir.

0: أليم.
1: Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Maka kami biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadari.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut kepada azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: raji'un.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dirugikan.

0: amilun.
1: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang buruk yang terus-menerus mereka kerjakan.
0: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun.
1: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, seketika itu mereka berteriak meminta pertolongan.
0: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
1: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta pertolongan pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quranku selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.
1: Afalam yaddabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal Muhammad Rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am yaquluna bihi jinnah, bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun.
0: Ataukah mereka berkata, Muhammad itu orang gila, padahal dia datang dengan membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.
1: Walau

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
0: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan dari mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan sungguh, engkau Muhammad pasti telah menyeru mereka ke jalan yang lurus.
0: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
1: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

0: Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi orang-orang yang berputus asa.
1: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan Allah lah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Allah lah yang mengembangbiakkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
1: وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
0: Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka tidakkah kamu mengerti?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: يبعثون.
1: Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
0: لقد

0: walin.
1: Sungguh, yang demikian ini telah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak mengingat?
0: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arasy yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Qul

0: Namun,
1: katakanlah Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu sampai tertipu?
0: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
1: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar mendustakan kebenaran itu.
0: Mat

0: على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
1: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
1: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
0: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
1: Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar setan-setan itu tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'alli a'malu salihan fima tarakt.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah suatu dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan.

0: apabila sangkakala ditiup. Maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat.
1: ألم

0: Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih kembali kepada kekafiran, sungguh, kamilah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di neraka, dan janganlah berbicara dengan aku.

Sungguh, dahulu ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami telah beriman. Maka ampunilah kami, dan berikanlah kami rahmat. Dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.

0: izun.
1: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
0: Qala kam labithtum fil ardi adad sinin.
1: Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
0: Qala

0: Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui."

0: turja'un.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
0: Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim.
1: Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang mulia.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Surah Ad-Dukhan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
0: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
1: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
0: Amran min indina, inna kunna mursilin.
1: Yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
0: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
1: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
1: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.
0: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
0: Bal hum fi syakkin yal'abun.
1: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
0: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
1: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
0: Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim.
1: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
0: Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun.
1: Ketika itu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.
0: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
1: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.
0: Humma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
1: Kemudian mereka berpaling darinya dan mereka berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain, dan dia orang gila.
0: Inna kashiful azabi qalila, innakum aidun.
1: Sungguh, kalau kami hilangkan azab dari mereka sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
0: Yawma nabtishul batushatal kubra, inna muntaqimun.
1: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan.
0: Walaqad fatanna qablahum qaum fir'aun wa ja'ahum rasulun karim.
1: Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka Musa, seorang Rasul yang mulia.
0: An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin.
1: Musa berkata, serahkanlah kepadaku Bani Israel, hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.
0: Wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin.
1: Dan janganlah kamu sombong terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
0: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
1: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
0: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
1: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
0: Fada'a rabbahu anna ha'ulai qawmun mujrimun.
1: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka.
0: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
1: Allah berfirman, berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar.
0: Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun.
1: Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
0: Kam taraku min jannatin wa uyun.
1: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
0: Wa zuru'in wa maqamin karim.
1: Juga kebun-kebun dan tempat-tempat kediaman yang indah.
0: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
1: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
0: Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin.
1: Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada kaum yang lain.
0: Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin.
1: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
0: Walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin.
1: Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan.
0: Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin.
1: Yaitu dari siksaan Fir'aun. Sungguh Fir'aun itu seorang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
0: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
1: Dan sungguh, telah kami pilih Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.
0: Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin.
1: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
0: Inna haula'i la yaqulun.
1: Sesungguhnya mereka kaum musyrikin itu pasti akan berkata,
0: in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyirin.
1: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
0: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
1: Dan mereka pun berkata, maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.
0: Ahum khayrun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
1: Apakah mereka kaum musyrikin Mekah itu lebih baik atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan tidaklah kami bermain-main dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
0: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
1: Sungguh, hari keputusan adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
0: Yawma la yughni maulan an maulan shay'an wa la hum yunsarun.
1: Yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada temannya yang lain dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.
0: Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim.
1: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
0: Inna syajaratal zakum.
1: Sesungguhnya pohon zakum itu
0: ta'amul asim,
1: makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa.
0: Kal muhli yaghli fil butun,
1: seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
0: Kaghalil hamim,
1: seperti mendidihnya air yang sangat panas.
0: Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
1: Allah berfirman, peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
0: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
1: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
0: Dzuq innaka antal azizul karim.
1: Rasakanlah, sesungguhnya kamu di dunia mengaku sebagai orang-orang yang perkasa lagi mulia.
0: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
1: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
0: Innal mut taqina fi maqamin amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman.
0: Fi jannatin wa 'uyun.
1: Yaitu di dalam taman-taman surga dan mata air-mata air.
0: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
1: Mereka mengenakan pakaian dari sutra halus dan sutra tebal, duduk berhadap-hadapan.
0: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain.
1: Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
0: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
1: Di dalam surga mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Di dalam surga mereka tidak akan merasakan mati, selain kematian pertama di dunia, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dzalika huwal fawzul 'adzim.
0: Itu semua adalah karunia Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Di dalam surga, mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram.

0: Itu semua adalah karunia Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah Muhammad. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
6: الدراسات القرآنية هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
7: الدراسات القرآنية.
8: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
9: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
10: لا إله إلا الله.
9: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
11: 93 poin.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca Alhamdulillah. Kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunahkan untuk memperbanyak membaca tasbih Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita,
3: Aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dalika tasaghara hatta yakuna mithlad dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakiruna Allah katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada iya ya Pak Boyo.
2: Kono potoi iso-iso isang betul.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wes etuk ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
1: pengajiane ngendi kuwi Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
2: Ha oleh.
1: Bule, gawe mangkat ngaji.

Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93

0: Radio Buzz FM mengenal indah Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
1: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Amma yatasa'alun.
5: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
4: Anin naba'il 'adzim.
5: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
4: Allazi hum fihi mukhtalifun.
5: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
4: Kalla sayalamun.
5: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
4: Thumma kalla sayalamun.
5: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
4: Alam naj'alil arda mihada.
5: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
4: Wal-jibala autada.
5: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
4: Wa khalaqnakum azwaja.
5: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
4: Wa ja'alna nawmakum subata.
5: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
4: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
5: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
4: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
5: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
4: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
5: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
4: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
5: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
4: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
5: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
4: Linukhrija bihi habban wa nabata.
5: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
4: Wa jannatin alfafa.
5: Dan kebun-kebun yang rindang.
4: Inna yawmal fasli kana miqata.
5: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
4: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
5: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
4: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
5: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
4: Labithina fiha ahqaba.
5: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
4: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
5: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
4: Illa hamiman wa ghassaqa.
5: Selain air yang mendidih dan nanah.
4: Jazaa'an wifaqa.
5: Sebagai pembalasan yang setimpal.
4: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
5: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
4: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
5: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
4: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
5: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
4: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
5: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
4: Innal muttaqina mafaza.
5: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
4: Hadaiqa wa a'naba.
5: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
4: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
5: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashithati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: Fas-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Fal-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa'innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idha hum bisahirah.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi quwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila Fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayata al-kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzdzaba wa 'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ
4: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
5: الدراسات القرآنية.
6: الدراسات هو النور, هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
9: La ilaha illallah.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah.
10: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio, para pendengar radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, di antara karunia yang Allah berikan kepada para hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan momen-momen istimewa. Allah memberikan keistimewaan atas beberapa waktu dan musim, yang keistimewaan itu tidak ada di dalam musim atau waktu yang lainnya sepanjang tahun. Di waktu-waktu istimewa itu, para hamba manakala beramal dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dengan pahala yang melimpah ruah, dan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang membuat mereka terpacu untuk beramal. Kita tahu persis bahwasannya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Sering naik apa sering turun? Karena imannya sering turun, maka perlu stimulus. Apa stimulus? Perangsang untuk beramal. Bagaimana caranya supaya kita terpacu untuk beramal? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di waktu-waktu khusus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Di antara yang harian contohnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu berbeda keistimewaannya dengan habis zuhur, itu beda. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kemudian Allah mengatakan hal min da'in fa ujibalah, al min mustaghfirin fa astaghfirulah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, apakah ada orang-orang yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari siapa? Allah. Apakah ada hamba-hambaku yang mau minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Ini berarti waktu istimewa, sepertiga malam terakhir. Makanya amat rugi dan amat naif orang yang menghabiskan sepertiga malam terakhir dengan nonton wayang, atau orang-orang dengan dugem di diskotik-diskotik, na'udzubillahi min dzalik, atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman, atau main gaplek. Masya Allah.
12: ditemani dengan wedang gaplek, wedang jahe. Ya masih mending kalau wedang jahe ditemani dengan wedang ciu. Na'udzubillah min. Ada waktu istimewa sifatnya harian, ada waktu istimewa sifatnya mingguan, ada waktu istimewa sifatnya apa? Mingguan. Di antaranya di hari Jumat, terutama sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Waktu istimewa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sesaat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka wa taala maka akan dikabulkan olehnya. Termotivasi kita. Dan juga ada waktu yang sifatnya tahunan. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Contohnya di bulan Ramadan. Ada yang satu tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. 1000 bulan, istimewa enggak? Istimewa. Sehingga wajar para manusia itu terpacu di bulan Ramadan. Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan nomor berapa? Nomor terakhir. Bulan 12. Kalau Dzulqa'dah berarti bulan 11. 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang sebentar lagi akan kita jumpai, yang sebentar lagi kita akan temui adalah salah satu waktu-waktu istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang istimewa. Dari mana kita tahu bahwa ini waktu istimewa, ini tidak? Yang menentukan itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi gak boleh kita ngarang-ngarang. Oke, malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon, gue malam sing paling sip gue maca Quran. Dalilnya mana? Nah gitu. Jadi kalau menentukan sesuatu ini istimewa hari pahalanya gini-gini-gini, amalan anu pahalanya gini-gini-gini, yang memberi pahala itu siapa? Siapa yang beri pahala? Allah. Yang berhak menentukan pahala anu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahala amalan anu di hari anu dengan jumlah sekian, yang berhak menentukan itulah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tuh ngarang. Bikin-bikin sendiri tuh enggak boleh. Karena yang ngasih pahala itu bukan kita. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang boleh buat jemaah sekalian untuk menuntut saya, mana Ustaz dalilnya kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu istimewa? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran di antara dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ada yang hafal? Insyaallah. Apa? Wal fajri walayalin ashar. Wal fajri walayalin ashar. Apa artinya? Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua. Yang pertama dengan waktu fajar, yang kedua dengan 10 malam. waktu fajar, sementara tidak kita bahas. Yang akan kita bahas ayat yang kedua, walayalin ashr, demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair, dan juga Imam Mujahid, dan juga ulama yang lainnya dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berarti 10 hari yang Allah gunakan sebagai media sumpah itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, Allah maha agung. Kalau bersumpah mestinya memilih sesuatu yang agung, karena Allah itu maha agung. Masa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal-hal yang tidak agung? Allah subhanahu wa ta'ala kalau bersumpah akan memilih makhluk-makhluknya yang agung. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini dalil dari Al-Quran. Masih ada dalil yang lainnya dari Al-Quran, kita lewati, kita sampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih, aslinya ada di dalam Sahih Bukhari, dan yang akan kami bawakan di sini redaksi yang ada dalam Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام", يعني أيام العشر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh siapa? Allah. Melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pengen tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kita lakukan di mana? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka salah seorang sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Masa wahai Rasul, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai pun jihad ya Rasul? Ini orang bertanya tentang apa? Jihad fi sabilillah. Jihad itu kata Nabi SAW, "Dharwatu sanamil iman", puncak keimanan yang tertinggi. Wahai Rasul, kalau misalnya ada orang berjihad sama orang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, ditandingkan, dibandingkan antara pahalanya lebih gede mana wahai Rasul? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW, penasaran, ingin tahu, masa wahai Rasul, gak ada yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi kecintaan Allah dibandingkan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Bagaimana kalau jihad wahai Rasul? Kalau tanding dengan jihad lebih besar mana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun lewat, kata Nabi SAW. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Istimewa enggak berarti? Istimewa. Tapi banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Kalau masuk Ramadan kan semarak ya. Coba masuk 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Semarak enggak? Semarak, apa nih? Pasar kewan. Tandingkan, dibandingkan antara pahalanya lebih gede mana wahai Rasul? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW, penasaran, ingin tahu, masa wahai Rasul, gak ada yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi kecintaan Allah dibandingkan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Bagaimana kalau jihad wahai Rasul? Kalau tanding dengan jihad lebih besar mana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun lewat, kata Nabi SAW. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di

dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Istimewa enggak berarti? Istimewa. Tapi banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Kalau masuk Ramadan kan semarak ya. Coba masuk 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Semarak enggak? Semarak. Apa nih? Pasar kewan. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah sampai jihad pun lewat, kalah. Tapi ada pengecualian, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali satu, kata Nabi SAW, orang yang pergi berjihad membawa bekal harta dan nyawa, membawa bekal harta dan nyawa, pulang tangan kosong. Bukan cuma hartanya, nyawanya sekaligus, alias syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa mengalahkan. Itu tok yang bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama kita rahimahumullah, mereka sangat terpacu untuk beramal di hari-hari itu. Di antaranya Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah. Diceritakan kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyam al-ashr ijtahada ijtihadan syadidan. Bahwasanya Imam Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau akan sangat bersungguh-sungguh sekali. Jadi bukan cuma apa? Bersungguh-sungguh, tapi amat sangat bersungguh-sungguh sekali untuk beramal. Hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai beliau tidak mampu, hampir tidak mampu untuk melaksanakannya. Saking apa nih? Saking luar biasa amal yang dia lakukan. Mereka sangat termotivasi dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kami sebutkan tadi di atas. Maka seharusnya kita mencontoh mereka. Dan juga sampai-sampai sebagian ulama saking mengutamakan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, mau menyampaikan hadis dhaif saja enggak kewetu. Apa enggak kewetu? Enggak sampai hati. Sampai ada sebagian ulama ketika sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, di antaranya beliau adalah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam ahli hadis, pakar hadis terkenal. Beliau pernah suatu hari ditanya tentang sebuah hadis, pengin mendengar, ada orang, "Syekh, pada beliau, Imam, tolong dong sampaikan saya sebuah hadis." Imamnya tahu hadisnya itu dhaif. Kata Imam Abu Zur'ah, "Nanti ajalah." "Loh, ini saya pengin dengar, nanti aja, ini masih 10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti kalau sudah lewat enggak apa-apa saya sampaikan," kata beliau. Maksudnya untuk memberitahukan redaksi hadisnya kayak apa. Lihat sekarang di zaman kita, Masya Allah, semakin masuk bulan Ramadan, hadis palsu semakin bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai ada sebagian orang menyampaikan keistimewaan 30 hari bulan Ramadan. Malam pertama keistimewaan anu, malam kedua keistimewaan anu, malam ketiga keistimewaan anu. Hadisnya buh nutur nengendi. Hadis palsu yang dibawakan. Menyampaikan hadis palsu di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini bukan hadis palsu yang ditanyakan kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, tapi hadis dhaif. Beliau takut menyampaikan hadis dhaif di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena beliau tahu itu hari-hari yang istimewa. Mendingan digunakan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang didatangkan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan dalam agama kita. Ustaz, kalau dikatakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang istimewa, kenapa kok hari istimewa, Ustaz? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul sekian banyak ibadah yang mulia.

0: Satu, ada menyembelih kurban. Dua, ada haji. Ada umrah. Ada salat. Ada apa lagi? Ada sedekah, ada zikir, ada baca Quran. Seluruh amalan itu terkumpul dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa. Nah, kalau bulan Ramadan kan ada haji enggak? Enggak ada. Berarti kalau kayak gitu lebih istimewa mana, Ustaz? 10 hari bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana nih? Hah? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana kira-kira? Ya kalau sama-sama istimewa gak usah kita bahas. Emang kita tahu semuanya sama-sama istimewa. Tapi lebih istimewa mana? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, kalau siang harinya, kalau apa? Siang harinya lebih istimewa Dzulhijjahnya. Kalau apa? Siang harinya. Berarti kalau Ramadan apanya? Malam harinya. Jadi masing-masing punya spesifikasi keistimewaan. Oh, berarti kalau gitu malam Dzulhijjah itu enggak istimewa. Ya istimewa sah. Istimewa juga. Cuman kita lagi bicara mana yang lebih istimewa. Kalau dipandang dari sisi siang harinya, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa. Kenapa? Karena di situ ada Idul Adha. Ada kurban, ada hari Arafah, wukuf di Arafah. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan ada apa di sana? Ada malam Lailatul Qadar. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, yang harus kita perbanyak adalah amal soleh. Ini yang pertama. Apa? Amal soleh. Apa, Ustaz, amal solehnya? Silahkan amal soleh apapun, yang penting ada tuntunannya dari Nabi SAW. Aja gak wedewek. Amal soleh apapun yang ada contohnya dari Nabi SAW, perbanyaklah. Ya baca Quran, ya berzikir, ya kurban nanti ketika tanggal 10. Ya puasa, ya sedekah, birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji, pulang ngaji. Wah, saya besok jadi semangat, Ustaz, ngajar TPA. Bagus, tapi jangan cuma 10 awal bulan Dzulhijjah toh. Bayangkan ngajar anak-anak baca Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Amal soleh apapun juga. Dalilnya adalah tadi hadis yang sudah saya bawakan. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Terutama takbir. Terutama takbir. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'indallahi wa la ahabba ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahab ilayhi min al-'amal feehinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai di mata Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Redaksinya mirip kayak hadis yang tadi. Kemudian Nabi berpesan apa? Fa'aktsiru fihinna. Perbanyaklah di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Perbanyaklah mengucapkan takbir. Apa? Allahu Akbar. Wat tahlili la ilaha illallah. wattahmidi, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Berarti intinya memperbanyak zikir. Berarti kalau jenengan ketemu ada orang baru masuk awal bulan Dzulhijjah, wis Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke hurung badak.
1: Bukan hurung badak, ini sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbiran gue orang nunggu badak.
0: Jadi takbir disunnahkan begitu masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya ada tahmid dan apa tadi? Tahlil. Ini waktunya ini kita perbanyak ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau subhanallah boleh juga karena itu termasuk amal soleh. Pokoknya amal soleh apapun perbanyak. Terutama yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Tahlil, takbir, sama tahmid. Dan dahulu para ulama kita, para sahabat Nabi SAW mempraktikkan itu. Mensyiarkan itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan cara mu'allaq. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران. Bahwasanya ابن عمر dan أبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر. Mereka pergi ke pasar. Siapa tadi?
1: أبو هريرة sama siapa?
0: ابن عمر. Ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka berdua pergi ke pasar. Untuk apa kira-kira? Nyanyi kalau jenengan kulit janganan ya. Yukabbirani. Mereka berdua bertakbir. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, 10 hari awal pergi ke pasar, mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Orang-orang yang di pasar itu pada ikut takbir manakala mereka mendengar suaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Syiar. Syiar itu harus diperlihatkan. Ya. Syiar itu harus diputuh-putuhkan. Allahu Akbar. Ini lihat bagaimana para manusia itu mereka terpacu ketika mendengar Ibnu Umar dan mendengar Abu Hurairah bertakbir. Kapan ya pasar Purbalingga kayak gue ya? Maaf saja, mungkin kalau ada orang praktek kayak gitu, dia ngomong, dia ngomong lagi kenal apa? Mas, kecepatan mas, orang mangsane. Subhanallah, ini termasuk salah satu sunnah. Ya, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabaikan oleh para manusia. Sesuatu yang jelas-jelas ada tuntunannya dianggap aneh. Sesuatu yang gak ada tuntunannya dianggap lumrah. Ya. Sesuatu yang ada tuntunannya, ada jelas-jelas sunnahnya dianggap aneh. Sesuatu yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW dianggap lumrah. Itulah orang-orang sebagian manusia di zaman kita ini. Maka ini diantara yang dituntunkan oleh agama kita. Sampai kapan Ustaz takbirnya? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar. Asar itu sudah selesai. Ada juga sebagian ulama menambahkan takbir habis sholat 5 waktu mulai tanggal 10. Mulai tanggal berapa? 10 sampai 13. Ada sebagian ulama menambahkan itu. Insyaallah tidak apa-apa, dan ada beberapa asar perbuatan praktek sahabat yang menunjukkan hal itu. Maka bagi mereka yang bertakbir setelah sholat insya Allah tidak mengapa, dan dengan suara keras.